penting yang harus dilakukan umat Allah setelah melewati masa-masa yang berat dalam penyelesaian pekerjaan Allah. Di masa inilah Anda harus bersuka cita merayakan semua yang telah Anda alami. Masa-masa penghinaan dan kekalahan telah lewat, dan sekarang tiba waktunya untuk merayakan kemenangan di dalam Allah. Ini juga menjelaskan mengapa pada setiap hari Minggu Anda harus merayakan kemenangan di dalam Tuhan, sebab pada hari itulah Tuhan Yesus bangkit dari maut dan mengalahkan dosa. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan bagaimana caranya diberkati untuk menjadi berkat. Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan apabila Allah melucuti Anda dari semua hal yang Anda anggap sebagai keamanan Anda. Anda akan belajar semua ini dari pribadi yang luar biasa, yaitu Rasul Petrus. Selamat mendengarkan.

0: Hello listening friends.
1: Halo saudara pendengar.
0: We are delighted you tuned in today.
1: Kami sangat gembira Anda bergabung pada hari ini.
0: Today we are going to start a new series of messages called Blessed to be a Blessing.
1: Hari ini kita akan mulai dengan sebuah pelajaran baru yang disebut Diberkati untuk menjadi berkat.
0: And it comes from the writing of 1 Peter.
1: Pelajaran ini kita ambil dari kitab 1 Petrus.
0: Before we start, I want to ask you an important question.
1: Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Anda.
0: Have you ever experienced God to be stripping you of something or someone important in your life?
1: Pernahkah Anda mengalami dalam hidup Anda Allah mengambil sesuatu atau melucuti dari Anda sesuatu atau seseorang yang penting bagi Anda?
0: Has the Lord ever taken away something that you thought was your security?
1: Apakah Tuhan pernah mengambil sesuatu yang Anda pikir ini adalah keamanan saya?
0: Have you ever felt that you have lost something that you thought to be your identity?
1: Pernahkah Anda merasa bahwa Anda kehilangan sesuatu yang Anda pikir ini menjadi identitas Anda?
0: What do I mean by this?
1: Apa yang saya maksudkan?
0: There are things or people in your life that are so intertwined with your identity.
1: Ada hal-hal atau orang-orang dalam kehidupan Anda yang terjalin begitu erat dengan identitas diri Anda.
0: We feel that if we ever give them up, we will never be the same.
1: Kita merasa jika kita menyerahkan semua hal itu, kita tidak akan pernah sama lagi.
0: And then when the Lord begins to work in our lives,
1: dan kemudian ketika Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita,
0: He starts taking those things away.
1: Ia mulai mengambil semua hal itu.
0: When the Lord starts pulling that security blanket away from us, we feel the hurt.
1: Ketika Tuhan mulai bergerak meninggalkan selimut perlindungan dari kita, kita mulai merasa terluka.
0: But then later we see that God had a higher purpose in what He's doing.
1: Tetapi di kemudian hari kita menyadari bahwa Allah memiliki sebuah tujuan yang lebih tinggi melalui apa yang Ia lakukan.
0: Have you ever felt that you have placed your confidence in someone like your spouse or your child?
1: Apakah Anda merasa bahwa Anda telah menaruh keyakinan Anda kepada seseorang, misalnya pasangan Anda atau anak Anda?
0: Or have you placed your hopes in something like achievements or higher education?
1: Atau apakah Anda menaruh pengharapan Anda pada sesuatu hal, misalnya prestasi yang tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi lagi?
0: Have you ever placed your whole confidence in any of these things?
1: Apakah Anda pernah menaruh seluruh kepercayaan Anda pada salah satu dari hal-hal itu?
0: And then has something happened that stripped these things away?
1: Dan kemudian apakah sesuatu telah terjadi sehingga melucuti atau merampas hal-hal itu?
0: I have had such experiences.
1: Saya telah memiliki pengalaman-pengalaman yang demikian.
0: And today I'm going to talk to you from both the voice of experience and the word of God.
1: Dan hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda dari firman Allah dan juga dari pengalaman pribadi.
0: If you are ever going to do something worthwhile for God,
1: bila Anda akan melakukan sesuatu yang berguna bagi Allah,
0: you will experience the stripping away of the source of your confidence.
1: Anda akan mengalami pengosongan dari sumber kepercayaan Anda.
0: You know that when the stripping takes place, you do one of two things.
1: Anda tahu ketika pengosongan itu terjadi, Anda melakukan satu dari dua hal itu.
0: You try to hold on your source of pride and comfort more tenaciously.
1: Anda berusaha untuk bertahan pada sumber kesombongan Anda dan kenyamanan Anda dengan lebih keras.
0: Or you cry out to God with words like,

0: jasmani serta menyadari tangan Allah.
1: There is one thing about God stripping you of your source of security.
0: Ada sesuatu tentang Allah yang melucuti Anda dari sumber keamanan Anda.
1: Whatever that source of security may be.
0: Seperti apapun sumber keamanan itu,
1: it is because God wants to build you up with His security.
0: Itu adalah karena Allah ingin meneguhkan Anda dengan keamanannya.
1: That is always the purpose of God.
0: Itu selalu menjadi tujuan Allah.
1: God wants to build you up in having your confidence placed in the right place.
0: Allah ingin meneguhkan Anda sehingga menaruh kepercayaan Anda pada tempat yang tepat.
1: And today I want to tell you about how God did this to a man called Peter.
0: Dan hari ini saya ingin menjelaskan kepada Anda bagaimana Allah melakukan ini pada seorang manusia yang bernama Petrus.
1: You will not understand the epistle of 1 Peter until you understand Peter the man.
0: Anda tidak akan mengerti surat 1 Petrus sampai Anda mengerti betul-betul akan Petrus itu.
1: So let's look at Peter the man and see him in the word of God.
0: Mari kita lihat Petrus dan melihat dia dalam terang firman Allah.
1: Peter the man is a rich study of a person who Jesus systematically and consistently stripped of all the things that gave him confidence.
0: Petrus adalah seorang pribadi yang kaya untuk dipelajari, yaitu orang yang Yesus secara sistematis dan konsisten telah melucuti semua hal yang memberi dia keyakinan.
1: Jesus stripped Peter of all the things that gave him outward courage.
0: Yesus melucuti Petrus dari semua hal yang memberikan dia keberanian di luar.
1: Jesus stripped Peter of all the things that gave him the feeling of self-adequacy.
0: Yesus melucuti Petrus dari semua hal yang memberikan dia perasaan dirinya cukup.
1: Jesus stripped Peter of all the things that put his pride in the wrong places and on the wrong thing.
0: Yesus melucuti Petrus dari segala sesuatu yang menaruh kebanggaannya dalam tempat yang keliru dan pada hal-hal yang keliru.
1: Why?
0: Mengapa?
1: Let me tell you a personal story.
0: Saya akan menceritakan kepada Anda sebuah kisah pribadi.
1: I remember when I was a young man.
0: Saya ingat ketika saya masih muda.
1: I was going through one of those difficult times.
0: Saya melewati salah satu situasi yang sulit.
1: I asked an older and wiser man why this was happening to me.
0: Saya bertanya kepada seorang pria yang bijak dan lebih tua, mengapa ini terjadi kepada saya?
1: He said to me, it is because God loves you so much.
0: Pria ini berkata kepada saya, ini karena Allah mengasihi Anda, begitu sangat mengasihi Anda.
1: I remember saying to myself at that time,
0: saya ingat waktu itu saya berkata kepada diri saya sendiri,
1: I wish He did not love me that much.
0: Saya harap Tuhan tidak mengasihi saya sedemikian besar.
1: That was a foolish response on my part.
0: Itu adalah respon yang paling bodoh dari sisi saya.
1: But I was younger then and I had to learn the lesson that Peter learned.
0: Tetapi saya masih muda dan saya harus belajar pelajaran yang Petrus telah pelajari.
1: Why would Jesus strip away everything that gave Peter courage and self-confidence?
0: Mengapa Yesus ingin melucuti segala sesuatu yang membuat Petrus berani dan percaya diri itu?
1: Why would he take away Peter's security?
0: Mengapa ia mengambil rasa amannya Petrus?
1: Jesus removed Peter's false confidence in order to build him up as a man who had confidence in God alone.
0: Yesus menyingkirkan keyakinan Petrus yang palsu itu untuk meneguhkan dia sebagai seseorang yang menaruh kepercayaan hanya di dalam Allah saja.
1: God did it to me in order to build me up as a man who has confidence only in God.
0: Allah melakukan itu juga pada saya untuk meneguhkan saya sebagai orang yang memiliki keyakinan hanya di dalam Allah.
1: And God will do it to you in order to build you up as a man or a woman of God whose confidence is in God alone.
0: Dan Allah akan melakukannya kepada Anda juga untuk membentuk Anda sebagai hamba-hamba Allah yang memiliki keyakinan di dalam Allah saja.
1: The Lord has repeated that experience in my life several times.
0: Tuhan telah mengulangi pengalaman itu dalam hidup saya beberapa kali.
1: But I'll never forget at the age of 21.
0: Tetapi saya tidak pernah lupa pada usia 21 tahun.
1: When I was standing under the blue sky of a foreign country.
0: Ketika saya sedang duduk di langit terbuka di negara asing.
1: I did not know anybody.
0: Saya tidak mengenal seorang pun, siapapun.
1: Absolutely no one.
0: Sungguh pun tidak seorang pun sama sekali.
1: And I knew in my heart that no one knew where I was except the Lord.
0: Dan saya tahu dalam hati saya bahwa tidak seorang pun tahu di mana saya berada kecuali Tuhan.
1: Here I was thousands of miles away from all of my security.
0: Di sinilah saya ribuan kilometer jauhnya dari semua rasa aman saya.
1: I was thousands of miles from all of my family and friends.
0: Saya berada ribuan kilometer dari semua keluarga dan teman-teman saya.
1: I was thousands of miles from all

0: of the familiar surroundings that I've ever had.
1: Saya berada ribuan kilometer dari semua orang yang saya kenal yang pernah saya miliki.
0: And I stood there all alone.
1: Dan saya berdiri di sini sendiri.
0: I had absolutely nothing and nobody except the Lord.
1: Saya benar-benar tidak mempunyai apapun dan tidak ada seorang pun kecuali Tuhan.
0: And I heard the voice of the Lord whispering in my ear.
1: Dan saya mendengar suara Tuhan berbisik di telinga saya.
0: Michael, when you got me, you got everything.
1: Michael, ketika engkau memiliki aku, engkau memiliki segalanya.
0: Today, many years later.
1: Hari ini, setelah bertahun-tahun berlalu.
0: That experience and that knowledge has been an incredible blessing in my life.
1: Pengalaman dan pengetahuan itu telah menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan saya.
0: I was able to understand what Peter finally understood after 3 1/3 years in fellowship with Jesus.
1: Saya bisa mengerti apa yang Petrus akhirnya mengerti setelah 3 1/2 tahun bersekutu bersama-sama dengan Yesus.
0: You could never understand the first epistle of Peter until you understand Peter the man who was remodeled, rebuilt, and reconstructed.
1: Anda tidak akan pernah bisa mengerti surat 1 Petrus sebelum Anda mengerti Petrus itu seseorang yang telah dibentuk ulang, dibangun ulang, dan dipulihkan kepada keadaan yang semula.
0: Peter's name occurred in all 4 Gospels.
1: Nama Petrus menghiasi keempat Injil.
0: In fact, Peter's name occurs more times in all of the Gospels than any of the other apostles.
1: Sesungguhnya nama Petrus disebutkan lebih banyak dalam keempat Injil daripada semua rasul-rasul yang lain.
0: Peter spoke more often than all of the other apostles put together.
1: Petrus berbicara lebih sering daripada semua rasul itu bila digabungkan bersama-sama.
0: In fact, Peter more boldly confessed Christ than all of the other apostles.
1: Dan sesungguhnya Petrus lebih berani menyaksikan Kristus dari semua rasul yang lain.
0: Peter interrupted, interfered with, intruded on, and tempted Jesus more than any of the others.
1: Petrus suka menyela, mencampuri, memaksa dan mencobai Yesus lebih banyak dari yang lain.
0: And Peter was rebuked far more than all of the others.
1: Dan Petrus dimarahi lebih banyak daripada orang lain.
0: If you really want to know a little bit about Peter's personality,
1: bila Anda sungguh ingin mengenal sedikit kepribadian Petrus,
0: try to think of someone who is independent.
1: Berusahalah untuk memikirkan seseorang yang tidak bergantung kepada siapa-siapa.
0: Try to think of someone who is the kind of person who is an expert on almost everything.
1: Pikirkanlah seseorang yang ahli pada hampir segala hal.
0: While I was studying about this kind of person that Peter was,
1: sementara saya belajar mengenai seseorang seperti Petrus ini,
0: I was reminded of this story.
1: Saya diingatkan sebuah kisah.
0: There was once a man who was always bragging about what a great sharpshooter he was.
1: Suatu kali ada seorang pria yang selalu membual bahwa dia adalah seorang penembak jitu.
0: He was a duck hunter.
1: Ia adalah seorang pemburu bebek.
0: One day he went hunting and took a quiet friend with him.
1: Suatu hari ia pergi berburu dan membawa teman akrabnya.
0: As they were walking along looking for ducks to shoot,
1: ketika mereka berjalan-jalan untuk mencari bebek yang akan ditembak,
0: he was talking on and on and on.
1: Ia terus berbicara, berbicara terus, berbicara terus.
0: He told his friend that no duck ever got away from him.
1: Ia mengatakan kepada temannya bahwa tidak ada bebek yang bisa lepas dari dirinya.
0: He told his friend that he was a good marksman.
1: Ia mengatakan kepada temannya bahwa ia adalah seorang ahli menembak yang baik.
0: He told his friend that he never missed a shot.
1: Ia katakan kepada temannya bahwa ia tidak pernah meleset dalam menembak.
0: And while he was bragging, a duck flew by.
1: Sementara ia sedang membual, seekor bebek lewat.
0: He took aim and fired.
1: Ia membidik dan menembak.
0: But the duck flew away unscathed.
1: Tetapi si bebek terbang menghilang tanpa luka sedikit pun.
0: He stopped for a minute and then he said to his friend,
1: ia berhenti sebentar dan kemudian berkata kepada temannya,
0: "My friend, you are now witnessing a miracle."
1: Temanku, kamu sekarang sedang menyaksikan sebuah mujizat.
0: There flies a dead duck.
1: Ada seekor bebek yang mati terbang.
0: Peter was first introduced to the Lord Jesus by his brother Andrew.
1: Petrus pertama kali diperkenalkan kepada Tuhan Yesus oleh saudaranya Andreas.
0: Andrew was his younger brother and he was much quieter than Peter.
1: Andreas adalah adik laki-lakinya dan ia sangat pendiam daripada Petrus.
0: Andrew was the very opposite of Peter.
1: Andreas sangat bertolak belakang dengan Petrus.
0: Andrew comes home one day and is uncharacteristically ecstatic.
1: Suatu hari Andreas pulang ke rumah dengan sangat gembira.
0: He said, "Peter, Peter, we have found him."
1: Ia berkata, "Petrus, Petrus, kita telah menemukan dia, Yesus."
0: You have got to come and see him. We have found the Messiah.
1: Engkau harus datang dan melihat dia. Kami telah menemukan Mesias.
0: What do you think the kind of person that Peter was would have been thinking right now?
1: Apa yang Anda pikirkan seperti Petrus sekarang?
0: Peter probably thought to himself.
1: Petrus mungkin berkata pada dirinya sendiri.
0: Well, if the Messiah is here, then sooner or later he will come to me for advice.
1: Baik, jika Mesias ada di sini, maka cepat atau lambat ia akan datang kepadaku untuk meminta nasihat.
0: Do you know people like that?
1: Apakah Anda tahu orang-orang seperti itu?
0: Peter probably have been thinking that the Messiah will need his help.
1: Petrus mungkin telah mengira bahwa Mesias akan membutuhkan bantuannya.
0: Can't you just hear Peter saying, "Oh yes, God can do anything, but normally it takes someone like me to help God out."
1: Tidakkah Anda mendengar Petrus berkata begini? Oh ya, Allah bisa melakukan sesuatu, tetapi idealnya dia membutuhkan seseorang seperti aku ini untuk menolongnya.
0: And that is why throughout these 3 1/3 years,
1: dan itulah sebabnya selama 3.5 tahun,
0: Jesus had to strip Peter down of his false self-confidence.
1: Yesus harus melucuti Petrus dari percaya dirinya yang palsu itu.
0: Why did Jesus strip him of all his self-confidence?
1: Mengapa Yesus melucuti Petrus dari semua percaya dirinya?
0: So that he might build him up to be a powerhouse for God.
1: Agar ia bisa membentuk Petrus menjadi seorang tokoh besar bagi Allah.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Mohon dengarkan baik-baik apa yang saya akan katakan.
0: Nobody can be a powerhouse for God.
1: Tak seorang pun bisa menjadi seorang tokoh besar bagi Allah.
0: No one can be effective for God.
1: Tidak seorang pun bisa menjadi efektif bagi Allah.
0: If they have false confidence.
1: Jika mereka memiliki keyakinan yang palsu.
0: Jesus stripped Peter down in order that he may build him up in God's confidence.
1: Yesus melucuti Petrus sehingga ia bisa membentuknya dalam keyakinan Allah.
0: Let me give you several incidents to show you the systematic way that the Lord Jesus was working on Peter.
1: Izinkan saya memberikan kepada Anda beberapa peristiwa untuk menunjukkan kepada Anda cara yang sistematis yang Tuhan Yesus lakukan kepada Petrus.
0: It is my prayer that God will teach us all this very important lesson today.
1: Adalah doa saya bahwa Allah akan mengajar kita semua pelajaran yang penting hari ini.
0: I pray that you will surrender and not resist.
1: Saya berdoa Anda akan berserah dan tidak menolak.
0: Where were Peter's places of security?
1: Di mana wilayah rasa amannya Petrus?
0: They were in 2 basic areas.
1: Ada dalam 2 wilayah yang mendasar.
0: First,
1: yang pertama,
0: he had confidence in his expertise of the sea and fishing.
1: Ia mempunyai keyakinan dalam keahliannya yaitu mengenai laut dan cara menangkap ikan.
0: And second,
1: yang kedua,
0: Peter had outward courage and self-adequacy.
1: Petrus memiliki keberanian yang bisa ditampakkan keluar dan dia merasa cukup dengan dirinya.
0: And Jesus honed in on these 2 areas in Peter's life like laser beam.
1: Dan Yesus mengasah 2 area ini dalam kehidupan Petrus laksana sinar laser.
0: You will find this first story in Luke chapter 5 verses 1 to 11.
1: Anda akan menemukan kisah pertama dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11.
0: Peter was fishing all night and caught nothing.
1: Petrus menjala ikan sepanjang malam tetapi tidak menangkap apa-apa.
0: Normally when fishermen are working such hard physical labor all night like this.
1: Normalnya ketika seorang nelayan bekerja keras sepanjang malam seperti ini,
0: throwing out the nets and drawing them in and finding nothing in them.
1: Melemparkan jaringnya, menariknya dan mendapati jala itu kosong.
0: And they keep doing this all night long.
1: Dan mereka terus melakukan ini sepanjang malam.
0: And they get home in the morning completely weary.
1: Kemudian mereka pulang ke rumah pada pagi hari dengan sangat lelah.
0: This is what Peter had been doing all night and he was exhausted.
1: Inilah yang Petrus lakukan sepanjang malam dan ia kelelahan.
0: But as he got back to shore in the early hours of the morning,
1: tetapi ketika ia kembali ke pantai pada pagi-pagi sekali,
0: he saw a large crowd to whom Jesus was preaching.
1: Ia melihat kerumunan orang banyak mendengarkan Yesus sedang berkhotbah.
0: Instead of going home to sleep, he stopped to hear Jesus.
1: Daripada pulang ke rumah tidur, ia berhenti untuk mendengarkan Yesus.
0: After preaching, Jesus saw a couple of boats that belonged to Peter.
1: Setelah berkhotbah, Yesus melihat 2 perahu milik Petrus.
0: Jesus got into the boat and said to Peter, "Let's go into the middle of the lake."
1: Yesus masuk ke dalam perahu dan berkata kepada Petrus, "Mari kita bertolak ke tengah danau."
0: What do you imagine Peter was thinking?
1: Bayangkan apa yang sedang dipikirkan oleh Petrus.
0: Peter did what the Lord commanded.
1: Petrus melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
0: But probably Peter was embarrassed.
1: Tetapi mungkin Petrus malu.
0: Because good fishermen were never seen in the lake in the middle of the day.
1: karena seorang nelayan yang baik tidak pernah terlihat berada di danau pada siang hari.
0: But he went along anyway.
1: Tetapi biar bagaimanapun, ia pergi juga.
0: Then in the middle of the lake, Jesus said, "Okay, Peter, throw your nets."
1: Lalu tiba di tengah danau, Yesus berkata, "Baiklah Petrus, lemparkan jalamu."
0: By that time, what do you think Peter was thinking?
1: Menurut Anda, apa yang Petrus pikirkan saat itu?
0: Okay, Jesus, I went along with you for the ride, but for me to throw the nets at high noon is foolishness.
1: Baik Yesus, aku memberikan tumpangan kepadamu, tetapi untuk aku melemparkan jala di siang bolong seperti ini adalah kebodohan.
0: I'm embarrassed enough to be seen in the middle of the lake at high noon.
1: Aku cukup malu terlihat di tengah danau pada siang bolong seperti ini.
0: Now you want me to look like a fool and fish in the middle of the day?
1: Dan sekarang engkau ingin aku terlihat bodoh dan menangkap ikan pada tengah hari.
0: Lord, you have to understand. I have a reputation to protect.
1: Tuhan, engkau harus mengerti. Aku memiliki reputasi yang harus aku lindungi.
0: After all, I have a name to live up to.
1: Di samping itu juga aku memiliki nama baik untuk menikmati hidup.
0: Let me ask you a question.
1: Saya bertanya kepada Anda.
0: Have you been where Peter was?
1: Apakah Anda pernah berada di tempat seperti Petrus?
0: Have you ever thought that you knew more than the Lord?
1: Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda tahu lebih banyak dari Tuhan?
0: Have you ever been where the very point of your knowledge is challenged by God?
1: Apakah Anda pernah berada di mana titik utama pengetahuan Anda ditantang oleh Allah?
0: Have you ever been where the very essence of your self-confidence is challenged by God?
1: Apakah Anda pernah berada di mana titik utama percaya diri Anda dan Anda ditantang oleh Allah?
0: Have you ever been tempted to either scoff or resist both?
1: Apakah Anda telah dicobai untuk mengejek atau melawan?
0: Some of you know the rest of the story.
1: Sebagian dari Anda tahu akhir kisah ini.
0: They caught so many fish that the boat was going to sink.
1: Mereka menangkap begitu banyak ikan sehingga perahu mereka hampir tenggelam.
0: They caught more fish than they could carry.
1: Mereka menangkap ikan lebih banyak daripada yang mereka bisa angkut.
0: In fact, they caught enough fish to fill two boats.
1: Sesungguhnya mereka menangkap banyak ikan sehingga cukup untuk memenuhi dua perahu.
0: This was Peter's first stripping down.
1: Ini adalah pelucutan Petrus yang pertama.
0: His first lesson hit him hard at the point of his confidence.
1: Pelajaran pertama menghantam dia dengan keras pada titik keyakinannya.
0: What was Jesus doing?
1: Apa yang Yesus lakukan?
0: He was making sure that when Peter becomes a powerhouse for God.
1: Ia memastikan hal itu ketika Petrus menjadi seorang tokoh besar bagi Allah.
0: His self-boasting would be completely under the control of the Holy Spirit of God.
1: Kemegahannya akan menjadi sempurna di bawah penguasaan Roh Kudus Allah.
0: Please tune in next time to hear about Peter's second stripping down.
1: Bergabunglah pada siaran yang akan datang untuk mendengarkan pelucutan Petrus yang kedua.
0: We will see the stripping of Peter's puffed-up courage.
1: Kita akan melihat pelucutan keberanian Petrus yang begitu sombong.
0: We will see Peter's reaction when he and his friends are threatened by a ferocious storm at sea.
1: Kita akan melihat reaksi Petrus ketika ia dan kawan-kawannya terancam oleh badai yang ganas di lautan.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: saudara pendengar. Dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bagaimana caranya Anda menempatkan rasa aman yang sejati di dalam Allah. Segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah, seperti rasa aman karena memiliki uang, jabatan atau pengaruh akan disingkirkan Allah untuk membuat Anda benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan saja. Allah melakukan ini supaya Anda hanya menaruh keyakinan hanya kepada Allah saja. Jika Allah sudah melakukan pada Petrus, maka dia juga tidak segan-segan untuk melakukannya pada Anda dengan tujuan membentuk Anda menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Setelah Petrus dilucuti dari semua hal-hal yang membuatnya sombong secara duniawi, Allah membentuk ulang Petrus menjadi orang yang siap dipakai olehnya. Ini bagian yang sungguh tidak mengenakan, tetapi pada akhirnya mendatangkan berkat, bukan saja bagi Petrus, tetapi bagi orang lain. Maukah Anda mengizinkan Allah melucuti semua kebanggaan Anda?
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, dengan ini Leading the Way Ministry bekerja sama dengan Yaski akan memberikan paket istimewa kepada Anda yang bersedia menjawab dengan tepat pertanyaan kuis berikut ini. Pertama, di radio mana Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Kedua, apa keuntungan Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Bagi tiga pemenang utama akan disediakan sebuah paket menarik. Jawaban Anda ditunggu melalui Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau melalui email kualitashidup@yahoo.com atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci SW, spasi, lalu jawaban Anda.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Halo Hardliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @hardlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, semua orang akan terlihat cantik dan tampan jika melakukan 5 hal ini. 1. Selalu berhati tulus. Wajah yang mempesona adalah cerminan dari hati yang tulus, mulai dari senyuman, tatapan, dan tutur kata. Kesemuanya itu terpancar kejujuran tanpa topeng. 2. Percaya diri. Daya tarik sejati dari lahir adalah kepercayaan diri, dan dia tidak butuh pembanding. 3. Empati. Seseorang akan terlihat luar biasa ketika mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati melembutkan sikap dan hati seseorang. 4. Ketenangan batin. Wajah orang yang tenang akan terlihat teduh dan tentram. Kehadirannya membuat orang lain merasa nyaman. 5. Kebaikan hati. Tidak ada yang lebih menarik daripada orang yang berhati baik. Ia mungkin tidak sempurna, tapi tindakannya membuat dunia terasa indah dan nyaman. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado, Boplo.

0: kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio,
0: your family station.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: Saat ini, Anda akan diberkati melalui pelayanan Reverend Paul Seni dalam program Pilihan Ada di Tanganmu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hari ini kita mau bicara tentang membangun kembali mesbah keluarga. Keluarga adalah lingkungan utama pembentukan moral dan rohani dan pendidikan. Inilah sebagai dasar dalam membangun masyarakat yang benar. Kalau bukan dari keluarga kamu belajar kebenaran firman Tuhan, dari mana kamu belajar? Untung ada gereja-gereja. Untung ada gereja-gereja. Untung ada gereja DS. Betul. Kalau gak ada DS di sini, melenceng orang. Orang Google gak dapat gereja. Saya tanya ada jemaat, kamu datang dari mana? Saya Google. Miss Google yang kasih saya direksi untuk datang sini. Untung ada Miss Google. Kalau gak ada, dia bisa ke apa itu kebun binatang yang di Raguna. Bisa salah masuk kan? Bisa gak? Bisa saja. Atau bisa masuk ke gudang garam. Dulu pacuan kuda ada. Taman minggu. Sekarang pacuan kuda yang beda ini. Udah bertobat. Bagus saudaraku. So saudaraku, saudara dan saya itu harus menjadi pedoman yang baik. Umpamanya Joni. Keluarga gak Kristen atau Kristen KTP. Kenal Tuhan. Kalau gak ada gereja, gimana mau kenal Tuhan? Kalau gak ada keluarga Kristen, bagaimana dia mau kenal Yesus? Harus ada keluarga yang menampung. Gereja itu ada dibentuk oleh keluarga-keluarga Kristen yang kecil-kecil menjadi besar supaya bisa menampung Johnny kita. Supaya dia bisa dipulihkan. Supaya Johnny itu bisa diperbarui dengan pola-pola yang benar firman Tuhan. Supaya yang lama itu bisa lewat dari dia. Karena kalau kamu sudah dipulihkan, jangan lihat belakang terus. Waduh, mama papa saya kayak gitu. Harusnya kayak Yose punya mama papa mungkin. Mungkin. Atau Herman punya keluarga kayak gitu. So kita itu kadang-kala itu tidak sadar gambaran besar. Let's pause 5 minutes. Kekuatan satu bangsa ditentukan oleh kekuatan rumah tangga. Kalau mau negaramu berhasil, itu semua tergantung kekuatan rumah tangga. Apakah dia takut sama Tuhan? Dan negara itu menjadi takut sama Tuhan. Negara itu berhasil. Keluarga adalah tempat kita mengalami kasih Allah. Di Kolose pasal 3 ayat 14 firman Tuhan berkata, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pakailah kasih. Dan Kolose pasal 3 ayat 18 dan 20. Di sini luar biasa. Ayat 18 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata kayak gini, hai istrimu, tunduklah kepada suamimu. Jangan bikin ributlah istri-istri dan istri yang akan datang. Maksudnya istri yang akan jadi ada perempuan yang akan jadi istri. Dan laki-laki yang akan jadi suami. Jangan bikin ributlah. Kok kamu gak mengasihi saya? Kamu gak tunduk? Itu terlalu sama ayam ribut terus. Pikirkanlah satu hal. Ini perintah Allah. Kadang-kadang kamu gak suka suami kamu bicara sesuatu. Tunduk aja, kenapa gak bisa? Kenapa sombong? Kenapa kamu gak doa? Doa, cari wajah Tuhan. Tapi saya gak bicara tentang suami-suami yang suruh tunduk sampai perintah. Oh kayak gimana atur. Enggak, saya gak bicara itu. Ada istri itu yang maklum karena suaminya. Kalian itu percaya istri itu tunduk. Harus tunduk kan? Kadang-kadang kamu kelewatan juga. Kamu tunduk ya? Jangan bersuara. Gak ada berhak. Gak boleh bicara sembarangan. Tapi maksudnya saya pakai contoh aja. Contoh, namanya contoh. Apalagi orang Cina. Untung kamu gak nikah Cina. Ya? Untung ya. Manado gak bisa. Oh ini campur Batak sama Timur. Jawa-Jawa. Beda-beda. India juga sama juga. Tapi India ini agak beda juga. Ada siapa lagi? Yang lain oke lah. So kayak gitu. Kadang-kala itu mereka itu. Salah juga disuruh. Dikasih lihat mata. Atau gak bisa. Istri harus tunduk diam. Bener juga gak bisa bicara. Bukan itu yang saya bicarakan. Yang saya bicara itu. Yang kita itu tunduk karena kita mengasihi Tuhan. Kita pandang suami kita sebagai kepala rumah tangga. Kadangkala memang keputusan yang kurang baik. Tapi kita kasih nasihat. Tapi kalau harus tunduk, kita tetap tunduk dong. Bukan lawan. Dan suami jangan lupa. Harus mengasihi istri. Kan saya sudah mengasihi kamu. Si Julfer Ari Tunang berkata, saya sudah mengasihi kamu. Apalagi kamu? Gitu. Ah. Kan saya 7 bulan, saya kasih uang di situ. Beli pot pasar, 1 juta. Itu bukan kasihi. Itu bukan tanda kasih. Itu tanggung jawabmu. Kasih itu harus perhatian, harus dengar. Kan kadang-kadang ada kata-kata yang manis, yang bagus untuk membangun kamu, untuk membangun rumah tangga. Dan itu yang kita perlu tahu. Menghargai orang itu. Bukan sebagai seorang yang lebih lemah, tapi menghargai dia sebagai orang. Ada pribadian.

ngomong itu udah gak sopan gitu. Kamu Kristen tapi kamu gak sopan. Memang kadang-kala orang tua buat salah. Tapi tidak berarti kita harus naik suara. Memang kalau orang tua ada pikun mungkin perlu suara naik lebih sedikit ya. Supaya dia bisa dengar tuli pikun sedikit ya. Dan kata-kata hilang di antara kata-kata. So kadang-kala anak itu harus naik suara tapi tidak berarti memberontak ya. So tergantung semua sesuai dengan situasi, kondisi. Tapi selalu menghargai. Ya. Ah, Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apalagi keluargamu sendiri ya. Pikirkanlah. Itu sacrifice. Mengorbankan sedikit lebih aja. Tapi jangan mengorbankan untuk kesalahan. Itu salah. Jangan kesiani. Itu salah. Mengasihi tapi bukan kesiani. Kita jangan okein kesalahan. Gak boleh. Kita harus membenarkan kesalahan. Mau suami, mau istri, mau anak, semua sama di situ. Keluarga mengajarkan pengampunan. Karena kamu membenarkan supaya bisa diampuni. Kesabaran, kebaikan, rasa hormat, pengorbanan, dan hubungan. Keluarga adalah tempat pelatihan kasih. Dan di rumah tangga itu, di gereja, itu you are allowed to make a mistake. Kamu diizinkan untuk bikin kesalahan. Di dunia ini, gak ada ampunnya. Sebab itu kamu dilatih dalam rumah tanggamu. Untuk latih, untuk mengasihi, latih untuk mengampuni. Bekerja sama-sama di gereja. Tapi orang Kristen kadang-kadang antara orang Kristen itu duduk samping-samping, lihat bilang sama tetanggamu. Dia lihat temboknya, dia bilang tembok. Dia gak mau bilang sama tetangganya karena kesel sama tetangga. Ketawa. Ada ya? Ada ya? Di tetangga? Nah, saya sendiri oke. Rote lah, rote. Jangan marah lah. Maklum aja pendeta. Ampunilah. Kira dia marah sama kamu dia. Barusan. Sudah. Sudah diampuni? Kalau enggak diampuni, susah loh. Iya. Nanti ada pahitan-pahitan. Iya dong. Di rumah tangga banyak orang pahitan. Kamu jangan pikir orang. Ya, jangan ada kepahitan ya. Kalau ada kepahitan, nanti engkau tidak bisa membangun anak-anak. Anak-anak dapat kepahitan. Jangan. Jaga. Kita itu harus jaga. Apa yang terjadi dahulu, kalau sudah dilepaskan, jangan bawa kembali. Di gereja orang suka kayak gitu. Dan kalau dikonfrontasi, oh bilang ah inilah, itulah. So kita jangan menjadi manusia kayak gitu. Kalau dikonfrontasi kita bilang yang benar aja. Dan kita membenarkan diri kita. Supaya kita itu bisa dipulihkan. Kalau rumah tanggamu semua gak dipulihkan gimana? Susah loh. Kamu itu memperwakili rumah tanggamu. Kalau kamu gak menjadi contoh, siapa lagi mau jadi contoh buat rumah tanggamu?

0: Mungkin orang tuamu enggak ada. Kamu ada. Kamu membenarkan. Kalau orang tuamu ada, orang tua yang benarkan. Supaya turunannya jadi bagus. Jangan saudara melindungi, akhirnya rusak semuanya. Enggak bisa diajari. Jangan. Bisa ikuti sama saya? Sedikit lagi bisa? Keluarga bukan bantuan manusia. Buatan manusia bantuannya. Sorry. Keluarga bukan buatan manusia. Melainkan anugerah Allah kepada anak-anaknya. Tuhan itu luar biasa. Kita dipanggil untuk mengayati ajaran-ajaran ini. Memperkuat ikatan keluarga. Serta mencerminkan kasih Allah. Di dalam semua aspek. Atau di dalam setiap interaksi. Kita itu harus support itu. Dengan demikian kita membangun lingkungan yang membina, yang mendorong kesatuan dan pertumbuhan rohani. Yang terakhir saya kasih ini hari. Keluarga meneruskan iman kepada generasi berikut. Di Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Wow, luar biasa. Ini ayat semua orang tua sudah harus hafal. Dan harus ini menjadi salah satu pegangan dia untuk membimbing anak-anak dia. Supaya dia jangan melenceng keluar dari jalurnya Tuhan. Kalau saya tidak bisa senangin kamu, kamu jangan marah sama saya. Tahu artinya apa saya bicara? Saudara harus taat dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kadang-kadang kebenaran firman Tuhan tidak menyenangkan hati anakmu atau hati bapakmu atau hati ibumu. Kadang-kadang firman Tuhan gak mau. Dia gak mau itu. Dia mau apa yang dia mau. Soal itu saya berkata, jangan engkau marah sama saya kalau saya berkata begitu. Ini firman betapa penting. Ajari. Bukan tradisi yang engkau ajari kebenaran firman Tuhan. Ini keluarga kita lakukan kayak gini. Kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, oke. Tapi jangan ada isi-isi yang lain di sampingnya. Jangan ada adat-adat yang lain di sampingnya. Itu salah, saudaraku. Pegang kebenaran firman Tuhan. Halo? Kayak ini ada sebagian orang udah lelah, letih, lesu. Kenapa dengar saya ngomong gini? Ada letih? Nanti gampang kalau ada letih nanti keluar saya doa buat saudara. Ada lesu, datang saya doa buat kamu. Ada yang berantakan, datang keluar saya mau doa buat saudara. Supaya saudara itu tahu tempatmu. Dan berbuat firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Rumah adalah gereja pertama. Orang tua adalah pastor pertama. Dan keluarga adalah pusat pemuritan pertama. Anak-anak akan hidup dekat dengan Tuhan ketika iman diajarkan dan dicontohi di rumah. So kalau Pak Novri menjadi contoh pedoman yang baik, anak-anak, keluarga menanggapi. Bapak Agus menjadi contoh yang baik, anak-anak, istri menanggapi. Kalau Pastor Bram menjadi contoh yang baik, istri, anak-anak menanggapi. Tapi jangan lupa, Segala sesuatu yang engkau berbuat, sebelum engkau berbuat, engkau kacain dirimu dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya engkau tahu, engkau gak melenceng. Dan engkau udah masukin ke hatimu dulu, baru engkau mulai lakukan. Dan waktu engkau melakukan, anakmu bisa lihat. Dan anakmu lihat peganganmu benar. Supaya dia juga bisa diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu orang tua harus aktif dan konsisten. Tahu apa itu konsisten tuh? Konsisten. Orang tua harus aktif dan konsisten dalam mengajarkan firman Tuhan. Dan firman tersebut harus terlebih dahulu tertanam dalam hati mereka sendiri. Bukan tahu aja firman, tapi lakukan firman. Harus. Memang gak gampang. Memang sulit. Tapi bisa. Sebab itu kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh pasti bisa. Dan itu adalah benefit buat saudara. Bukan untuk orang yang tidak mau lakukan. Benefit bagi orang yang melakukan. Karena engkau akan lihat hasil baik itu. Allah memberikan tanggung jawab membesarkan anak kepada orang tua. Terlalu sering orang tua meninggalkan tugas ini. Banyak orang tua tidak bertanggung jawab atas rumah tangga mereka. Kamu lebih tanggung jawab untuk cari makan daripada kebenaran firman Tuhan. Banyakkan orang tua. Dia yang pola pikiran, gimana saya kasih makan? Dokter bisa ngomong kayak gitu, tapi gimana saya kasih makan? Orang yang gak percaya firman Tuhan melakukan demikian. Karena firman Tuhan berkata dalam di Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Dan segala sesuatu akan ditambahkan. Itu perlu iman juga. Iman dalam Tuhan. Karena kita percaya dia adalah juru selamat. Dia adalah raja kami. Tapi kita gak mau percaya sama kami, dia di dalam kecukupan kita. Soal itu saya berkata, kalau orang mementingkan kerjaan dia untuk taruh makan di piring, dia lebih tidak percaya sama Tuhan. Juga sama juga. Kalau engkau mementingkan untuk cari makan dulu daripada cari kerajaan Tuhan, kamu gak percaya sama Tuhan bisa melakukan kok. Tapi kalau kamu percaya Tuhan bisa melakukan, kamu harus cari kerajaan dia dulu. Baru Tuhan buka jalan yang lain. Apa yang diberi kepada kamu itu permulaan. Bagaimana berjalananmu bersama dia. Abraham terutama. Kejadian. Dia percaya sama Tuhan. Tuhan suruh dia keluar dari rumah itu. Supaya membangun satu rumah tangga yang ilahi. Di mana Tuhan akan memberkati turunan-turunan dia. Tapi Tuhan juga berkata. Dalam perjalanan itu engkau akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Engkau akan mengalami pencobaan-pencobaan. Dan itu semua untuk lihat apakah Abraham yakin dalam Tuhan dia. Untuk menuntun dia supaya dia bisa ada keluarga yang baik dan turunan yang luar biasa. Itu permulaannya. Sekarang kita itu bukan permulaannya. Kita itu pengikutnya. Tapi kenapa kita gak mau ikut seperti firman mengatakan atau nyatakan. Kita apa kenapa kita gak begitu percaya Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Kenapa kita gak mau percaya? Kenapa kita gak mau mendalamin untuk cari wajah dia lebih dahulu? Kita diatur oleh kondisi-kondisi. Oleh situasi-situasi. Keputusan-keputusan kita dipengaruhi oleh kondisi dan situasi kita. Bukan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah Tuhan mau kita belajar. Dalam rumah tangga, ini main satu peranan yang besar. Di dalam orang tua. So kita itu harus tahu apa yang Tuhan mau. So itu kita harus cari Tuhan dulu. Saya itu saya pernah berkata berkali-kali, kalau pekerjaan itu menghalangi saudara untuk beribadah sama Tuhan, bertobat, Tuhan buka jalan. Atau beriman, bertindak. Supaya Tuhan bisa buka jalan buat saudara. Kamu harus kasih lihat Tuhan yang mana kamu percaya. Keluarga membentuk identifikasi, identitas, karakter dan masa depan. Proses ini melalui kasih, pengajaran dan kehidupan keluarga. Berapa ayat yang saya akan beri, akan kasih lihat saudara. Terutama di Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut bagi dia. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mendidik berarti suatu proses pengasuhan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menanam nilai-nilai moral dan rohani dalam orang itu. Mendidik anak membutuhkan usaha yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekedar memberikan instruksi sesekali aja. Kalau saudara ada anak kecil, untuk saya selesaikan firman Tuhan. Saudara, umpamanya ada bayi. Ada bayi gak di sini gereja kita? Ada banyak ya? Si David di belakang saya. David, angkat tangan David. Kasih lihat orang. Dia punya anak, umur berapa? 1 tahun 2 bulan. So, dia dan istrinya harus ajar si Gabriel ya? Gafri. Ajar Gafri. Sikat gigi. Dia harus konsisten. Harus tiap hari. Ajar. Sampai ini anak diprogram. Diprogram menjadi satu hari. Dia bisa lari ke kamar mandi ambil sikat gigi. Sikat gigi langsung sendiri. Itu konsisten. Kalau hanya sekedar sekali-sekali kasih tahu, udah sikat gigi ya? Sudah. Tapi gak sikat gigi. Makan sama juga. Tiap kali harus kasih. Gak suka juga harus maksain. Supaya jadi besar sudah bisa makan sendiri. Sama juga kasih makan firman Tuhan. Sampai mau cari sendiri. Sama juga kan? All truth apparel. Jasmani, rohani itu jalan bersama-sama. So kalau kita itu cari dengan didikan dengan benar, kita yang berbahagia pada akhirnya. Suatu hari turunanmu, kamu didik dengan sesuai firman Tuhan, bukan sesuai orang tuamu. Wah, kamu lihat hasilnya lebih luar biasa. Sesuai orang tuamu, kamu lihat, aduh, masalah ini, masalah itu. Kenapa? Karena sesuai orang tua. Bukan sesuai firman. Tapi sesuai firman, luar biasa. Kalau orang tua ngajar kamu dengan firman, kamu ikut firman, luar biasa juga. Bisa ikut sama saya? Sebab itu. Tadi aku sebut Arman, dengar gak? Waktu kamu jalan situ, dengar gak? Gak dengar toh. Sebab itu kamu gak berhenti. Tetap satu arah. Karena lebih penting yang lain daripada firman. Lebih penting kamu nyaman daripada kebenaran. Tapi kebenaran memberi kenyamanan kepada saudara daripada yang lain. Kalau saudara mau melenceng, gampang kok. Tapi kalau saudara mau pegang firman, memang gak gampang. Tapi engkau pegang, engkau akan berhasil. Jangan digerak oleh kondisi, situasi, problema, dan bikin keputusan. Itu salah. Tapi kalau saudara digerak oleh Tuhan, itu berhasil dengan luar biasa. Sebab itu betapa penting untuk mendidik anak-anakmu. Didik dirimu sendiri, menjadi pedoman yang benar. Jangan menjadi manusia yang kayak gini. Oh, saya gak senang dia ngomong gini. Tapi kalau itu kebenaran firman Tuhan, kenapa kamu gak senang? Kamu harus matiin daging itu supaya kebenaran firman Tuhan bisa ambil alih dalam hidupmu. Kesemuanya kita harus mengaca diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nilai juga nilai dengan firman Tuhan. Bukan nilai dengan, oh gimana saya udah berbuat baik gak? Bukan. Bukan nilai dari kita-kita. Nilai itu dari firman Tuhan. Yang tahu itu Tuhan. Orang hanya sekedar aja tahu. Tapi Tuhan tahu seluruhnya. Tuhan tahu sifatmu. Tuhan tahu karaktermu. Tuhan tahu apa yang kau mau berniat. Apa inginan hatimu. Tuhan tahu. Dan kalau itu inginan itu bukan sesuai dengan firman dia, kenapa kamu kasih hidup dalam hidupmu? Lebih bagus yang kau serah ke Tuhan. Jangan kau berkata hidup saya susah, cari makan susah. Saudaraku, karena kamu itu malas mau cari wajah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apa dia berkata di firmannya, Tuhan mencukupi segala kebutuhanku. Amin. Raja Daud berkata di Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan. So bayangin, Tuhan berkata-kata dalam firman Tuhan dan habis itu diberkata di Matius 6:33, carilah dari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan tidak akan ada kekurangan bagimu. Betul? Dan kalau itu firman semua berkata kayak gitu, kenapa saudara masih pusing-pusing ya? Dua hal aja yang bikin saya putus, kasih saya pikir. Satu, kamu gak percaya. Dua, kamu itu malas mau cari Tuhan. Kok dokter panggil saya malas? Mau panggil apa lagi? Kalau kamu bisa bolong-bolong cari Tuhan, kamu itu kan malas. Kamu bisa sekolah menjadi pengacara. Rajin. Itu karena kamu duniawi aja. Tapi kalau kamu mau Tuhan bekerja, kamu cari Tuhan lebih dahulu, itu pengacara bisa jadi luar biasa, betul gak? So kalau kamu gak bolong-bolong, luar biasa Tuhan kasih jalannya. Karena hatimu berbela-bela, akhirnya Tuhan gak bisa buat apa-apa. Ngerti gak? Itu contoh aja, tenang aja. Sudah cukup kah? Ini hari kah ini sudah cukup karena orang udah mulai rasa, aduh gimana? Gimana, bagus gak firman? Gimana Sun? Mantap . Saya tadi pagi saya bilang sama Sinyo, kamu dengar firman gak tadi? Dengar. Ya buat keluargamu kayak gitu, saya bilang. Jangan cari main-main aja, cari Tuhan dulu. Saya bilang sama dia tadi. Sama Andre juga ya, saya bilang juga. Kalau kita gak cari Tuhan, rugi kita. Dalam hidupmu kamu udah menderita begitu banyak. Tapi jangan kejar uang. Kejar Tuhan. Tuhan buka jalan. Jangan lupa Tuhan. Uang datang. Kamu lihat uang ada. Senang. Saya sudah bisa ini. Tapi untuk kerajaan Tuhan gak ada. Itu keluarga gak muliakan Tuhan kayak gitu. Semua problemmu itu ada karena kamu gak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kamu gak mau berubah. Kamu cari Tuhan, kamu doa, pagi-pagi jam 4, rajin doa, tapi gak berubah keadaan. Kenapa? Karena hatimu belum benar-benar serah ke Tuhan, karena kamu masih mau apa yang kamu mau, inginan hatimu. Itu problemnya aja. Gua anak sekolah umumnya Ariel ya, saya tanya, mau kerja, mau buat apa kamu mau serban? Aku mau buat ini, aku mau buat international ini, saya mau gini. Saya bilang sama dia, cari Tuhan dulu. Lu yang mau itu gak tentu Tuhan yang mau. Sharon, mau apa? Aku mau keluar negeri, aku mau gini. Apakah itu rencana Tuhan untuk kamu? Atau apakah kamu lihat apa kamu mau aja? Dan orang tua itu mendukung mereka, dia yang mau, bukan mendukung Tuhan yang mau. Apa gunanya? Akhirnya dia melenceng. Karena tidak didirikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau rumah tangga didirikan oleh firman Tuhan, kamu pasti tahu apa Tuhan mau. Kamu gak usah khawatir, kamu pasti tahu apa Tuhan mau dan kamu akan senang di situ juga. So, itu cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kalau kamu gak mau, mau gampang-gampang, shortcut to power, there is no shortcut to power. Ada jalan yang pintas untuk ada kuasa? Tidak ada. Sementara mungkin kelihatannya ada kuasa. Besok rusak sudah habis. Kenapa? Dunia tidak bisa mampu untuk beri kepada kamu. Yang mampu aja Tuhan. Selama ini, karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan, saudara berhasil seperti saudara ada. Tapi jangan engkau jauhin Tuhan. Jauhin Tuhan susah sendiri, saudaraku. Kadang-kadang kalau kita itu terlalu pintar. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesusku. Cukup ya? Cukup? Cukup? Jam makan dong. Kalau kebanyakan juga gak bisa telan nanti. Tapi yang penting itu, saudaraku, yang dari semuanya saya ambil 1-2 poin aja. Kalau saudara orang tua, kalau umpamanya orang tua, terutama bertobat dulu. Semua laki-laki. Istri tidak perlu bertobat ya? Hah? Harus ya? Oh harus. Semua pria yang namanya suami orang tua perlu bertobat. Pas seberang, Allah, gimana? Setuju? Setuju? Sama Tuhan gak boleh kayak gitu. Setuju? Istri gak usah kan? Oh you terserah. Wih gimana sih? Jangan jauh lah. Jangan beban. Kalau beban itu nanti Tuhan di mana di antara beban itu? Harus ada situ. Jangan jauh dari situ. Gimana? Kok kamu anak tuh? Anak. Sebentar lagi menjadi suami. Amin. Ada aminin aja dong. Benar dong. Kan udah berusia. Sampai kapan? Kan kayak gitu dong. So semua suami harus bertobat dulu. Kenapa saya bilang suami dulu? Karena kamu adalah kepala rumah tangga. Of course, istrinya harus bertobat juga. Supaya rumah tanggamu jadi utuh. Kamu mulai dengan suami istri dong. Baru kamu jadi pedoman, anak-anakmu bisa berhasil. Mungkin ada cara-cara atau beberapa hal yang saudara itu nambah-nambah di bentukannya lah. Kadang-kadang itu kamu pikir baiknya aja. Ini baik kalau saya buat. Tapi harus cek sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gak? Kalau kamu gak cek itu sesuai dengan firman Tuhan, itu bisa bawa kamu melenceng. So tolong berbuat kayak gitu. Kamu bisa pulang berbuat gak masalah. Kamu mau doa sendiri gak masalah. Mau doa sama saya juga gak masalah. Dan yang anak-anak yang belum menikah, mau baru nikah, mau ada turunan, yang belum ada turunan dan belum nikah, kamu harus belajar firman Tuhan. Dan kamu harus lihat, ya kalau keluargamu ada di sini, orang tuamu ada di sini, mereka jadi contoh, puji Tuhan. Tapi umpamanya belum bertobat atau belum jadi contoh, ya kamu mulai dulu. Kamu yang berdoa. Kamu yang menjadi ujung tombak untuk berdoa. Supaya mereka, keluargamu bisa bertobat juga. Bisa kenal Tuhan. Bisa tahu cara Tuhan untuk memberkati. Karena orang dunia itu selalu cari itu uang menolu. Tapi kita itu harus cari Tuhan lebih dahulu. Dan Tuhan akan pulihkan. Dan Tuhan akan memberkati. Pada saat yang kita berbuat benar, Tuhan itu akan memberi segala sesuatu. Cukupan.
1: Anda telah diberkati melalui program Pilihan Ada di Tanganmu bersama Reverend Paul Seni. Jika Anda rindu untuk menghubungi kami, kirimkan surat ke alamat kami, GBI Damai Sejahtera, Jalan Cempaka Putih Timur 11, nomor 81, Jakarta Pusat 10510, atau telepon di 426-6006, 426-6006, atau 426-6007. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.
2: This is Heartline Radio, your family station.
1: Saat ini, Anda akan diberkati melalui pelayanan Reverend Paul Seni dalam program Pilihan Ada di Tanganmu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Hari ini kita mau bicara tentang membangun kembali mesbah keluarga. Keluarga adalah lingkungan utama pembentukan moral dan rohani dan pendidikan. Inilah sebagai dasar dalam membangun masyarakat yang benar. Kalau bukan dari keluarga kamu belajar kebenaran firman Tuhan, dari mana kamu belajar? Untung ada gereja-gereja. Untung ada gereja-gereja. Untung ada gereja DS. Betul. Kalau gak ada DS di sini, melenceng orang. Orang Google gak dapat gereja. Saya tanya ada jemaat, kamu datang dari mana? Saya Google. Miss Google yang kasih saya direksi untuk datang sini. Untung ada Miss Google. Kalau gak ada, dia bisa ke apa itu? Kebun binatang yang di Raguna. Bisa salah masuk kan? Bisa gak? Bisa saja. Atau bisa masuk ke gudang garam. Ah, dulu pacuan kuda ada. Taman minggu. Sekarang pacuan kuda yang beda ini. Udah bertobat. Bagus saudaraku. So saudaraku, saudara dan saya itu harus menjadi pedoman yang baik. Umpamanya Joni. Keluarga gak Kristen atau Kristen KTP. Kenal Tuhan. Kalau gak ada gereja gimana mau kenal Tuhan? Kalau gak ada keluarga Kristen, bagaimana dia mau kenal Yesus? Harus ada keluarga yang menampung. Gereja itu ada dibentuk oleh keluarga-keluarga Kristen yang kecil-kecil menjadi besar supaya bisa menampung Johnny kita. Supaya dia bisa dipulihkan. Supaya Johnny itu bisa diperbarui dengan pola-pola yang benar firman Tuhan. Supaya yang lama itu bisa lewat dari dia. Karena kalau kamu sudah dipulihkan, jangan lihat belakang terus. Waduh, mama papa saya kayak gitu. Harusnya kayak Yose punya mama papa mungkin. Mungkin. Atau Herman punya keluarga kayak gitu. So kita itu kadang-kala itu tidak sadar gambaran besar. Let's pause 5 minutes. Kekuatan satu bangsa ditentukan oleh kekuatan rumah tangga. Kalau mau negaramu berhasil, itu semua tergantung kekuatan rumah tangga. Apakah dia takut sama Tuhan? Dan negara itu menjadi takut sama Tuhan. Negara itu berhasil. Keluarga adalah tempat kita mengalami kasih Allah. Di Kolose pasal 3 ayat 14 firman Tuhan berkata, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pakailah kasih. Dan Kolose pasal 3 ayat 18 dan 20. Di sini luar biasa. Ayat 18 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata kayak gini, hai istrimu tunduklah kepada suamimu. Jangan bikin ributlah istri-istri dan istri yang akan datang. Maksudnya istri yang akan jadi ada perempuan yang akan jadi istri. Dan laki-laki yang akan jadi suami. Jangan bikin ributlah. Kok kamu gak mengasihi saya? Kamu gak tunduk? Itu terlalu semua ayam ribut terus. Pikirkanlah satu hal. Ini perintah Allah. Kadang-kadang kamu gak suka suami kamu bicara sesuatu. Tunduk aja, kenapa gak bisa? Kenapa sombong? Kenapa kamu gak doa? Doa, cari wajah Tuhan. Tapi saya gak bicara tentang suami-suami yang suruh tunduk sampai perintah. Oh kayak gimana atur. Enggak, saya gak bicara itu. Ada istri itu yang maklum karena suaminya. Kalian itu percaya istri itu tunduk, harus tunduk kan? Kadang-kadang kamu kelewatan juga, kamu tunduk ya? Jangan bersuara. Gak ada berhak. Gak boleh bicara sembarangan. Tapi maksudnya saya pakai contoh aja. Contoh, namanya contoh. Apalagi orang Cina. Untung kamu gak nikah Cina. Ya? Untung ya. Manado gak bisa. Oh ini campur Batak sama Timur. Jawa-Jawa. Beda-beda. India juga sama juga. Tapi India ini agak beda juga. Ada siapa lagi? Yang lain oke lah. So kayak gitu loh. Kadang-kadang itu mereka itu. Salah juga disuruh. Dia kasih lihat mata atau nggak bisa, istri harus tunduk diam. Bener juga nggak bisa bicara. Bukan itu yang saya bicarakan. Yang saya bicara itu yang kita itu tunduk karena kita mengasihi Tuhan. Kita pandang suami kita sebagai kepala rumah tangga. Kadangkala memang keputusan yang kurang baik, tapi kita kasih nasihat. Tapi kalau harus tunduk, kita tetap tunduk dong. Bukan lawan. Dan suami jangan lupa harus mengasihi istri. Kan saya sudah mengasihi kamu. Si Julfa Ari Tunang berkata, saya sudah mengasihi kamu. Apalagi kamu gitu. Ah. Kan saya saban bulan saya kasih uang di situ. Beli pot pasar 1 juta. Itu bukan kasihi. Itu bukan tanda kasih. Itu tanggung jawabmu. Kasih itu harus perhatian, harus dengar. Kan kadang-kadang ada kata-kata yang manis, yang bagus untuk membangun kamu, untuk membangun rumah tangga. Dan itu yang kita perlu tahu. Menghargai orang itu. Bukan sebagai seorang yang lebih lemah, tapi menghargai dia sebagai orang. Ada pribadian. So kita itu harus menghargai orang-orang. Dan sebagai suami kita harus mengasihi, menaungi juga. Memelihara baik-baik. Kita harus berbuat. So tolong jangan salah tangkap ya. Dan anak-anak taatlah sama orang tua. Jangan naik suara itu. Itu zaman ini anak-anak itu suaranya itu udah naik. Ngomong itu udah gak sopan gitu. Kamu Kristen tapi kamu gak sopan. Memang kadang-kala orang tua bersalah. Tapi tidak berarti kita harus naik suara. Memang kalau orang tua ada pikun mungkin perlu suara naik lebih sedikit ya. Supaya dia bisa dengar tuli, pikun sedikit ya. Yang kata-kata hilang di antara kata-kata. So kadang-kala anak itu harus naik suara. Tapi tidak berarti memberontak ya. So tergantung semua sesuai dengan situasi, kondisi. Tapi selalu menghargai. Ya. Ah, Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 13. Inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apalagi keluargamu sendiri ya. Pikirkanlah. Itu sacrifice. mengorbankan sedikit lebih aja. Tapi jangan mengorbankan untuk kesalahan. Itu salah. Jangan kesiani. Itu salah. Mengasihi tapi bukan kesiani. Kita jangan okein kesalahan. Gak boleh. Kita harus membenarkan kesalahan. Mau suami, mau istri, mau anak, semua sama di situ. Keluarga mengajarkan pengampunan. Karena kamu membenarkan supaya bisa diampuni. Kesabaran, kebaikan, rasa hormat, pengorbanan, dan hubungan. Keluarga adalah tempat pelatihan kasih. Dan di rumah tangga itu, di gereja, itu you are allowed to make a mistake. Kamu diizinkan untuk bikin kesalahan. Di dunia ini, gak ada ampunnya. Sebab itu kamu dilatih dalam rumah tanggamu. Untuk latih, untuk mengasihi, latih untuk mengampuni. Bekerja sama-sama di gereja. Tapi orang Kristen kadang-kadang antara orang Kristen itu duduk samping-samping, lihat, bilang sama tetanggamu. Dia lihat tembok nih, dia bilang tembok. Dia gak mau bilang sama tetangga nih, karena kesel sama tetangga. Ketawa. Ada ya? Ada ya? Di tetangga? Nah, saya sendiri oke. Okay. Roti lah, roti. Jangan marah lah. Maklum aja pendeta. Ampunilah. Kira dia marah sama kamu dia. Harusnya. Sudah. Sudah diampuni? Kalau enggak diampuni, susah loh. Iya. Nanti ada pahitan-pahitan. Iya dong. Di rumah tangga banyak orang pahitan. Kamu jangan pikir orang. Ya, jangan ada kepahitan ya. Kalau ada kepahitan, nanti engkau tidak bisa membangun anak-anak. Anak-anak dapat kepahitan. Jangan. Jaga. Kita itu harus jaga. Apa yang terjadi dahulu, kalau sudah dilepaskan, jangan bawa kembali. Di gereja orang suka kayak gitu. Dan kalau dikonfrontasi, oh bilang ah inilah, itulah. So kita jangan menjadi manusia kayak gitu. Kalau dikonfrontasi kita bilang yang benar aja. Dan kita membenarkan diri kita. Supaya kita itu bisa dipulihkan. Kalau rumah tanggamu semua gak dipulihkan gimana? Susah loh. Kamu itu memperwakili rumah tanggamu. Kalau kamu gak menjadi contoh, siapa lagi mau jadi contoh buat rumah tanggamu? Mungkin orang tuamu gak ada. Kamu ada. Kamu membenarkan. Kalau orang tuamu ada, orang tua yang membenarkan. Supaya turunannya jadi bagus. Jangan saudara melindungi, akhirnya rosak semuanya. Gak bisa diajari. Jangan. Bisa ikuti sama saya? Sedikit lagi bisa? Keluarga bukan bantuan manusia. Buatan manusia bantuannya. Sorry. Keluarga bukan buatan manusia. Melainkan anugerah Allah kepada anak-anaknya. Tuhan itu luar biasa. Kita dipanggil untuk mengayati ajaran-ajaran ini. Memperkuat ikatan keluarga. Serta mencerminkan kasih Allah. Di dalam semua aspek. Atau di dalam setiap interaksi. Kita itu harus seperti itu. Dengan demikian kita membangun lingkungan yang membina, yang mendorong kesatuan dan pertumbuhan rohani. Yang terakhir saya kasih ini hari. Keluarga meneruskan iman kepada generasi berikut. Di Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Wow, luar biasa. Ini ayat semua orang tua sudah harus hafal. Dan harus ini menjadi salah satu pegangan dia untuk membimbing anak-anak dia. Supaya dia jangan melenceng keluar dari jalurnya Tuhan. Kalau saya tidak bisa senangin kamu, kamu jangan marah sama saya. Tahu artinya apa saya bicara? Saudara harus taat dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kadang-kadang kebenaran firman Tuhan tidak menyenangkan hati anakmu atau hati bapakmu atau hati ibumu. Kadang-kadang firman Tuhan gak mau. Dia gak mau itu. Dia mau apa yang dia mau. Soal itu saya berkata, jangan engkau marah sama saya kalau saya berkata begitu. Ini firman betapa penting. Ajari. Bukan tradisi yang engkau ajari kebenaran firman Tuhan. Ini keluarga kita lakukan kayak gini. Kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, oke. Tapi jangan ada isi-isi yang lain di sampingnya. Jangan ada adat-adat yang lain di sampingnya. Itu salah, saudaraku. Pegang kebenaran firman Tuhan. Halo? Ini ada sebagian orang udah lelah, letih, lesu. Kenapa dengar saya ngomong gini? Ada letih? Nanti gampang, kalau ada letih nanti keluar saya doa buat saudara. Ada lesu, datang saya doa buat kamu. Ada yang berantakan, datang keluar saya mau doa buat saudara. Supaya saudara itu tahu tempatmu. Dan berbuat firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Rumah adalah gereja pertama. Orang tua adalah pastor pertama. Dan keluarga adalah pusat pemuritan pertama. Anak-anak akan hidup dekat dengan Tuhan ketika iman diajarkan dan dicontohi di rumah. So kalau Pak Novri menjadi contoh pedoman yang baik, anak-anak, keluarga menanggapi. Bapak Agus menjadi contoh yang baik, anak-anak, istri menanggapi. Kalau Pastor Bram menjadi contoh yang baik, istri, anak-anak menanggapi. Tapi jangan lupa, segala sesuatu yang engkau berbuat, sebelum engkau berbuat, engkau kacain dirimu dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya engkau tahu engkau gak melenceng. Dan engkau udah masukin ke hatimu dulu, baru engkau mulai lakukan. Dan waktu engkau melakukan, anakmu bisa lihat. Dan anakmu lihat peganganmu benar. Supaya dia juga bisa diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu orang tua harus aktif dan konsisten. Tahu apa itu konsisten tuh? Konsisten. Orang tua harus aktif dan konsisten dalam mengajarkan firman Tuhan. Dan firman tersebut harus terlebih dahulu tertanam dalam hati mereka sendiri. Bukan tahu aja firman, tapi lakukan firman. Harus. Memang gak gampang. Memang sulit. Tapi bisa. So itu kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh pasti bisa. Dan itu adalah benefit buat saudara. Bukan untuk orang yang tidak mau lakukan. Benefit bagi orang yang melakukan. Karena engkau akan lihat hasil baik itu. Allah memberikan tanggung jawab membesarkan anak kepada orang tua. Terlalu sering orang tua meninggalkan tugas ini. Banyak orang tua tidak bertanggung jawab atas rumah tangga mereka. Kamu lebih tanggung jawab untuk cari makan daripada kebenaran firman Tuhan. Banyakkan orang tua. Dia yang pola pikiran, gimana saya kasih makan? Dokter bisa ngomong kayak gitu, tapi gimana saya kasih makan? Orang yang gak percaya firman Tuhan melakukan demikian. Karena firman Tuhan berkata dalam di Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Dan segala sesuatu akan ditambahkan. Itu perlu iman juga. Iman dalam Tuhan. Karena kita percaya dia adalah juru selamat. Dia adalah raja kami. Tapi kita gak mau percaya sama kami dia di dalam kecukupan kita. Soal itu saya berkata, kalau orang mementingkan kerjaan dia untuk taruh makan di piring, dia lebih tidak percaya sama Tuhan. Juga sama juga. Kalau engkau mementingkan untuk cari makan dulu daripada cari kerajaan Tuhan, kamu gak percaya sama Tuhan bisa melakukan kok. Tapi kalau kamu percaya Tuhan bisa melakukan, kamu harus cari kerajaan dia dulu. Baru Tuhan buka jalan yang lain. Apa yang diberi kepada kamu itu permulaan. Bagaimana berjalananmu bersama dia. Abraham terutama. Kejadian. Dia percaya sama Tuhan. Tuhan suruh dia keluar dari rumah itu. Supaya membangun satu rumah tangga yang ilahi. Di mana Tuhan akan memberkati turunan-turunan dia. Tapi Tuhan juga berkata, dalam perjalanan itu engkau akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Engkau akan mengalami pencobaan-pencobaan. Dan itu semua untuk lihat apakah Abraham yakin dalam Tuhan dia. Untuk menuntun dia supaya dia bisa ada keluarga yang baik dan turunan yang luar biasa. Itu permulaannya. Sekarang kita itu bukan permulaannya. Kita itu pengikutnya. Tapi kenapa kita gak mau ikut seperti firman mengatakan atau nyatakan. Kenapa kita gak begitu percaya Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Kenapa kita gak mau percaya? Kenapa kita gak mau mendalamin untuk cari wajah dia lebih dahulu? Kita diatur oleh kondisi-kondisi. Oleh situasi-situasi. Keputusan-keputusan kita dipengaruhi oleh kondisi dan situasi kita. Bukan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah Tuhan mau kita belajar. Dalam rumah tangga, ini main satu peranan yang besar. Di dalam orang tua. So kita itu harus tahu apa yang Tuhan mau. So itu kita harus cari Tuhan dulu. So itu saya pernah berkata berkali-kali. Kalau pekerjaan itu menghalangi saudara untuk beribadah sama Tuhan. Bertoa. Tuhan buka jalan. Atau beriman. Bertindak. Supaya Tuhan bisa buka jalan buat saudara. Kamu harus kasih lihat Tuhan. Yang mana kamu percaya. Keluarga membentuk identifikasi. Identitas. Karakter dan masa depan. Proses ini melalui kasih, pengajaran, dan kehidupan keluarga. Berapa ayat yang saya akan beri. Akan kasih lihat saudara. Terutama di Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut bagi dia. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mendidik. Berarti suatu proses pengasuhan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menanam nilai-nilai moral dan rohani dalam orang itu. Mendidik anak membutuhkan usaha yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekedar memberikan instruksi sesekali aja. Kalau saudara ada anak kecil, untuk saya selesaikan firman Tuhan. Saudara, umpamanya ada bayi. Ada bayi gak sini gereja kita? Ada banyak ya? Si David di belakang saya. David, angkat tangan David. Kasih lihat orang. Dia punya anak, umur berapa? 1 tahun 2 bulan. So, dia dan istrinya harus ajar si Gabriel ya. Gafri. Ajar Gafri. Sikat gigi. Dia harus konsisten. Harus tiap hari. Ajar. Sampai ini anak diprogram. Diprogram menjadi satu hari dia bisa lari ke kamar mandi ambil sikat gigi langsung sendiri. Itu konsisten. Kalau hanya sekedar sekali-sekali kasih tahu, udah sikat gigi ya? Sudah. Tapi gak sikat gigi. Makan sama juga. Tiap kali harus kasih. Gak suka juga harus maksain. Supaya jadi besar sudah bisa makan sendiri. Sama juga kasih makan firman Tuhan. Sampai mau cari sendiri. Sama juga kan? All truth apparel. Jasmani, rohani itu jalan bersama-sama. So kalau kita itu cari dengan didikan dengan benar, kita yang berbahagia pada akhirnya. Suatu hari turunanmu, kamu didik dengan sesuai firman Tuhan, bukan sesuai orang tuamu. Wah, kamu lihat hasilnya lebih luar biasa. Sesuai orang tuamu, kamu lihat, aduh, masalah ini, masalah itu. Kenapa? Karena sesuai orang tua. Bukan sesuai firman. Tapi sesuai firman, luar biasa. Kalau orang tua ngajar kamu dengan firman, kamu ikut firman, luar biasa juga. Bisa ikut sama saya? Sebab itu. Tadi aku sebut Arman, dengar gak? Waktu kamu jalan situ, dengar gak? Gak dengar toh? Sebab itu kamu gak berhenti. Tetap satu arah. Karena lebih penting yang lain daripada firman. Lebih penting kamu nyaman daripada kebenaran. Tapi kebenaran memberi kenyamanan kepada saudara daripada yang lain. Kalau saudara mau melenceng, gampang kok. Tapi kalau saudara mau pegang firman, memang gak gampang. Tapi engkau pegang, engkau akan berhasil. Jangan digerak oleh kondisi, situasi, problema, dan bikin keputusan. Itu salah. Tapi kalau saudara digerak oleh Tuhan, itu berhasil dengan luar biasa. Sebab itu betapa penting untuk mendidik anak-anakmu. Didik dirimu sendiri, menjadi pedoman yang benar. Jangan menjadi manusia yang kayak gini. Oh, saya gak senang dia ngomong gini. Tapi kalau itu kebenaran firman Tuhan, kenapa kamu gak senang? Kamu harus matiin daging itu supaya kebenaran firman Tuhan bisa ambil alih dalam hidupmu. Kesemuanya kita harus mengaca diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nilai juga nilai dengan firman Tuhan. Bukan nilai dengan, gimana saya udah berbuat baik gak? Bukan. Bukan nilai dari kita-kita. Nilai itu dari firman Tuhan. Yang tahu itu Tuhan. Orang hanya sekedar aja tahu. Tapi Tuhan tahu seluruhnya. Tuhan tahu sifatmu. Tuhan tahu karaktermu. Tuhan tahu apa yang engkau mau berniat. Apa inginan hatimu. Tuhan tahu. Dan kalau itu inginan itu bukan sesuai dengan firman dia, kenapa kamu kasih hidup dalam hidupmu? Lebih bagus engkau serah ke Tuhan. Jangan engkau berkata hidup saya susah, cari makan susah. Saudaraku, karena kamu itu malas mencari wajah Tuhan.

Gitu, kenapa saudara masih pusing-pusing ya? Dua hal aja yang bikin saya putus, kasih saya pikir. Satu, kamu gak percaya. Dua, kamu itu malas mau cari Tuhan. Kok dokter panggil saya malas? Mau panggil apa lagi? Kalau kamu bisa bolong-bolong cari Tuhan, kamu itu kang malas. Kamu bisa sekolah menjadi pengacara. Rajin. Itu karena kamu duniawi aja. Tapi kalau kamu mau Tuhan bekerja, kamu cari Tuhan lebih dahulu, itu pengacara bisa jadi luar biasa, betul gak? So kalau kamu gak bolong-bolong, luar biasa Tuhan kasih jalannya. Karena hatimu berbela-bela, akhirnya Tuhan gak bisa buat apa-apa. Ngerti gak? Itu contoh aja, tenang aja. Sudah cukup kah? Ini hari kah ini sudah cukup, karena orang udah mulai rasa, aduh gimana? Gimana, bagus gak firman? Gimana sih? Mantap. Saya tadi pagi saya bilang sama Sinyo, kamu dengar firman gak tadi? Dengar. Ya buat keluargamu kayak gitu, saya bilang. Jangan cari main-main aja, cari Tuhan dulu. Saya bilang sama dia tadi. Sama Andre juga ya, saya bilang juga. Kalau kita gak cari Tuhan, rugi kita. Dalam hidupmu kamu udah menderita begitu banyak. Tapi jangan kejar uang. Kejar Tuhan. Tuhan buka jalan. Jangan lupa Tuhan. Uang datang. Kamu lihat uang ada. Senang. Saya sudah bisa ini. Tapi untuk kerajaan Tuhan gak ada. Itu keluarga gak muliakan Tuhan kayak gitu. Semua problemamu itu ada karena kamu gak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kamu gak mau berubah. Kamu cari Tuhan. Kamu doa. Pagi-pagi jam 4. Rajin doa. Tapi gak berubah keadaan. Kenapa? Karena hatimu belum benar-benar serah ke Tuhan. Karena kamu masih mau apa yang kamu mau. Inginan hatimu. Itu problem aja. Gua anak sekolah umpamanya Ariel ya. Saya tanya, mau kerja, mau buat apa kamu mau serban? Aku mau buat ini, aku mau buat international ini, saya mau gini. Saya bilang sama dia, cari Tuhan dulu. Lu punya mau itu gak tentu Tuhan punya mau. Sharon, mau apa? Aku mau keluar negeri, aku mau gini. Apakah itu rencana Tuhan untuk kamu? Atau apakah kamu lihat apa kamu mau aja? Dan orang tua itu mendukung mereka, dia punya mau, bukan mendukung Tuhan punya mau. Apa gunanya? Akhirnya dia melenceng. Karena tidak didirikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau rumah tangga didirikan oleh firman Tuhan, kamu pasti tahu apa Tuhan mau. Kamu gak usah khawatir, kamu pasti tahu apa Tuhan mau dan kamu akan senang di situ juga. So, itu cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kalau kamu gak mau gampang-gampang, shortcut to power, there is no shortcut to power. Ada jalan yang pintas untuk ada kuasa, tidak ada. Sementara mungkin kelihatannya ada kuasa. Besok rusak sudah habis. Kenapa? Dunia tidak bisa mampu untuk beri kepada kamu. Yang mampu aja Tuhan. Selama ini karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan, saudara berhasil seperti saudara ada. Tapi jangan engkau jauhin Tuhan. Jauhin Tuhan susah sendiri, saudaraku. Kadang-kadang kalau kita itu terlalu pintar. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesusku. Cukup ya? Cukup? Cukup? Jam makan dong. Kalau kebanyakan juga gak bisa telan nanti. Tapi yang penting itu, saudaraku. Yang dari semuanya, saya ambil 1-2 poin aja. Kalau saudara orang tua, kalau umpamanya orang tua, terutama bertobat dulu. Semua laki-laki. Istri tidak perlu bertobat ya? Harus ya? Oh harus. Semua pria yang namanya suami orang tua perlu bertobat. Pas seberang, Allah, gimana? Setuju?
Sama Tuhan gak boleh kayak gitu.

0: Setuju? Ah, istri gak usah kan? Oh iya terserah. Wih gimana sih? Jangan jauh lah. Jangan beban. Kalau beban itu nanti Tuhan di mana di antara beban itu? Harus ada situ. Jangan jauh dari situ. Gimana? Kok kamu anak tuh? Ah, anak. Sebentar lagi menjadi suami. Amin. Dia aminin aja dong. Benar dong. Kan udah berusia. Sampai kapan? Kan kayak gitu dong. Ah, so semua suami harus bertobat dulu. Kenapa saya bilang suami dulu? Karena kamu adalah kepala rumah tangga. Of course, istrinya harus bertobat juga. Supaya rumah tanggamu jadi utuh. Kamu mulai dengan suami istri dong. Baru kamu jadi pedoman, anak-anakmu bisa berhasil. Mungkin ada cara-cara atau beberapa hal yang saudara itu nambah-nambah di bentukannya lah. Kadang-kala itu kamu pikir baiknya aja. Ini baik kalau saya buat. Tapi harus cek sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gak? Kalau kamu gak cek itu sesuai dengan firman Tuhan, itu bisa bawa kamu melenceng. So, tolong berbuat kayak gitu. Kamu bisa pulang berbuat, gak masalah. Kamu mau doa sendiri gak masalah. Mau doa sama saya juga gak masalah. Dan yang anak-anak yang belum menikah, mau baru nikah, mau ada turunan, yang belum ada turunan, dan belum nikah, kamu harus belajar firman Tuhan. Dan kamu harus lihat, ya kalau keluargamu ada di sini, orang tuamu ada di sini, mereka jadi contoh, puji Tuhan. Tapi umpamanya belum bertobat atau belum menjadi contoh, ya kamu mulai dulu. Kamu yang berdoa. Kamu yang menjadi ujung tombak untuk berdoa. Supaya mereka, keluargamu bisa bertobat juga. Bisa kenal Tuhan. Bisa tahu cara Tuhan untuk memberkati. Karena orang dunia itu selalu cari itu uang menolu. Tapi kita itu harus cari Tuhan lebih dahulu. Dan Tuhan akan pulihkan. Dan Tuhan akan memberkati. Pada saat yang kita berbuat benar, Tuhan itu akan memberi segala sesuatu. Cukupan.
1: Anda telah diberkati melalui program Pilihan Ada di Tanganmu bersama Reverend Paul Seni. Jika Anda rindu untuk menghubungi kami, kirimkan surat ke alamat kami, GBI Damai Sejahtera, Jalan Cempaka Putih Timur 11, nomor 81, Jakarta Pusat 10510, atau telepon di 426-6006, 426-6006, atau 426-6006. 6007. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.

Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hardliner, Yesus mengajarkan bahwa benih firman hanya bertumbuh dan berbuah dalam tanah hati yang baik, yang mendengar dan taat. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang subur. Hanya benih di tanah yang baik yang berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hardliner, jika firman Tuhan ditanam dalam hati yang berserah dan taat, itu akan menghasilkan buah roh. Kehidupan kita akan menjadi saluran kasih, damai, dan kuasa Tuhan bagi sesama. Marilah setiap hari kita mau belajar dan kita sedang menabur sesuatu dalam pikiran, hati, dan tindakan kita. Pertanyaannya, apakah benih yang kita tanam akan menghasilkan buah yang baik atau sebaliknya? Hardliner, Tuhan memberi kita benih. Terserah kita menaburnya di mana dan bagaimana kita memeliharanya. Namun, mari taburlah benih yang baik agar menghasilkan buah yang baik.

Shalom teman, lagu ini sudah dapat kalian download di iTunes dan toko musik online lainnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe di channel Maranatha Indonesia Official. God bless you.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Ngacu mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang sesuruh itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja. Pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
2: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
3: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
1: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
2: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
1: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
2: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

Halo Hardliner, kalau kita mau jujur kepada diri kita, ada momen ketika kegagalan harapan membuat kita bertanya, Tuhan, Engkau kemana? Dan itu bukan dosa, itu manusiawi. Alkitab tidak menutupi bahwa fakta banyak tokoh iman juga kecewa. Daud, Ayub, bahkan para murid Yesus pernah berada di titik bingung dan hancur. Iman bukan berarti tidak pernah ragu, tetapi memilih tetap datang kepada Tuhan di tengah keraguan. Tuhan tidak tersinggung oleh pertanyaan kita. Dia justru rindu kita tetap berbicara, bukan menjauh saat hati kita terluka. Dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bisakah hari ini, ketika kita merasa jauh, ketika kita merasa remuk, ketika saat ini mungkin kita merasa hancur dan ragu, ingatlah Hardliner, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia lebih dekat dari siapapun yang kamu kira.

mereka. Dan orang tua tidak ingin anaknya merasa tidak aman. Jadi mereka tersenyum walau hatinya lelah. Mereka tetap bicara lembut walaupun pikirannya penuh. Mereka tetap hadir walaupun jiwanya hampir habis. Bukan karena mereka kuat, tapi karena cinta pada keluarga dan anak-anaknya. Selalu membuat mereka punya alasan untuk bertahan. Dan mungkin anak tidak pernah tahu betapa banyak air mata yang tidak pernah diperlihatkan. Berapa banyak luka yang tidak pernah diceritakan. Tapi satu hal yang pasti, orang tua tidak pernah berhenti mencintai, tidak pernah berhenti berjuang, dan tidak pernah berhenti menjadi rumah bagi anak-anaknya. Hardliner, penghiburan dan sukacita orang tua ketika anak-anaknya memberi sedikit perhatian dan dukungan bagi mereka.

Ketika orang tua cemas memikirkan masa depan anak, hardliner, ada satu hal yang sering tidak pernah anak tahu. Orang tua sering cemas, bukan cemas tentang dirinya, tapi tentang anaknya. Orang tua bisa tidur dengan baju lama, bisa makan seadanya, bisa menahan keinginan. Tapi satu hal yang tidak pernah mereka tahan adalah pikiran. Bagaimana masa depan anak-anaknya? Apakah anakku nanti cukup makan? Apakah dia akan bahagia? Apakah dia akan baik-baik saja ketika aku sudah tidak ada? Pertanyaan itu sering datang diam-diam di malam hari, saat anaknya sudah tidur, saat rumah sudah sunyi. Orang tua memikirkan semuanya sendirian, tanpa cerita, tanpa suara. Karena orang tua tahu tugas mereka bukan hidup selamanya. Tugas mereka adalah mempersiapkan anaknya untuk hidup tanpa mereka. Dan itulah kenapa orang tua sering terlihat kuat, padahal sebenarnya mereka juga takut. Takut anaknya terluka, takut anaknya gagal, takut anaknya tidak ada yang menjaga. Tapi di balik semua ketakutan itu, orang tua memilih percaya bahwa anaknya akan bertumbuh. Percaya bahwa anaknya akan menemukan jalannya. Dan percaya bahwa doa akan selalu sampai lebih jauh dari yang bisa mereka jangkau. Sudahkah hari ini engkau menjangkau anakmu dengan doa? Menjangkau orang tuamu dengan perhatian.

Dari anak pertama lahir, hati orang tua belajar tidak tenang. Sakit sedikit panik, terlambat pulang khawatir, diam terlalu lama cemas. Dan ternyata perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang, karena cinta orang tua tidak mengenal kata selesai. Hardliner, kalau hari ini orang tuamu masih ada, jangan tunggu besok untuk peduli. Tanyakan kabarnya, dengarkan sepenggal ceritanya. Karena bagi orang tua, diperhatikan oleh anaknya adalah obat paling menenangkan.

0: This is Heartline Radio, your fan station.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliner, jangan sekali-sekali mengatakan atau merasa dirimu pintar. Saya sampai sekarang tidak ragu menyatakan diriku sebagai orang bodoh. Ya, orang bodoh yang tiap hari belajar terus-menerus sehingga kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Jika hari ini Anda merasa pintar, sudah pasti Anda akan menjadi sombong dan enggan dikritik, suka baperan, cepat tersinggung, malas belajar, dan tidak mau melakukan perbaikan. Justru dari kritiklah kita akan menjadi sadar akan kesalahan dan kita akan melakukan introspeksi yang akan melahirkan sebuah perbaikan. Ingat, kehancuran biasanya dimulai dari faktor internal, bukan eksternal yang membuat bisnis kita gagal atau jatuh. Seseorang yang mau belajar akan mendapat keuntungan dengan membuka pikiran dan tindakannya agar selalu dapat beradaptasi dengan perubahan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Sikap kedewasaan dalam iman adalah bisa tetap bersyukur meskipun keadaan sulit. Hardliner, datanglah kepada Tuhan, semua yang letih, lesu, dan beruban berat, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

Hari yang berat akan terasa lebih ringan jika kita menghadapinya dengan hati yang bersyukur. Hardliner, tenanglah. Bersama Tuhan, kamu tidak sendirian.

0: Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga. Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari.
2: Ipsleep hadir dengan kombinasi 3 ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Ekstrak daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Sementara ekstrak biji pala membantu meredakan ketegangan, nyeri ringan, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh. Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis membantu Anda lebih mudah tertidur, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang terasa lebih segar.
1: Ipsleep, solusi herbal untuk membantu mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Tidur berkualitas, bangun lebih bugar, dan siap menjalani hari. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal. Untuk pemesanan dan informasi selengkapnya, kunjungi YouTube, Instagram, TikTok, Helta Naturalis, dan WhatsApp 0821-1395-7120.
0: Ipsleep, teman istirahat berkualitas Anda. Heartline FM.

kebaikan itu dapat menular ketika kita melakukannya kepada setiap orang yang menerimanya. Heartlander, sebarkanlah kebaikanmu saat ini karena itu dapat menjadi kebaikan bagi dunia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, emas itu mahal, tapi tidak bisa dimakan. Perhiasan yang mewah juga mahal, tapi hanya enak untuk dipandang. Jaket mahal dan yang murah itu sama-sama fungsinya untuk menghangatkan badan kita. Mobil mewah yang harganya miliaran dengan mobil yang biasa hanyalah sebuah kendaraan. Jam tangan miliaran dengan jam tangan murah tetaplah berputar selama 24 jam sehari. Di dunia ini, yang paling berharga adalah matahari, dan itu semua gratis kita dapatkan sinarnya. Makanan berupa sayuran itu juga murah. Untuk bertahan hidup sebenarnya tidak butuh banyak uang. Tiga hal yang bisa membuat kita bangkrut adalah sombong, gengsi, dan penyakit. Ujung-ujungnya hidup adalah soal isi perut. Anehnya, pas sakit barulah kita sadar semua masalah yang bikin kita stres itu sebenarnya tidak penting. Tidak semua masalah bisa kita kontrol, dan hidup sehat jauh lebih penting daripada apapun. Makanya, jagalah baik-baik tubuhmu, karena organ tubuh manusia tidak ada yang menjualnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado, Boplo.

Ya, 100,6 Heartline FM. Halo Heartliner, jumpa lagi bersama Timar Dante ya. Ya, akan menemani Anda Heartliner di hari ini. Tanpa terasa sudah di hari Minggu lagi ya. Sudah di bulan Agustus. Wah, cepet ya perasaan. Kemarin barusan sama-sama nonton Kebang Api gitu ya, pergantian tahun, sekarang udah di bulan ke-8 aja gitu ya. Puji syukur, puji Tuhan, masih diberi kesehatan, masih bisa bersiaran, masih bisa Anda dengarkan nih sama-sama ya, kita saya bersiaran dan Anda mendengarkan. Wah, puji syukur nih Heartliner ya. Semoga kita terus diberi kesehatan ya Heartliner ya, sampai nanti bisa melihat anak cucu ya Heartliner. Amin ya, amin. Baik, di kesempatan siang hari ini tentu saja seperti biasa dari jam 1 siang hingga pukul 3 sore Anda akan mendengarkan program Back to the First Love. Itu sebuah program request lagu rohani tahun 80-an dan juga 90-an ya Heartliner ya. Emang asik banget untuk di dengarkan ya di hari Minggu atau di Minggu siang hari ini ya, jam 1. Yang ingin bergabung bisa ya melalui 0819 269 1000, itu untuk WhatsApp-nya, atau juga bisa di sekarang juga sedang live TikTok nih Heartliner ya. Bisa tulisan di kolom komentar live TikTok-nya untuk request lagu apa gitu ya. Kalau sudah langsung bisa kirimkan sekarang juga ya. Saya tunggu hingga pukul 3 sore nanti ini Heartliner ya. Oke, sambil menunggu Anda yang ingin siap-siap memilih lagu, kali ini kita akan sama-sama dulu dengarkan pujian dari John Tanamal, Di Setiap Janjiku atau Grace Alone ya. Ini salah satu lagu yang juga saya suka nih Heartliner ya. It's Only By His Grace nih, karena kasih karunia, karena anugerahnya ya kita boleh hadir di sini Heartliner ya. Tetap stay tune di Heartline FM.

106,6 Heartline FM ya. Masih bersama Timar dan Tee. Tentu saja di kesempatan siang hari ini, sudah di tanggal 2 Agustus Heartliner ya. Ini di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Gak kerasa ya, sudah 81 Heartliner. Sudah pada pasang bendera belum, diingetin lagi ya. Udah bulan Agustus. Ada aku lewat sih udah ada yang rame banget udah di jalanannya atau di gangnya gitu ya. Rame banget benderanya gitu. Semuanya pada masang. Ada juga yang masih mungkin belum pada masang. Ada gitu ya, macam-macam ya. Tapi yang pasti himbauan dari pemerintah sendiri mulai pasang bendera, sama-sama memeriahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus nih Heartliner ya. Jadi sekarang di hari Minggu ini mungkin yang lagi cari-cari bendera yang kemana ya, tahun lalu perasaan udah habis dipajang, udah dicuci, udah disimpan, dicari lagi nggak ketemu gitu. Biasa itu, biasa Heartliner, tenang aja, nggak cuman Heartliner, saya juga pernah lah begitu ya. Pernah lah, ya udah langsung beli aja ya ke sekitaran depan komplek Anda pasti ada lah yang jualan bendera gitu, sampai pakai gerobak keliling gitu. Wah, ini bagi mereka nih yang untung mah untung gitu, istilahnya menjadi berkat ya, berkat dadakan gitu ya, musiman, istilahnya berkat musiman yang ramai banget gitu ya. Ngapa ya bagi-bagi berkat ke tukang jualan. Kemarin aku aja beli bambu harga 15.000 Heartliner ya, buat pasang bendera. Kalau misalkan benderanya sendiri bisa sekarang beli online gitu ya, lebih murah dibanding kalau misalkan beli yang tukang keliling ya. Kalau misalkan mau beli bambu online kan susah bawanya, ngirimnya susah. Jadi mau nggak mau kalau beli bambu ya udah di lokasi gitu. Kalau misalkan beli bendera boleh online bisa. Mau agar bisa langsung dipasang saat itu juga ya udah nggak apa-apa, paling sekitar 20-an ya, 20-25 ribu lah Heartliner ya. Nggak apa-apa lah, setahun sekali ya. Sama-sama memeriahkan. Kalau bisa memasang yang banyak gitu ya, biar meriah gitu ya. Waktu pas tahun HUT kemerdekaan RI yang ke-50, ingat gak Heartliner? Waduh, saya waktu itu masih kecil ya. Itu sampai semua se-Indonesia kalau gak salah ya, istilahnya kita aja di kampung di Bogor gitu ya. Sampai, jadi waktu itu ada ketentuan untuk pasang lampu. Jadi zaman dulu kayak lampu Natal gitu ya, dimodifikasi, dibentuk lah warna-warni, dibentuk macam-macam bentuknya Heartliner ya, menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-50 tuh. Waktu zaman dulu pakai lampu kayak lampu Natal begitu ya, dibuat bentuk macam-macam. Waduh, meriah banget. Sekarang udah 31 tahun kemudian ya, sekarang sudah 81 tahun ya Heartliner, macemnya beda lagi gitu ya sekarang.

sekarang sudah memakai bendera gitu ya. Semoga semakin meriah nih Heartlander ya. Persiapan untuk 17-an juga dipersiapkan ya, fisik, mental gitu ya, untuk ikut lomba makan balap, makan kerupuk balap karung, masa makan karung balap kerupuk. Oke, yang ingin bergabung kali ini masih di program Back to the First Love. Request lagu rock ini tahun 80-an dan juga 90-an ya. Boleh banget di 0819-269-1000 ataupun saat ini juga sedang live streaming di live TikTok kita. Bisa tuliskan di kolom komentar ya. Tapi sebelum kita dengarkan dulu, Ronnie Daud Simeon, Allahku yang setia.

0: kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your Family Station.

0: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
1: Yes, Raduskonam Heartline FM, ya. Shalom Heartliner, ya. Coba lagi di program Back to the First Love ini, ya. Request lagu rohani, cuman kali ini di hari Minggu tahun 80-an dan juga 90-an, ya. Kalau tadi diputarkan itu karena spesial, ya. Halo, Mas Win, ya. Halo, Bung Win. Shalom, happy Sunday, Pak Bro Timo, sama-sama, Bro, Pak Bro Win juga. Apa kabar nih, ya? Baru selesai ibadah, ya, di mana? Di Gereja Kristus, ya, Gereja Kristus Cibinong, ya. Wow, salam untuk teman-teman yang ada di Cibinong sana, gitu, ya. Di Cibinong sekarang terkenal dengan apa sih di Cibinong? Apa sih makanannya kuliner yang di dekat simpangan itu loh, dekat pertigaan Cibinong itu jadi lupa. Padahal di Tangerang juga ada ya Heartliner ya. Di Tangerang itu istilahnya dekat salah satu mall ya. Apa ya namanya? Oh, jadi lupa. Gitu. Ya pasti ini dari tepung beras terus kayak bihun seperti itu gitu ya. Ada telurnya. Ada sambelnya gitu ya. Enak pokoknya. Kalau lagi lapar apa aja enak gitu ya. Kok seblak bukan seblak ya. Jadi lupa gitu ya. Biasa nih ya. Kalau siang hari ini suka lupa gitu ya kalau misalkan lagi lapar. Oke, yang mau request boleh ya di 0819-269-1000 untuk WhatsApp-nya. Kalau yang untuk live TikTok-nya juga boleh ya. Di live TikTok kali ini dituliskan di kolom komentarnya nih Heartliner ya. Nah, laksa. Oh iya. Sebenarnya aku tahu sih tadi laksa gitu, cuma sengaja biar mancing Heartliner aja gitu ya. Pinter yang lesnya ya. Bener banget, Jo Chan ya, laksa bro. Iya, di Cibinong ada tuh di dekat simpang pertigaan Cibinong ya. Legendaris ya, apa nama laksanya di sana? Terus ombak ya, iya. Tapi kalau di Tangerang juga ada tuh di apa sih? Taman Laksa itu ya. Dekat mall juga dekat sebelah lapas gitu ya. Taman Laksa tuh banyak juga tuh. Wow. Tapi yang enak ya yang dibeliin sih ya. Dikirimin sama dibeliin itu enak tuh. Iya betul, gak boleh disebutin ah mallnya, tersangka iklan lagi. Tapi yang pasti ya enak ya, makanan tradisional. Aku pikir dulu berasal dari Cibinong, dari pas nyampe di Tangerang gitu. Oh, ternyata udah lebih lama lagi di Cibinong gitu ya. Oke. Yang ingin bergabung kita bacakan ya, sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Ada Bung Alex nih ya, Bung Alex melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 ya. Shalom, good afternoon Uncle Timo, Koko Alex di Cimone. Today is my birthday, 2nd August 2026. Wow, happy birthday to you. Di bulan kemerdekaan ya. Selamat ulang tahun untuk Bung Alex ya, atau Koko Alex yang ada di Cimone. Semoga panjang umur, sehat selalu, enteng rezeki, berkah selamat, pokoknya berkah dalam sampai dewasa nanti. Bung Alex usia berapa sih sekarang Bung Alex nih? Biar kita tahu nih, kita doakan gitu ya. Pokoknya sukses selalu di hari-hari ini ya. Apapun yang dicita-citakan bisa segera terrealisasi. Amin ya, terus bisa menjadi berkat. Request lagu God Is So Good All The Time by Don Moon. Kirim salam untuk Ibu Yanti, Ibu Vianti, Oma Clara. Success for your career ya. Happy Sunday, happy weekend. Oke. Dan juga sudah bergabung Ibu Nadifa ya. Siang Kak, siang. Happy Sunday. Same-same. Hovan mau request lagu Sejauh Doa dari Derin Lumoindong. Terima kasih Kak, God bless. Same-same. Ya, gitu kan ya. Dulu ada film apa? Dono Casino intro ya. Thank you. Ya. Yeah. Thank you. Thank you. Balik lagi gitu. Thank you. Come back kan gitu kan. Kembali kan bahasa Inggrisnya kan bahasa Indonesianya bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya kembali kan comeback. Thank you si Casino ngomong comeback. Akhirnya orang bulenya balik lagi. Balik lagi. Thank you. Come back gitu. Ya. Akhirnya sama intro. Thank you. Same-same gitu ya. Sama-sama. Udah bulenya enggak balik lagi gitu ya. Lucu pokoknya. Oke. Tadi di WhatsApp, sekarang di live TikTok. Ada selamat siang. Oh, Miracle ya, Miracle ini ya. Yang putranya masuk Unair ya, Unair ya. Request lagu Allah Itu Baik. Allah Itu Baik ya. Nanti kita siapkan ya, Pak Miracle. Jo Chan, terima kasih gitu ya. Jo Chan mau request lagu apa ini? Tadi mau menginformasikan laksa gitu ya. Request laksa boleh nanti dikirimin. Bung Win mau request lagu apa? Boleh ya. Gak bisa lagu WND, soalnya ini WND kan lagu baru. Ini khusus lagu tahun 80-an dan 90-an ya. Nanti kalau pas di acara request yang lain bisa diputarkan lagu WND-nya ya. Bung Jo Chan, request lagu apa boleh dituliskan ya. Kali ini kita ingin putarkan dulu yuk yang sudah di request ya oleh Bung Alex, yang kebetulan hari ini katanya sedang berulang tahun. Minta lagu Don Moon ya. God It's Good All The Time. Panjang umur sehat selalu ya Bung Alex ya. Kiranya Tuhan terus pakai Bung Alex, makin bisa diberkati. Amin.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Pemilik bisnis hebat belum tentu bisa memimpin. Pemilik bisnis bisa pintar membuat produk, tapi belum tentu pintar memimpin tim. Banyak pemilik bisnis hebat, visioner, inovatif, kreatif, tapi organisasinya berantakan dan timnya kacau balau. Terjadi krisis kepercayaan. Kenapa? Karena memimpin tim bukan cuma soal ide visioner. Memimpin tim adalah kemampuan membuat tim bergerak bersama. Caranya dengan memberi arahan dan tujuan yang jelas. Pemimpin harus bisa mendengar masukan, harus bisa memberi arah, harus bisa membuat tim merasa dihargai. Headliners, kalau semua evaluasi dan keputusan dibuat dengan emosi, tim akan lelah. Kalau pemimpin tidak jelas, tim akan bingung. Bisnis besar tidak dibangun sendirian. Bisnis besar dibangun oleh tim yang percaya pada kemampuan pemimpinnya. Dan ingat, headliners, pemilik bisnis hebat menciptakan bisnis. Pemimpin hebat menciptakan tim yang hebat. Headliner, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu, pesen satu ya, Mbak.

Baik. Tadi barusan sudah di request oleh Bung Brekal ya, Allah itu baik. Terima kasih Heartliner yang sudah bergabung melalui WhatsApp, melalui TikTok. Sekarang semuanya bisa diputarkan ini ya, Sejauh Doa. Oke, habis ini kita putarkan lagu Sejauh Doa ya, yang sudah di request oleh Kak Ovan ini. Sejauh Doa. Baik, yang ingin bergabung boleh juga Heartliner ya, untuk Anda di 08 1926 91 000. Ataupun saat ini juga sedang live streaming di live TikTok kita nih Heartliner ya. Monggo boleh langsung di request saja nih Heartliner ya. Yesus hanya sejauh doa. Yang sudah bergabung ada Oma Yati di Batam, katanya di Batam cerah nih ya, panas bahkan. Wow, gak apa-apa ya, semoga nanti bisa turun hujan ya. Soalnya kalau misalkan panas terus gitu ya, gak hujan-hujan, biasanya nyamuknya banyak Heartliner ya. Ya gak sih? Tiap malam nampaknya ceplak gitu. Udah pakai obat. Kalau zaman sekarang masih pakai obat nyamuk gak sih Heartliner ya? Enggak ya, soalnya obat nyamuknya dipakai buat mereka yang ada istilah apa, kalau misalkan lagi ngobrol gitu, diem aja gitu ya. Enggak ada cukup ngobrol, jadi kayak obat nyamuk aja gitu ya, nemenin. Kalau sekarang udah banyak apa sih alat yang lebih modern gitu ya, pakai yang apa sih, yang listrik gitu ya. Nyamuknya enggak kena, malah kena ke kaki kitanya, kaget-kagetan gitu ya. Jangan dong ya. Ya, semoga hujan ya, kalau misalkan hujan, airnya kan mengalir, langsung nyamuknya hilang gitu ya. Soalnya udah lama juga nih gak hujan ya. Semoga nanti ada hujan. Oke, terima kasih untuk Anda yang tetap setia. Om Yati mau request lagu apa nanti dituliskan ya Om Yati ya. Juga yang tadi sudah bergabung di ada Glory, udah ada Cha, ini Pri, ada Nameless Nobody, ada Chats juga. Wow. Langsung aja bisa di 0819-269-1000. Seperti ada Bung, kali ini ada Pak Dolphin ya, ingin mendengarkan pujian dari Sydney Mohede, judulnya Tinggikan Dirimu. Nih Heartliner, kirim salam untuk istri tercinta dan juga anak-anak yang saat ini sedang ada di kendaraan ini Heartliner ya, menuju Bogor. Wow, Bogor kota hujan. Kenapa disebut Bogor kota hujan? Karena sering hujan ya. Berarti kalau misalkan pasar minggu dulunya ya buka pasarnya cuma hari minggu gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita mau dengarkan dulu lagu yang sudah di request ini tadi ya, hanya sejauh doa dari Hovan ini ya. Nanti setelah itu Sydney dan yang lainnya akan kita segera putarkan. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.
1: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
3: Halo Heartliners, jika Anda ingin menjadi pengusaha sukses di usia muda, berhentilah menjadi orang yang bergengsi tinggi. Mulailah dengan uangmu sendiri untuk dijadikan modal usahamu. Berhenti belanja barang branded, nongkrong di kafe mewah agar diakui sebagai orang kaya dan keren. Tahukah Anda, hal ini tidak akan diperdulikan oleh orang lain. Mereka sibuk memikirkan beban hidup mereka sendiri. Ngapain capek-capek memikirkanmu yang hanya sekedar nongki-nongki di kafe mahal. Banyak orang dengan penampilan biasa, tapi asetnya berlimpah. Jangan pernah membuat impresi bahwa engkau kaya tapi rekeningmu sekarat. Jangan menunggu waktu untuk yang tepat untuk berbisnis. Waktu yang tepat tidak pernah ada. Yang ada tagihan yang harus kau bayar. Orang sukses mulai dari nol, kecuali dia anak orang kaya. Apa perbedaan mereka dengan dirimu? Yaitu keberanian memulainya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

106,6 Heartline FM ya, sudah di jam 2 nih Heartliner ya, 2 lewat 7. Kalau sekarang sih gampang ya, ketika nanya jam-jam berapa gitu ya, udah langsung di handphone bisa kelihatan gitu ya. Kalau zaman dulu, gak semua orang punya jam ya Heartliner ya, sebelum ada handphone gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika kita mau nanya jam aja, waktu dulu waktu kecil sampai saya disuruh nanya jam sama ayah saya gitu ya, coba tolong tanya sekarang udah jam berapa gitu ya, nanyalah ke bapak-bapak yang menggunakan jam tangan gitu ya. Waduh, deg-degan gitu ya, nggak berani gitu ya. Papa maaf, jam berapa sekarang pak gitu ya. Kalau sekarang nggak ada tuh ya, nanya-nanya gitu nggak ada nggak sih? Nggak ada ya. Nanya alamat masih ada nggak ya? Nanya alamat gitu ya. Kalau misalkan lagi jalan gitu, coba alamatnya lewat mana nih? Kanan apa kiri gitu ya? Sekarang udah ada Google Map gitu ya. Nggak usah bingung lagi. Meskipun ya semoga Google Map-nya nggak ngarahin ke jalan yang masih buntu gitu, belum jadi jalannya. Pernah lo sayang mudik ke kampung halaman, ke Jawa gitu ya. Mudik. Terus ikutinlah Google Map. Kok lewat kampung? Ini kan jalanan macet. Akhirnya udah belok kanan aja masuk ke perkampungan gitu ya. Enggak, pokoknya daerah Semarang sana. Kok lama-lama enggak ada sinyal gitu ya. Terus kebetulan di depan ada mobil. Platnya B. Wah, pasti mau ke arah Jakarta juga nih ya. Udah kita ikutin aja gitu. Belok kanan, belok kiri, lurus, nanjak, turun, kanan, kiri lagi loh. Kok kayak semakin ke pelosok aja. Habis itu masuk loh. Kayaknya gang buntu deh, tapi kenapa dia lurus ya? Lurus, akhirnya belok. Dan ternyata setelah belok, itu kayaknya rumahnya, markir di depan rumah. Kita muter balik akhirnya, nanya-nanya kemana nih arah jalan raya utama. Akhirnya tetap saja ya Heartliner, pada akhirnya kita memang perlu yang namanya bertanya kepada manusia ya. Jangan, nggak semuanya harus bertanya kepada mesin gitu ya, perlu kita bertanya kepada makhluk hidup, kepada manusia gitu ya. Dan untuk aja orangnya baik gitu ya, mengarahkan ke jalan yang benar gitu ya, nggak disasar-sasarin ya, karena Google Map-nya udah nyasarin gitu. Oke, masih di program Back to the First Love. Untuk anda yang ingin merequest boleh ya di 0819 109 00 0819 209 10 00 ya. Yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini nih Heartliner, sebentar kita putarkan lagi back soundnya. Oke, terima kasih untuk Pak Suroso ya. Kali ini Pak Suroso ingin mendengarkan pujian dari Frankie Siombing, judulnya apa aja ya. Terima kasih untuk semua pendengar setara The Heartline. Baik, terima kasih. Yang lagi join juga ada GBIT Sesek Citra Raya. Ini Citra Raya ke Heartline deket ya, Karawaci Citra Raya lewat belakang, lewat Lewuk Sono. Mungkin sekitar 30 menit kali ya. Nggak nyampe kayaknya. Ada Simon Sip juga yang sudah bergabung. Ada Ana, ada Ibu Iren juga. Ada Solina Shop yang juga sudah bergabung. Oma Yati tadi sudah ya, meski tak layak diriku, habis ini kita akan segera putarkan ya. Oke, yang ingin bergabung boleh di 0819 269 1000 ya. Sekarang kita dengarkan dulu yuk. Dari Victor Hotobart, meski tak layak diriku. Tetap stay tune di Heartland FM.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang ngacu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang acu.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2020.

26. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.com.

Ya, waktu kita tinggal sekitar 30 menit lagi, Heartliner, sebelum program kita berakhir nih. Jadi masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin merequest lagu, tapi request lagunya lagu tahun 80-an ataupun 90-an ya, lagu rohani. Jangan sampai salah atau berbeda yang dimaksudnya, Heartliner ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah join, yang bergabung di kesempatan kali ini. Aku ingin bacakan yang sudah mengirimkan ini ya. Ada di WhatsApp, juga ada di live TikTok ya. Untuk yang di WhatsApp sendiri nih, Heartliner, kali ini minta lagu Frankie Sihombing, judulnya Berikanku Hatimu ya. Dari Pak Toto, ingin kirimkan semuanya untuk pendengar setia The Heartline dimanapun berada. Kiranya pujian ini bisa memberkati kita semua, amin. Terima kasih Pak Toto ya. Juga yang sudah bergabung ada Frankie juga, namanya sama nih ya. Ada Pak Willy, ada Pak Sumardianto, ada Road to Champion. Amin ya. Semoga perjalanan Anda ini bisa mencapai tujuan menjadi seorang champion, seorang pemenang. Amin ya. Kita dilahirkan semua tentu menjadi seorang pemenang. Ada Willy juga, ada Evelyn. Kemudian juga ada Storyteller, terima kasih ya. Ini dari dari siapa ya? Pakai bahasa Mandarin ini ya. Intinya mah minta lagu Tenanglah Kini Hatiku. Siap gitu ya. Aku baru ngeh, oh iya ini ternyata dari Gio. Tahu aja aku dari tadi mikir namanya siapa gitu. Tapi ini kalau bahasa bahasa Mandarinnya bener ya, Gio itu ada seperti itu ya. Wow, Gio dulu belajar bahasa Mandarinnya di mana, atau kuliah di sastra mana gitu ya? Bahasa Mandarin atau bahasa Jepang? Bahasa Kanji kali ya. Yang pasti aku nggak ngerti bahasanya. Kecuali bahasa Latin gitu ya, bisa dibaca. Kalau bahasa kanji kayak gitu, waduh, tengah arti kita mah. Oke, Kak Gio ya, terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Kak Gio request lagu tadi, Tenanglah Kini Hatiku. Dari ada versi Herlin Pirena, ada versi Nikita, banyak ini ya. Kita putarkan versi Nikita aja nih ya. Bagi Heartliner yang ingin bergabung boleh 0819-229-1000 atau saat ini juga sedang live di live TikTok kita juga boleh ya. Seperti Kak Gio yang baru requestan. Nah,

hati yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu melihat kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, suami istri yang mau diberkati Tuhan harus sepakat dalam hal apapun. Saya dan istri banyak berdiskusi, memutuskan untuk melakukan sesuatu harus bersepakat dahulu dengan istri. Masalah keuangan saya serahkan kepada istriku karena dia sangat bagus dalam bidang pengaturan keuangan. Jika ada masalah dan pergumulan, kami bersama anak-anak pasti berdoa bersama agar ada kesepakatan dan bersatu memohon pertolongan Tuhan. Apa akibatnya? Banyak sekali mukjizat yang dikerjakan Tuhan di luar nalar kami semua. Jadi benarlah firman Tuhan yang berkata, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, mintalah apapun akan aku kabulkan. Yuk para suami istri selalu bersepakat agar masalahmu ditolong Tuhan. Pernah istri saya ragu pas buka cabang di BXC, lalu ku yakinkan dia untuk melangkah dan hasilnya di luar dugaan dia. Omset yang kami peroleh ternyata sangat bagus. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Frontliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heartline FM. Sudah 15 atau 14 menit ke depan lagi nih Heartliner ya. Waktu kita tersisa ini, jangan sampai di sisa waktu ini Anda tidak sempat untuk merequest dan menjadi berkat bagi Heartliner melalui pujian yang Anda request nih Heartliner ya. Seperti yang udah bergabung kali ini ada Bung Leo, ada Kikan Kevin juga, terima kasih. Ada Puat Paut ya, dan juga udah bergabung, terima kasih Bro Puat ya. Ada Edi Suryadi, ada Halloween, ada Wiyati, ada Gio ya, tenanglah hatiku. Tadi sudah diputarkan ya, tenang hatiku. Oke, terima kasih yang di line WhatsApp kita kali ini ya. Halo, shalom, selamat siang Bung Timo, apa kabar? Baik ya, semoga sehat selalu, amin ya. Kali ini aku ingin request lagu dari Yuka Freeze, Yesus Termanis. Kirimkan untuk istri dan anak-anakku yang saat ini juga sedang mendengarkan. Kami sedang dalam perjalanan menuju Grogol. Puji Tuhan ya. Dari Pak Yuka juga nih ya, namanya sama ya. Oke, terima kasih Pak Yuka. Berikutnya yang juga sudah bergabung di kesempatan kali ini, minta lagu dari Hosanna Singer ini ya, Kemurahanmu Lebih Dari Hidup ini ya. Kiranya pujian ini bisa memberkati Heartliner semua yang sedang mendengarkan ya. Dari Bu Sinta yang ada di Cimone. Oke, terima kasih Bu Sinta ya. Juga yang sudah bergabung ada Ari Adriansyah, ada Tutu Beket Ray yang juga sudah bergabung nih di kesempatan siang hari ini. Baik, terima kasih Heartliner untuk kebersamaan ya. Sekarang kita putarkan dulu yang sudah di request dari Yuka Freeze ini Heartliner ya. Kiranya pujian ini bisa memberkati Heartliner semua dengan judul Yesus Termanis.

pula untuk menghampiri tata anugerahmu yang ajaib itu. Oh Tuhan Yesus,

Iblis menggunakan kekayaan agar seseorang menciptakan surga di dunia versinya sendiri. Tetapi Tuhan memberi kita kekayaan itu untuk disalurkan menjadi berkat bagi sesama. Kita tahu hardliner kalau iblis menggunakan kekayaan untuk memperdaya manusia agar mereka terperangkap di dalam keinginan duniawi, yaitu keinginan yang fana dan egois. Namun Tuhan memberi kita kekayaan bukan untuk membangun kerajaan pribadi di dunia ini, melainkan untuk menyebarkan berkat dan juga membagikan cinta kasih kepada sesama, menciptakan perubahan, membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan juga membawa kesejahteraan bagi orang lain.

Iya, 100,6 Heartline FM ya, benar ya. Tama terasa sudah hampir jam 3 ya. Saatnya saya harus undur diri dari pendengaran Anda di Heartliner ya. Selainnya di jangka mana-mana, karena saya masih terus menemani Anda hingga malam hari nanti. Nanti di pukul 5 sore akan ada program Rumah Impian Anak. Rumah Impian Anak, Ria, Rumah Impian Anak. Itu program yang mengundang anak-anak yang berprestasi. Wah, kalau misalkan Anda punya kenalan anak yang berprestasi, bisa tuh ngobrol-ngobrol di Rumah Impian Anak ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk yang sudah join, yang sudah mengirimkan request. Semoga lagunya bisa sudah diputarkan semua ya, Heartliner ya. Dan kiranya pujian yang tadi sudah Anda request ini kiranya bisa menjadi berkat bagi Heartliner yang lainnya juga nih. Amin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Heartliner ya. Tetap stay tune di Heartline FM tentunya. Saatnya saya mau undur diri dari pendengaran Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Hotliner, kadangkala kita cukup memberi dua telinga tanpa butuh mulut untuk berkata-kata, tetapi Tuhan juga dapat membuka mulut kita untuk berkata-kata, membuat orang memberikan dua telinganya mendengarkan nasihat. Kadangkala ketika kedua telinga yang siap mendengarkan itu cukup untuk menyampaikan pesan yang lebih kuat daripada sekedar berkata-kata. Sikap mendengarkan dengan hati yang terbuka dapat memberikan pengaruh yang mendalam tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kita belajar bahwa dengan mendengar, terdapat kebijaksanaan yang lebih besar daripada yang bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Namun ada juga saat-saat di mana Tuhan membuka mulut kita untuk berbicara, bukan untuk menggantikan nilai keheningan, melainkan untuk memberikan nasihat ataupun kata-kata yang menguatkan. Ketika kita diberi kesempatan untuk berbicara, seharusnya kita menggunakan kata-kata dengan bijaksana, penuh cinta kasih, dan di dalam momen ini, hati orang lain bisa tergerak untuk mendengarkan apa yang sedang kita katakan. Dengan demikian memberikan mereka kesempatan untuk belajar ataupun juga untuk mendapatkan inspirasi ke depan semakin lebih baik. Ketika kita menyadari peran kedua situasi dalam komunikasi ini, kita dapat belajar untuk lebih memahami kapan kita perlu mendengarkan dengan seksama dan kapan kita perlu berbicara dengan bijaksana. Kedua tindakan ini, mendengar ataupun juga berbicara, saling melengkapi dalam membangun hubungan yang bermakna dengan sesama.

Haleluya. Benar ya, hari puasa dalam nama Yesus tentunya ya. Makanya ketika kita selesai berdoa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin gitu ya. Diajarkan ya seperti itu, Heartliner. Mengimaninya pun seperti itu, karena hanya satu nama yang bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Bahkan dosa kita aja sudah diselesaikan ya Heartliner. Jadi udah gak usah ragu-ragu lagi untuk yakin, percaya, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya akan diselesaikan, Heartliner. Tinggal kita menunggu waktunya saja, kira-kira kapan ya, gitu ya. Tentu waktu yang terindah bersama Tuhan ya, Heartliner. Meskipun kadang-kadang kita merasa kapan Tuhan, kapan. Tapi kalau misalkan sudah terjadi, kita baru oh iya, besar ya, dahsyat ya namanya begitu ya. Makanya jangan lupa untuk terus percaya. Terus untuk percaya dan terus yakin, terus berdoa dan berusaha ya. Yakinlah bahwa Allah itu peduli banget ya. Allah itu peduli untuk hidup kita, untuk kita boleh menjadi pemenang, Heartliner ya. Ingat itu, kita diciptakan untuk menjadi pemenang, bukan untuk menjadi yang kalah, tapi menjadi pemenang. Kenapa? Karena Allah peduli.

100,6 Heartline FM. Ya sudah di jam 3 lewat 36 menit Heartliner ya. Untuk Anda yang saya sedang berada di jalan, hati-hati. Tetap fokus dengan kendaraan Anda yang mungkin siap-siap mau beribadah nih Heartliner ya. Wah. Ibadahnya mungkin jam 4. Ada yang jam 4, ada yang jam 5, ada yang jam 6 gitu ya. Gak apa-apa ya. Gak usah buru-buru Heartliner ya. Semoga selamat tiba di tujuan. Itu yang paling penting ya, adalah tiba di tujuan dengan hati sukacita ya. Kalau misalkan di jalannya aja udah, waduh, udah gak gerutu aja, kamu sih gak duluan, kamu sih bangun-bangun. Yang ada berantem, yang gak jadi ke gereja, nanti beloknya gak jadi ke gereja. Jangan. Sudah, lupakan semuanya Heartliner ya. Yang penting sampai, mau terlambat juga gak apa-apa. Yang penting sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Next ke depannya aja, ya bangunnya lebih pagi atau berangkatnya lebih awal gitu ya, biar enggak terlambat Heartliner ya. Tim Heartline masih terus menemani Anda, tetap stay tune di Heartline FM. Berikut dari True Worshipper, namamu Tuhan.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, pernahkah Anda membantu seseorang, setelah itu ternyata dibukakan jalan oleh Tuhan? Saya pernah mengalaminya saat pandemi COVID-19. Omset restoran menukik sampai tersisa 10%. Dan bayangkan betapa panik dan pusingnya kami saat itu. Lalu saya menerima telepon yang memberikan tawaran untuk mengajar ngulek via Zoom. Karena saat itu PPKM ketat diberlakukan. Akhirnya dari kejadian itu, lahirlah bumbu Gado-Gado Boplo instan yang puji Tuhan bisa menembus 9 negara. Semua itu diawali hanya karena niat membantu sekolah TK. Dan saya dapat simpulkan bahwa ketika kita memberikan pertolongan kepada pihak lain, itu artinya kita membukakan jalan untuk usaha kita sendiri. Jadi, jangan ragu ya untuk membantu orang lain. Karena Tuhan akan membukakan jalan setelah Anda membantu orang lain. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, 100,6 Heartline FM ya, sudah di jam 4 sore di Heartliner ya. Nanti di jam 5 Anda jangan kemana-mana, khususnya bagi Anda yang mungkin memiliki putra atau putri yang usia remaja, SMP, SMA gitu ya, yang pengen banget berprestasi. Nah, bisa ikutan di program Rumah Impian Anak. Biasa kita selalu mengundang anak-anak yang berprestasi, macam-macam prestasinya, baik akademik ataupun non-akademik ya, pinter matematika, bahasa Inggris gitu ya, sampai yang pinternya nyanyi, sampai yang pinternya model gitu ya. Kemarin ada tari jaipong juga, kemarin sempat gitu ya bersama adik Kathleen. Wah, pokoknya luar biasa adik-adik zaman sekarang, Gen Alpha ya. Beda sama Gen milenial gitu ya. Istilah zaman dulu kita kalau pinter cuman pinter ranking 1 gitu ya di sekolah, wah dinyatakan pintar gitu ya. Kalau zaman sekarang enggak gitu ya, apalagi kalau didukung dengan kurikulum merdeka, waduh, tidak mengutamakan pendidikan ataupun rankingan gitu ya. Bisa aja berprestasinya di luar pelajaran, bisa ya, karena setiap anak unik-unik, Heartliner ya, setiap anak punya prestasinya masing-masing ya, nggak bisa dipaksakan gitu ya. Nah, yang nanti sore ini jam 5 ternyata prestasinya juga prestasi yang luar biasa nih ya, baik akademik dan juga non akademik. Wow, akademiknya prestasinya karena di SMA 1 Kota Tangerang ya. Waduh, kalau mau masuk situ kan susah ya. Berarti udah kelihatan kan akademiknya seperti apa. Nah, juga ada prestasi yaitu winner Putri Budaya Banten Remaja 2026. Juga Putri Ekowisata Remaja Banten 2026. Juga Putri Budaya Banten Terfavorit 2026. Ada Green Love Huta Barat ya, Green Love Edelweiss Huta Barat. Jadi, keren namanya ya, luar biasa. Seperti apa sih, bagaimana ceritanya sampai akhirnya bisa berprestasi di usia remaja kelas 2 SMA ya. Seperti apa sih nanti ya, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Green Love nanti di program Rumah Impian Anak bersama Uncle Timo dan juga Cat nih, Heartliner ya. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Heartline FM.

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Pemilik bisnis hebat belum tentu bisa memimpin. Pemilik bisnis bisa pintar membuat produk, tapi belum tentu pintar memimpin tim. Banyak pemilik bisnis hebat, visioner, inovatif, kreatif, tapi organisasinya berantakan dan timnya kacau balau. Terjadi krisis kepercayaan. Kenapa? Karena memimpin tim bukan cuma soal ide visioner. Memimpin tim adalah kemampuan membuat tim bergerak bersama. Caranya dengan memberi arahan dan tujuan yang jelas. Pemimpin harus bisa mendengar masukan, harus bisa memberi arah, harus bisa membuat tim merasa dihargai. Hardliners, kalau semua evaluasi dan keputusan dibuat dengan emosi, tim akan lelah. Kalau pemimpin tidak jelas, tim akan bingung. Bisnis besar tidak dibangun sendirian. Bisnis besar dibangun oleh tim yang percaya pada kemampuan pemimpinnya.

Dan ingat Herdliners, pemilik bisnis hebat menciptakan bisnis. Pemimpin hebat menciptakan tim yang hebat. Herdliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Herdliners FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Suaramu sama-sama satukan hati, katakan.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga. Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari.
3: IpSleep hadir dengan kombinasi 3 ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Ekstrak daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Sementara ekstrak biji pala membantu meredakan ketegangan, nyeri ringan, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh. Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis membantu Anda lebih mudah tertidur, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang terasa lebih segar.
2: IpSleep, solusi herbal untuk membantu mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Tidur berkualitas, bangun lebih bugar, dan siap menjalani hari. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal. Untuk pemesanan dan informasi selengkapnya, kunjungi YouTube, Instagram, TikTok, Helta Naturalis, dan WhatsApp 0821 1395 7120.
4: IpSleep, teman istirahat berkualitas Anda.

Ya, Hotliner, ketika kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan bekerja memperbaiki hubungan kita dengan sesama, bahkan di dalam segala keadaan kita yang tidak baik sampai hari ini. Memperbaiki hubungan dengan Tuhan adalah kunci untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama dan meraih perbaikan di dalam segala keadaan hidup. Ketika kita memperdalam hubungan spiritual kita, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dengan cara yang luar biasa. Dia akan membantu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, membawa kesembuhan bagi luka-luka batin yang kita alami, dan memberikan pemulihan bagi segala keadaan yang mungkin tidak baik dalam hidup kita. Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kita belajar untuk lebih mengasihi dan menghormati sesama manusia. Kita menjadi lebih sabar, penuh dengan perhatian, dan kita siap memberikan maaf. Kita juga menjadi lebih rendah hati dan mau melayani orang lain tanpa pamrih. Semua perubahan ini terjadi karena kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Perbaikan hubungan dengan Tuhan juga membawa harapan maupun juga membawa kekuatan bagi setiap harinya yang kita jalani. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup ini, kita menjadi lebih percaya diri dan yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita melalui segala keadaan. Dengan demikian, memperbaiki hubungan dengan Tuhan tidak hanya membawa perubahan dalam hubungan kita dengan sesama, tapi juga mentransformasi yang lebih mendalam dalam kehidupan kita secara keseluruhan.

0: Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
2: Halo Heartliner, sekarang ini sudah bukan zamannya Anda kagum dengan orang pamer kekayaan di sosmed. Zaman sekarang adalah saatnya Anda untuk kritis melihat sesuatu yang tidak wajar. Kaya di usia muda itu sesuatu yang amat jarang bisa dicapai secara statistik. Mayoritas anak muda di usia 20 tahunan adalah sedang berjuang, merintis, dan berhemat untuk masa depannya. Jangan mau dicokoki pola hidup hedonisme, flexing, dan cepat kaya secara instan. Anda sudah banyak melihat orang yang masuk penjara dengan cara menipu, dan tidak ada penjudi yang menjadi kaya. Bandar selalu menang. Lupakan ingin balik modal dari uangmu yang sudah dimakan oleh judol. Di usia muda, jika Anda tekun, gigih mencari nafkah yang halal, maka di usia senja hidupmu akan sejahtera. Tepis semua tawaran temanmu yang bilang sayang loh, ini peluang jika tidak diambil, karena jika peluang ini bagus, kenapa dia harus ajak-ajak Anda? Dia ngajak-ngajak karena motifnya ingin menipumu. Berproses dan setialah kepada jalannya. Itulah yang harus kau tekuni. Fokus dengan prosesmu dan jadilah ahli di bidangmu masing-masing. Saya Calvin Hartono untuk Heartliner se-Indonesia Raya.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian anak. Selamat sore.
1: Selamat sore semuanya. Selamat sore yang kutimo.
0: Selamat sore, Ca.
1: Apa kabarnya nih?
0: Baik, gimana kabarnya, Ca?
1: Baik juga dong.
0: Baik juga dong ya. Ya pasti di hari ini sudah di hari Minggu tanggal 2 Agustus ya, enggak kerasa ya. Tahu sudah Agustus tahun 45. Itu kok nadanya begitu gitu.
1: Encong gitu ya.
0: Encong. Itu mah lagunya beda gitu ya. Oke, yang pasti di bulan kemerdekaan ini, Ca, wah, kita kehadiran seperti biasa nih adik-adik yang berprestasi.
1: Betul.
0: Yang kali ini prestasinya ternyata nih juga luar biasa nih, apalagi misalkan kalau misalkan adik-adik saat ini sedang mendengarkan, pengen tahu bisa lihat langsung di channel YouTube kita di Heartline Network. Saat ini juga sedang live, Ca, ya.
1: Betul.
0: Biar tahu nih bintang tamunya secantik apa sih gitu ya, Ca. Kita perkenalkan saja nih, Ca. Kalau nggak salah ini ternyata satu alma mater nih.
1: Waduh.
0: Satu apa sih istilahnya? Satu sekolah, Ca.
1: Iya, satu sekolah.
0: Sekolah di mana, Ca? Di SMA Negeri 1 Kota Tangerang ya.
1: Iya.
0: Wow, ini ternyata banyak juga nih murid-murid di SMA 1 Kota Tangerang berprestasi ya. Caca di SMA di mana, Ca?
1: SMA 1 Kota Tangerang. SMA 1.
0: Sekarang juga ternyata kakak kelasnya nih. Bisa diperkenalkan, Ca?
1: Wah, ini namanya unik nih. Sebenarnya susah nih membacanya. Hah? Gimana?
0: Susah keren tapi keren loh, tapi keren. Loh. Bisa kepikiran memberi nama seperti itu ya.
1: Iya.
0: Namanya adalah
1: Kak Greenlove Edelweiss Ivana Hutabara.
0: Iya, Kak Greenlove. Halo Kak Greenlove.
1: Halo.
0: Wow.
1: Kak Greenlove.
0: Ini kalau misalkan adik-adik saat ini sedang menonton, wah, ini pakai apa sih istilah sash ya?
1: Sash.
0: Kemudian juga pakai crown. Wah, berarti ini seorang putri.
1: Putri.
0: Kak Greenlove ini adalah putri apa sih?
1: Putri Budaya Banten Remaja, terus Putri Ekowisata Remaja,
0: dan terakhir adalah winner sebagai Putri
1: Budaya Banten Remaja. Ini baru-baru semua nih.
0: 2026.
1: Baru kapan, Kak?
2: Baru disematkan tanggal 19 Juli kemarin.
1: Masih baru
0: 19
1: baru.
0: Juli kemarin nih, Cak ya. Berarti ini kita adalah radio pertama yang ngundang.
1: Iya, ya, betul. Benar enggak, Kak?
2: Betul banget.
1: Rumah impian anak gercep.
0: Rumah impian anak gercep gitu ya. Sebenarnya yang gercep sih Caca gitu ya.
1: Iya sih.
0: Angkel Timo nih, aku punya kakak kelas nih, Angkel Timo. Kakak kelasnya berprestasi langsung di chat gitu ya, Cak.
1: Iya. Sasaran baru nih.
0: Sasaran baru. Diundang untung aja Kak Greennya bersedia gitu,
1: iya.
0: Di tengah kesibukannya. Pokoknya sibuk banget ya mencari jadwalnya, tapi akhirnya puji Tuhan bisa hadir di kesempatan kali ini ya.
1: Tuh.
0: Luar biasa ya. Sebelumnya kita kasih selamat dulu dong, Cak.
1: Iya, selamat dulu nih.
0: Sebagai winner dari apa tadi, putri?
1: Winner Putri Budaya Banten Remaja
0: 2026. Gimana rasanya, Kak, menjadi winner itu berarti pemenang dong ya?
2: Betul.
0: Kalau misalkan runner up itu kan juara 2, juara 3, ini winner.
1: Iya, gimana rasanya?
2: Pasti rasanya bangga karena udah di titik sekarang kayak berdiri ya, menjadi salah satu putri yang juga impian aku dari kecil. Juga happy banget, super-super happy. Dan feel honored juga karena memang memenangkan suatu ajang pageant ini bukan suatu hal yang gampang ya. Dan masih excitednya untuk looking forward untuk pengalaman-pengalaman lagi ke depannya. Gitu.
1: Wow. Tapi sebelumnya kakak tuh pas kecil ikut modeling atau pigeon-pigeon kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Tiba-tiba jadi winner loh.
1: Iya.
0: Ada
1: ada apa gitu,
0: iya, ada background-nya enggak gitu.
1: Iya.
2: Jadi dari umur 2,5 tahun aku ikut kelas modeling sampai dengan 6 tahun. Nah, mungkin dari 7 tahun dan berikutnya itu seterusnya ada keinginan sendiri untuk ikut beauty pageant. Jadi dalam pas Green ikut lomba pageant ini belum ada bimbingan selama Green jadi kontestannya kayak kelas modeling sampai sekarang udah nggak ada. Public speaking dan lain-lain itu udah nggak ada, jadi pure latihan dari diri sendiri dan dibantu sama lingkungan kayak keluarga mama papa dan kakak.
1: Wow, keren banget nih.
0: Iya ya, Cah ya. Jadi ternyata pas ikutan yang sekarang ini pigeon ini Putri apa? Putri Budaya. Nah, Putri Budaya ini memang nggak ada istilahnya, nggak ada latihan atau segala macam. Jadi tiba-tiba kan waktu kecil suka ikut pijen gitu ya, ikut latihan sampai akhirnya masuk SD gitu ya. Abis itu udah terputus sampai SMA tuh terputus.
2: Iya, betul.
0: Karena sibuk sekolah aja gitu.
2: Iya, betul, sibuk pokoknya sekolah, Bang.
0: Sibuk sekolah untuk meraih prestasi bisa masuk SMA 1 gitu. Enggak ada tuh istilahnya lomba-lomba apa gitu, enggak ada.
2: Di luar pageant ada, aku adalah seorang dancer internasional.
0: Kok gak dimasukin dalam listnya tuh kemarin? Kemarin masukin gak sih?
2: Kayaknya kalau dimasukin
0: tambah
2: agak
0: banyak
2: ya.
1: Agak banyak, apa lah.
0: Oh, ternyata dancer juga, dancer internasional maksudnya?
2: Betul, jadi aku mengikuti berbagai lomba balet solo maupun grup. Lalu juga ikut kontemporary. Dan beberapa kadang aktif ikut lomba di modern dance gitu.
1: Yeah, aku sempat nge-stalking ya. akunnya Kak Green Love itu ada baletnya Uncle Timo.
2: Iya.
0: Wow. Dari umur berapa balet?
1: Iya, balet.
2: Balet dari umur 2,5 tahun.
1: Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
0: Berarti bisa jinjit gitu pakai sepatu gitu ya.
2: Bisa.
0: Apa sih istilahnya?
2: Namanya point shoes. Jadi dia berdiri di ujung jari-jari kaki.
0: Bisa. Pantesan ya, postur tubuhnya pemain balet.
1: Pemain.
0: Apa sih istilahnya?
2: Penari
0: balet itu kan iya. Postur tubuhnya kan begitu idealnya gitu ya.
2: Betul.
0: Makanya mungkin ini juga jadi salah satu yang
1: poin tambahan
0: gitu ya. Itu tadi, gak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Kita ikutan lomba tiba-tiba menang, gak ada backgroundnya tuh kayaknya gak mungkin. Tapi ternyata kita kulik ini. Ternyata itu tadi, waktu kecilnya suka ikut lomba. Cuman terputus, tapi di tengah terputusnya itu ikut yang lain gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Ikut yang lain, Cak? Kalau Cak ikut yang apa, Cak?
1: Ikut apa? Ikut-ikutan.
0: Luar biasa gitu ya. Nah, kan Kak Green ini sendiri kan winner Putri Budaya
1: Banten Remaja.
0: Tapi kok dipakai sasnya itu
1: iya,
0: winner
1: Putri Ekowisata.
2: Oke. Jadi, FYI, Putri Ekowisata kategori remaja itu masih dalam satu naungan, yaitu Putri Budaya Banten Remaja. Jadi, awal Green daftar memang yang Green ikuti adalah Putri Budaya Banten kategori remaja 2026 ini. Nah, nanti siapapun yang menang di Putri Budaya Banten kategori remaja akan dikirim ke nasional lewat lisensi Putri Ekowisata Remaja Banten. Dan puji Tuhan, ternyata Green yang menang, jadi Green yang dikirimkan untuk ke nasional nanti lewat ekowisatanya.
1: Wow, keren banget dong. Ini berarti, tapi sebelumnya tuh awalannya, apakah kakak mengajukan mewakili sekolah atau pribadi?
2: Jadi aku mewakili pribadi. Awalnya tuh aku lihat di, karena ini mungkin beauty pageant ini menjadi salah satu mimpi dari kecil, jadi aku suka nge-stalking di Instagram. Ternyata ada ajang pemilihan Putri Budaya Banten. Dan ada juga yang kategori remajanya tahun ini. Jadi aku tertarik untuk ikut yang Budaya Bantennya gitu.
1: Oh, berarti bisa diceritakan nih pengalaman-pengalaman saat mengikuti ajang itu.
2: Jadi awal pendaftaran itu dibuka dari November 2025 dan grand final baru tanggal 19 Juli kemarin. Jadi kurang lebih 7-8 bulanan untuk persiapannya. Nah, dari persiapannya itu ada interview, terus ada video challenge yang aku harus kerjain juga nih, Ca. Contohnya kunjungan cagar wisata, cagar budaya, review makanan khas Banten, terus video profile dan unjuk bakat. Nah, nggak selesai di situ doang, jadi aku belajar semua dong itu. Ada proses karantina. Jujur seru banget.

0: pengumuman.
1: Oh, wow. Berarti panjang nih ya.
0: Panjang banget. Soalnya 7-8 bulan nih, Ca. Persiapannya mateng sih harusnya.
1: Persiapan apa yang udah kakak siapin waktu itu?
0: Yang pasti mengenal budaya sih. Karena fun fact, dulu aku salah satu remaja yang kurang paham atau kayak yaudah, oh budaya Banten begini aja gitu. Dulu tuh aku kurang peduli terhadap budaya tempat aku tinggal, yaitu Banten atau kota Tangerang itu sendiri. Dan sekarang berkat karena aku mau ikut jadi duta budaya, gak mungkin dong aku gak tahu budaya aku sendiri. Jadi berkat aku ikut ajang pejan ini, aku jadi belajar juga budaya-budaya yang ada di Banten. Yang tadinya gak tahu jadi sekarang tahu. Terus masih banyak banget yang aku pelajarin. Kayak contoh sekarang nih, karena berkat aku diundang ke Heartline, aku belajar untuk mengasah public speaking aku, Ca.
1: Wow, nih. Tapi pasti sebelumnya kakak public speaking juga pasti udah bagus. Nah, tapi kan selama ini kan kakak ibaratnya berhenti gitu kan. Pas ikut-ikutan lagi pas SMA, kenapa pas SD dan SMP-nya gak ikutan? Kenapa gak mengikuti?
0: Oh, karena kehalang pandemik, Ca. Jadi kayaknya tuh aku lihat kayak kurang maksimal gitu kalau kita mengikuti lomba pada saat pandemi. Jadi apa-apa kan serba online ya, jadi experience yang
1: kurang.
0: Iya, kurang gitu lah.
2: Kurang. Kurang bahasa apa kurang?
1: Kurang, kurang, kurang,
2: kurang. Kurang, kurang itu bahasa gaul zaman sekarang gitu ya. Aku cuma belajar kurang. Tempe kurang gitu, tahu kurang gitu.
1: Itu goreng.
2: Iya, Kak Green sendiri nih menurut Kak Green apa sih yang sampai akhirnya nih membuat Kak Green ini menjadi seorang winner? Itu dari berapa peserta sih Kak Green?
0: Jadi finalisnya itu dari 30.
2: Ini 20, berarti seprovinsi Banten dong ya?
0: Iya, seprovinsi Banten.
2: Kabupaten, kota, Tangsel
0: betul,
2: gitu.
0: Betul, betul. Wow.
2: Dari berapa tadi 30 peserta gitu ya?
0: Iya, 30 nah, peserta.
2: Menurut Kak Green sendiri, kira-kira apa sih yang membuat Kak Green sampai akhirnya
1: menjadi winner?
2: Iya, itu.
0: Yang pasti yang paling dalam itu support ya dari lingkungan. Yang pertama itu dari mama papa, dari keluarga kerabat. Juga aku mau ucapkan banyak banget terima kasih lewat sini ya teman-teman, dan papa mama, kakak, kerabat juga. Karena berkat support dan doa mereka juga, aku jadi semangat dan excited banget. Dan gak putus semangat aku sampai aku jadi winner ini, untuk ikut ajang-ajang kayak gini juga. Juga nah, dari sini nih Ca, kita belajar bahwasannya lingkungan itu penting untuk perkembangan kita sendiri. Jadi pentingnya kita untuk sebagai generasi muda atau generasi penerus yang harus memilih lingkungan yang baik untuk kita gitu, Ca.
1: Oh, oke. Ini berarti kata-kata hari ini nih. Kata-kata hari ini dari Kak Green loh.
2: Iya, carilah lingkungan yang mendukung gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus break sejenak. Betul. Ya. Kita
1: karena
2: akan kembali.
1: Kita akan lanjut yang lebih seru lagi setelah yang berikut ini.
2: Oke, tetap stay tune di
1: Rumah Impian Anak.

0: pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Ya, 100,6 Heartline FM ya. Itu masih bersama Angkel Timur
1: dan juga Caca, dan juga masih bersama Kak
2: Green Love.
1: Kak Green Love.
0: Kak Green Love.
1: Ini kenamanya. Berarti dipanggil Kak Green. Apa Kak Love?
2: My love juga boleh.
0: Kalau Angkel Timur yang nyebutin itu bahaya. Kak Green Love gitu ya.
1: Kak Green Love.
0: Wow, sekarang sudah di kelas
2: Kelas 3 SMA.
1: Sekolah di
2: SMA 1 Kota Tangerang kayak Caca.
1: Yeay.
0: Yeay, anak SMA 1 semua nih, SMA 1 apa Semantra apa istilahnya?
2: Semanitra.
0: Semanitra ya. Semanitra nih, semoga nanti yang Semanitra lain pada nonton ya. Oke. Sudah di kelas 3 SMA, berarti sebentar lagi mau apa, Cak?
1: Masuk.
0: Sebelum itu nanti pertanyaan belakangan aja. Caca ya, punya pertanyaan enggak, Caca? Punya pertanyaan enggak, Caca?
1: Punya sih. Banyak sebenarnya pertanyaan kita ini.
0: Harus kita kulik ini. Iya, harus kita kulik makanya. Biar adik-adik di luar sana itu bisa mendapatkan inspirasinya.
1: Nah, ini kan tadi kita sudah membahas tentang prestasi-prestasinya tuh, bagaimana perjalanannya. Nah, aku sekarang mau nanya, sebagai Putri Ekowisata Remaja 2026, bagaimana pandangan Kak Green Love tentang pentingnya menjaga lingkungan sejak usia dini?
0: Ini pertanyaan berat ini.
1: Iya, berat.
0: Biasanya pertanyaan pas lagi sesi tanya jawab kayaknya nih.
2: Iya, kayak pertanyaan grand final aku ya. Yup. Pasti penting karena menjaga lingkungan itu gak harus menjadi duta dulu ya teman-teman. Dari usia dini tetap harus kita jaga, karena dari lingkungan, wisata, budaya itu menjadi identitas yang harus kita jaga bersama. Jadi gak harus nunggu jadi sesuatu, jadi seseorang dulu baru menjaga semuanya. Menjaga wisata, lingkungan itu gak harus. Karena paling penting tuh generasi muda, karena generasi muda atau generasi penerus ya yang menentukan bahwa semua itu apakah hanya akan menjadi cerita atau berkelanjutan gitu, Ca.
1: Berarti program apa nih yang pengen Kakak jalankan untuk kayak memperkenal budaya atau yang kayak tadi tuh menjaga lingkungan kayak gitu-gitu?
2: Nah, aku udah enggak sabar banget, tapi aku spill aja kali ya, mumpung aku lagi di sini. Aku mau jalanin program Ghost to School, Ca. Nah, siapa tahu kita ke sekolah kamu.
1: Ke sekolah kita.
2: Sekolah kita untuk berbagi edukasi bagaimana cara kita menjaga, melestarikan budaya, wisata, dan lingkungan kita sendiri.
0: Kayak programnya itu dengan rumah impian anak,
1: iya,
0: Go to School
1: juga. Ghost to School gitu ya.
0: Kita udah beberapa kali lo Go to School. Sampai ke salah tiga.
2: Wow.
0: 7 pontennya. Salah 3.
2: Berarti kita mungkin bisa collab kali.
0: Bisa, bisa nanti.
1: Ya.
0: Nanti bisa kali mampir ke SMA 1 gitu.
1: Kiran. Nah. Oh, keren banget ya, ternyata Kak Green Love sudah sampai memikirkan program-program itu. Wah, tapi sebelumnya Kak Green Love juga pasti sibuk dong di sekolahnya. Kak Green Love ini kan kemarin pas MPLS ya, ada Kak Green Love, ternyata Kak Green Love
0: waktu MPLS galak aja.
1: Biarkan anak-anak kelas aku aja yang berbicara ya.
0: Gak berani jawab. Oh, berarti waktu kenalan di MPLS nih ceritanya nih.
1: Justru pas MPLS tuh gak tahu namanya, karena namanya ditutup.
2: Iya.
0: Oh, namanya ditutup. Terus taunya Kak Green Love ada punya prestasi?
1: Pas Senin.
0: Pas Senin. Dipanggil. Ini ada anak yang berprestasi gitu ya.
1: Kak Green Love.
0: Wih, yang memenangkan wih, sebagai winner gitu ya.
1: Iya, terus wah, ada saran baru nih.
0: Lah.
1: Berarti kan apalagi SMA 1 kan sibuk kan, Kak? Itu gimana sih caranya Kakak membagi waktu?
0: SMA 1 isinya belajar aja.
1: Belajar mulu.
2: Iya, jadi fun fact, aku di SMA 1 itu enggak cuma jadi pelajar tapi ikut organisasinya juga. Ocis,
0: Ocis apa? Jadi ketuanya?
2: Oh bukan, aku jadi anggota Sekbid 5 tentang publik ini, anak-anak itu.
0: Wow.
2: HAM.
0: Kenapa terlibat Ocis? kan sibuk loh, istilahnya OCIS iya, duta iya, sekolah iya, apalagi ngajar, ngajar nggak sih?
2: Nah. Aku kadang bantu ngajar di tempat les.
0: Tuh ngajar iya, tuh. Kemudian apa? Bikin konten iya, masak iya, nyuci piring iya, enggak ya?
1: Tidur iya gitu ya, banyak hal gitu. Iya, bagaimana tuh cara membagi waktunya dengan semua kesibukan kegiatan itu?
2: Jadi dari puji Tuhan dari yayasan sendiri itu nggak pernah mau ganggu gugat jadwal sekolahku. Jadi karena mereka memang benar-benar memprioritaskan pendidikan, yaitu sekolahku. Jadi kalau misal kita ada kegiatan di luar daripada jam sekolah, gak boleh motong jam sekolah, tuh tidak diperbolehkan oleh yayasan sendiri. Jadi segala sesuatu kegiatan tambahan yang ada di luar dari les aku, dari sekolah aku, baik itu jadi pelajar atau organisator, itu yayasan yang fleksibel dan bantu cari jalan tengahnya gimana.
0: Yayasan yang maksud yayasan apa sih?
1: Yayasan itu apa sih maksudnya?
2: Oh, yayasan itu dari Putra Putri Budaya Bantennya sendiri.
0: Oh.
2: Iya.
0: Nama yayasannya Putra Putri Banten itu.
2: Budaya Banten, betul.
0: Putra Banten. Wah, langsung follow aja Instagramnya di
2: Putra Putri Budaya Banten.
0: Yeay. Kalau Kak Green Love sendiri, Instagramnya apa?
2: G.HLZTS.
0: Atau susah kalian, ya?
2: Iya.
0: Nah, kenapa gak namanya?
2: Aku ganti
0: kemarin waktu
2: ya?
0: Searching, mana ini?
1: Pasti carinya Green Love.
0: Pasti Green Love, tapi muncul sih pas Green Love gitu. Iya, muncul mungkin. Gitu. Kan namanya kan cuma satu-satunya nih di Indonesia kayaknya nama Green Love gitu ya.
1: Cukup unik gitu ya.
0: Cukup unik gitu ya.
2: Ya nanti aku ganti ya biar kalian mempermudah.
0: Iya.
1: Iya, oke. Tapi dengan semua kesibukan itu emang kakak gak capek gitu kak?
2: Kalau dibilang capek, iya capek kok Ca. Cuman di sisi lain tuh kayak apa ya, ada rasa happy-nya sendiri kalau habis berpelayan atau bertugas. Ya aku juga aktif di gereja by the way.
0: Sebagai ini kalau udah denger dari suaranya nih Ca, jangan-jangan jadi WL juga, soalnya serak-serak bahas gimana gitu. Hah?
2: Jadi ya aku aktif jadi WL dan SL, dan aku mantan ketua remaja di gereja aku.
1: Wow.
0: Ini dia tak pertanyaan utama.
1: Apa tuh?
0: Kak Green Love makannya apa? Iya. Bisa sekuat ini, bisa bagi waktunya.
2: Makan ya, jujur aku bukan tipe orang yang jaga makan banget. Yang penting apa yang kita makan, sejumlah makan yang kita banyak itu makan harus juga sebanding sama kegiatan kita. Jadi kayak kalau kita makan banyak, kita harus juga banyak kegiatan. Karena ya itu sih salah satunya ya, untuk mengkeep badan
0: Pantesan Uncle Timo salah.
1: Apa? Jangan-jangan makannya
0: ya,
1: banyak.
0: Makan banyak, tidur sedikit. Banyak, bekerjanya sedikit gitu ya. Makanya begini bentuknya. Nah ternyata aktif juga di gereja aktif, kemudian di organisasi aktif, di sekolah aktif.
1: Semuanya aja aktif gitu ya.
0: Sejak kapan sih istilahnya, ketika aktif-aktif ini kan gak mungkin tiba-tiba aktif semua gitu. Tiba-tiba aktif pasti kan memang ada backgroundnya. Dari kecil memang udah aktif gitu ya istilahnya.
2: Jadi dari kecil itu memang terkenal anaknya cukup aktif ya. Dan aku ada role model nih dalam hidup aku. Papa aku sendiri.
0: Wow.
2: Karena
0: papanya?
2: Papa itu majelis di gereja dan jadi salah satu role model aku juga.
0: Widih. Wow. Kalau boleh tahu nama papanya siapa sih?
2: Izin ya Pak. Bapak Mutiha Huta Barat SE.
0: Kalau mamahnya kebetulan juga hadir nih, papa mamanya.
2: Iya, mama izin ya. Marta Sari Pasaribu.
0: Wah, terus ada om, ada kakaknya.
2: Ada kakak Putri Radat Septama Rosalia Huta Barat.
0: Wow, ada tim ini ya?
2: Iya.
0: Video konten.
2: Betul.
0: Apa? Tim kreatornya dari tim mana nih?
2: Dari yayasan aku, Putra Putri Budaya Banten.
0: Nanti kita masuk TV nih ya.
2: Iya betul.
0: Luar biasa ya ternyata. Itu tadi mungkin Cak ya, istilahnya memang lingkungan itu sangat mendukung segala sesuatunya. Iya. Gitu ya. Sampai akhirnya Kak Green Love bisa seperti sekarang ini gitu ya, Caya.
1: Banyak prestasi gitu dari dulu. Wah, ini masih kok bisa gitu, apalagi mendapatkan 3 gelar sekaligus Uncle Timo.
0: Iya, dalam waktu singkat gitu ya, bisa mendapatkan 3 gelar gitu. Sekalinya gelar udah winner lagi, Cak.
1: Iya.
0: Bisa langsung mewakili Banten. Kapan mewakili Banten ya?
2: Tanggal di Desember, bulan Desember di Bali.
1: ditunggu kabar berikutnya.
2: Nanti abis dari Bali kita kesini lagi ya.
0: Iya. Okay. Kalau butuh tukang angkat-angkat, aku mau siap sih ya.
1: Yang penting ke Bali gitu ya. Yang penting ke Bali. Wow, ternyata putri winner putri budaya iya, terus putri ekowisata juga iya, putri budaya Banten terfavorit juga iya.
0: Terfavorit.
1: Favorit.
0: Maksudnya terfavorit apa tuh kak?
2: Jadi dinilai dari penggemar yang ada, dari votingan, dari sosial media, itu dinilai sampai dengan dapat terfavorit. Jadi aku dapat gelar terfavorit ini juga berkat kerabat keluarga dan teman-teman aku juga. Jadi itu semua berkat mereka support doanya, mulai dari like konten, voting aku tuh, makanya aku dapat terfavorit itu.
0: Wow, emang gereja di mana sih kak?
2: Gereja di AKBP Tangerang Kota.
0: Wah, itu mungkin juga banyak yang
2: koneksi.
1: Oke lah, ini kita bakalan lanjut lagi nih. Setelah
0: yang berikut ini ya, kita mau break sejenak ini ya. Nanti kita akan tanya-tanya kenapa sih Kak Greenleaf, kalau namanya udah istilahnya udah pigeon-pigeonan kan gitu kan. Pasti rasa percaya dirinya tuh luar biasa.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, tadi ini berani berbicara di sini berarti pede. Pokoknya yang datang ke rumah impian anak berbicara di baik rumah impian anak berarti pede.
0: Pede semua gitu. Makanya kita mau muterin lagu tentang lagu percaya dirimu. Nah, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragilzi hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
4: Halo Heartliners, pernahkah kita berpikir kenapa tembok Jericho tiba-tiba runtuh tanpa satu serangan pun? Tembok Jericho itu berdiri kokoh, temboknya tebal dan besar, gerbang tertutup dan para prajurit berjaga di atasnya. Tuhan berkata kepada Joshua yang akan menyerahkan Jericho kepadanya, "Berjalanlah mengelilingi selama 7 hari, sehari 1 putaran dan hari ketujuh sebanyak 7 kali. Dan benarlah tembok itu runtuh di hari ketujuh. Dan itulah bukti Tuhan yang Maha Kuasa yang akan muncul dalam ketaatan. Tuhan kadang tidak meminta kita untuk berperang, tapi untuk mempercayainya di segala aktivitas kita." Saya Calvin Hartono, generasi kedua, Gado-Gado, Boplo.

0: Talk Mimpian Ana. Masih bersama aku Caca dan juga
1: Uncle Timo
0: dan juga
2: Green Love.
0: Green Love. Yeay.
1: Green Love suka lagu apa Green Love?
2: Aduh, banyak lagi. Susah dijelasin.
1: Penyanyi.
0: Yang paling disukai aja berarti kalau kayak gitu.
2: Yang paling disukai
1: akhir-akhir ini. Kita tes nyanyi nih.
2: Akhir-akhir ini lagi suka lagu ini deh, lagu rohani deh.
1: Wah,
2: iya.
1: Puji Tuhan.
2: Puji Tuhan.
1: Apa? BGTB? Bukan.
2: Bukan. Ini, aduh aku lupa judulnya. Tuhan.

0: Itu baru baru itunya aja loh, Cak, belum nyanyi serius loh, Cak.
1: Iya.
0: Kedengarannya udah enak ya, Cak.
1: Tas tes
0: gimana kalau nyanyi serius deh. Tapi pernah ikut lomba nyanyi gitu nggak sih?
2: Dulu pernah lomba nyanyi keyboard, drum, pernah.
0: Main drum juga?
2: Iya, tapi udah pasif sekarang, udah tinggal dikit.
1: Wah, keyboard gimana? Juga. Kenapa, gimana drummer? Gimana? Drummer rumah impian anak? Gimana?
0: Ya sama melayani di gereja aja. Luar biasa ya. Berarti dari kecil memang banyak cita-citanya ya. Isal semuanya diikutin gitu ya. Jangan-jangan pencak silat, taekwondo, segala macam juga. Panjat tebing gak ya?
2: Fun fact, mama gak bolehin. Karena mama dulu udah sampai sabuk hitam kan.
0: Hah?
2: Iya. Mungkin biar gak tomboy, mungkin kayak mama. Jadi aku gak tidak diperbolehkan.
0: Persis mamanya juga gak tomboy nih mamanya. Ayu-ayu aja gitu ya. Makanya langsung ikut pigeon gitu. Jadi putri gitu.
2: Iya mungkin.
0: Udah untung aja gak disuruh masuk itu ya. Olahraga bela diri gitu ya.
1: Wah, ini keren banget ya. Tapi dengan tadi ballet iya. Terus apa lagi tadi? Dance ya?
2: Iya,
1: dance iya. Pigeon juga. Apa gitu tadi?
0: Banyak pokoknya.
1: Sebenarnya cita-cita kakak tuh apa sih?
2: Jadi aku, cita-cita terbesar aku adalah di luar dari pageant ini pengen jadi investigator, Ca dan kak. Agak jomplang ya.
0: Bingung kita ini. Investigator menjadi masuk apa? Fakultas?
2: Kriminologi.
0: Kriminologi mana?
2: Di UI.
0: Ntar ketemu jadi, boleh jadi junior, Ca. Eh, aku mau sastra Prancis UI ya.
1: Beda.
0: Tetanggaan di FISIP.
2: Iya.
0: Di ilmu budaya FISIP tuh sebelahan, sebelahan.
2: Semoga UI mendengar ya.
0: Amin. Mau pakai jalur apa?
2: Besar harapan pengen masuk lewat SNBP.
0: SNBP undangan. Tuh apa sih undangan? Cak, kalau namanya undangan berarti ini rankingnya nih, Cak. Udah enggak sembarangan ini di sekolah.
1: Prestasinya gitu kan.
0: Juga enggak sembarangan ini, Cak. Kita doakan bersama semoga Tuhan mendengarkan.
2: Amin.
0: Rektor UI mendengarkan gitu ya.
2: Amin.
0: Kenapa milik kriminologi nih? Enggak ada istilahnya kan, pigeon-pigeonnya kan cantik segala macem gitu ya. Kriminologi kan harus yang tegas. Wih, harus yang nangkap orang gak sih? Oh, bukan, itu polisi.
2: Bukan.
0: Ya? Kriminologi yang ngapain sih kerjanya?
2: Jadi kalau kriminologi, prospek kerjanya salah satunya itu investigator. Sebenarnya dari jurusan lain kayak hukum tuh boleh dan bisa ngambil investigator. Tapi kalau kita tahu ya, hukum tuh udah gak asing banget untuk orang Batak ya.
0: Jadi
2: aku ngambil kriminologi yang mungkin orang tuh masih bingung kriminologi itu apa sih. Wow. Terus ngapain sih?
0: Memang waktu kecil suka isi teka-teki silang gitu ya. Maksudnya suka menginvestigasi gitu, nyari apa, kode apa gitu.
2: Aku suka, fun fact, aku suka banget permainan yang problem solving. Iya, dan kayak aku, dan sekarang tuh kalau misalnya, kan banyak banget ya berita-berita yang isu-isu di sini ya. Jadi aku kayak mikir kadang, ini tuh siapa ya pelakunya? Terus kayak motif dia melakukan itu apa? Apakah karena latar belakang, ekonomi dan lain sebagainya? Itu aku benar-benar, excited banget nih kalau dengar hal-hal kayak gitu.
0: Berarti nanti kalau misalkan ada kasus, kita langsung segera hubungi
1: Kak Greenlaw.
0: Kak Greenlaw. Di nomor 008.
1: Kak Greenlaw ini gimana, Kak Greenlaw? Gitu
0: iya, Kak Greenlaw. Berarti Kak Greenlaw suka nonton itu film apa? Kartun itu ya, Conan.
2: Itu ya detektif Conan ya. Iya.
0: Kalau kita kan nontonnya apa? Doraemon, Shinchan gitu. Makanya.
1: Iya.
0: Gimana, Cak?
1: Berarti tadi kan cita-cita kakak, nah ini target kakak untuk kedepannya, mungkin setelah nanti apa, nasional ya, mungkin targetnya mau apa, Kak?
0: Kayaknya putri Indonesia nih.
1: Putri iya nih.
2: Amin ya, kita lihat nanti ya teman-teman. Jadi besar harapanku adalah berhasil untuk membagi ilmu ke teman-teman semua, cara menjaga lingkungan, cara menjaga budaya, melestarikan budaya, dan juga supaya wawasan dari generasi muda dan penerus ini gak cuma tahu yang itu-itu aja. Dan semoga dari mengikuti ajang pageant ini dan kedepannya bisa membantu membuka jalur untuk baik dari relasi dan kedepannya nih. Karena alumni dari Putra-Putri Budaya Banten itu berhasil masuk PTN lewat sertifikat dari Putra-Putri Budaya. Nah, iya, semoga bisa mengikuti jejak beliau sih.
0: Kayaknya ini jaket kuning udah di tangan ini.
1: Next, amin.
0: Ya. Sebentar lagi naik bis kuning ini. Nanti abis itu suruh nyanyi Gode Amus Ijiter itu. Suruh ngapalin itu. Luar biasa aja ya.
1: Luar biasa banget dong.
0: Keren banget ini.
1: Mendapatkan 3 gelar sekaligus dalam waktu yang berdekatan. Nah, berarti gimana nih kakak setelah mendapatkan gelar itu dalam waktu yang dekat, berarti boleh dong memberikan tips-tips untuk teman-teman yang ingin seperti kakak.
0: Wah, ikutan pijen-pijenan gitu ya.
1: Iya, ikutan pijen atau menjadi anak yang berprestasi seperti Kak Greenlove sendiri.
2: Jadi kalau tips dari aku buat teman-teman di luar sana yang juga ingin meraih mimpinya, yang pertama jangan pantang menyerah ya, pantang menyerah. Juga tetap semangat dan yang paling penting itu pilih-pilih lingkungan kalian teman-teman, karena susah banget untuk memilih lingkungan yang baik yang bakal nge-support kita sampai titik ini. Kebanyakan tuh kalau udah kita udah berhasil, mereka malah menjatuhkan. Nah, itu harus benar-benar hati-hati banget. Dan yang pasti melakukan hal yang maksimal. Karena satu kata dari aku, do your best and let God do the rest.
1: Wow, kata-kata hari ini.
0: Do your best and let God do the rest ya. Makanya kita harus ora et labora, berusaha dan berdoa.
1: Berdoa dan bekerja
0: gitu ya. Jadi emang kitanya juga harus berusaha gitu ya. Dimaksimalkan, nah setelah itu ya udah tinggal kita berdoa, Tuhan yang menentukan jalan. Wow,
1: ini juga Kak Greenlove kayak gini karena apa Kak? Atas dukungan dari siapa sih?
2: Yang pasti dukungan dari keluarga, papa, mama, kakak, dan kerabat aku juga. Aku mau mengucapkan banyak terima kasih atas support dan doanya, karena doa kalian semua mencapai langit. Dan aku juga terima kasih banyak banget ke yayasan yang udah bantu support aku. Apalagi ini batch pertama, bahwasannya kategori remaja tuh dipisah. Dan very very happy karena mereka membantu aku untuk bertumbuh dan berkembang hingga saat ini. Dan yang pasti bimbingan dari guru juga sih.
1: Wah, wow, banyak banget nih yang support. Dan juga ternyata di live streaming kita juga banyak yang support ya, Uncle Timo.
0: Siapa
1: Kak Greenlove nih
0: yang nonton di live YouTube, boleh dong dicolek-colek.
1: Wah, ada dari @putra-putri budaya Banten, Queen.
0: Yeah, Putri gitu ya.
1: Queen. Terus Mutiha Narga Huta Barat, good job Green. Wow, ini banyak sekali nih. Terus masih ada Mainara,
0: Baimon, pokoknya dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan.
1: Greenlove sukses. God bless you. Wow, ini ternyata yang support, mensupport Kak Green banyak banget nih.
0: Pesan-pesan terakhir Kak Green, pesan-pesan terakhir. Maksudnya apa, closing statement gitu kira-kira untuk adik-adik yang sedang menonton, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan agar bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik?
2: Harus tetap semangat ya teman-teman semua. Aku tahu bahwasannya sekarang itu lagi susah banget bagi kalian yang mengejar mimpi. Aku dulunya juga kayak kalian, hanya bisa menatap dan melihat dari televisi dari jauh bahwa mereka hanya sebagai hiburan semata aku dulu. Dan ternyata aku bisa berdiri menjadi salah satu daripada mereka yang berdiri sekarang.
0: Itu jangan lupa, do your best, let God do the rest, itu ya.
1: Oke, ini hari ini kita sudah mendapatkan ceritanya Kak Greenlove, terus juga tips-tips dari Kak Greenlove sendiri. Mungkin karena juga ada di pengunjung acara kali.
0: Nah, saatnya kita harus undur diri nih ya.
1: Sedih
0: gak cukup
1: sekali.
0: Nih, harusnya kita bikin 2 jam gitu ya.
1: Iya, harusnya 2 jam. 3 jam juga oke sih.
0: Oke, sekali lagi yang mau follow Instagramnya Kak Green, apa dia apa Kak Green?
2: G.HLZTS.
0: Nih, kalau Caca apa Cak?
1: Cantika Putri Official.
0: Jangan lupa juga follow Instagramnya Heartline @heartlinef Ham ya. Oke, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih Kak Green Love dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan Rumah Impian Anak. Kita ketemu lagi minggu depan dengan anak berprestasi yang lainnya.
0: Terima kasih.
1: Dadah.
0: Saatnya Kak Timo.
1: Dan Caca, dan undur diri dan
2: Green Love.
1: Kak Green Love. Dadah.
0: Dadah.
1: Kami undur diri.

Liners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.

Kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, tapi kita punya kendali penuh atas reaksi kita sendiri. Hardliner, pilihlah untuk tetap mengasihi, meski itu sulit.

106.6 Heartline FM ya, dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Amin nih Heartliner ya. Tentu semuanya ini dalam nama Yesus. Makanya kenapa kita berdoa diakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengimani dalam nama Yesus, besar kuasa namanya ya. Tapi juga jangan lupa, kitanya juga harus berusaha. Kalau tadi seperti kata-kata hari ini dari narasumber tadi, ada Kak Greenlove ya di rumah Impian Anak. Do your best, let God do the rest gitu ya. Jadi kita sebagai human gitu ya, sebagai manusia juga harus berusaha gitu ya. Segala sesuatu kita usahakan semaksimal kita gitu. Tuhan sudah memberikan talenta, Tuhan sudah memberikan pikiran gitu untuk kita maksimalkan, sudah memberikan hikmat untuk kita maksimalkan. Nanti sisanya tinggal Tuhan yang menentukan ya, Heartliner ya. Jangan cuma berdoa aja tapi kitanya gak action-action, waduh gak jadi, ntar endingnya ada yang ada malah nyalahin Tuhan. Jangan dong ya, kitanya juga harus berusaha, dan yang pasti Tuhan akan jawab semua doa-doa kita ya. Amin ya. Oke, Timur nanti masih terus menemani Anda, Heartliner ya. Kalau pengen tahu tadi detail, tadi di jam 5 sampai jam 6 tuh kita ngobrol-ngobrol di rumah Impian Anak bareng anak berprestasi, yaitu Putri Ekowisata ya, Budaya Banten. Wah, mewakili Banten nanti nih, bertarung di nasional. Wah, luar biasa ya. Ada Kak Greenlove itu, nanti bisa nonton detailnya di Rumah Impian Anak di channel YouTube kita di Heartland Network. Kalau pengen tahu seperti apa sih inspirasinya bagi remaja sekarang, bisa nonton langsung ya. Tetap stay tune di Heartland FM.

0: kami, Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

Frontliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

Hardliner. Pernahkah kita melihat seseorang tertangkap karena diduga melakukan kejahatan? Mungkin mencuri motor, mungkin mencuri ayam, atau seseorang yang diduga mengambil barang milik orang lain. Lalu warga berdatangan. Satu orang berteriak, yang lain ikut marah. Dan dalam hitungan menit, kemarahan berubah menjadi kekerasan. Orang yang awalnya hanya diduga melakukan kejahatan, akhirnya menjadi korban pengeroyokan, bahkan kehilangan nyawa. Pertanyaannya, ketika seseorang diduga melakukan kesalahan, apakah kita berhak menghukumnya sendiri? Atau sebenarnya kita sedang menciptakan kejahatan baru? Saya Versiana, mengajak Anda melihat tiga peristiwa yang terjadi belum lama ini. Tiga kasus berbeda, tiga lokasi yang berbeda, tetapi memiliki satu benang merah yang sama. Dugaan kejahatan, amarah massa, dan kematian. Inilah refleksi minggu ini. Kita mulai dari Tabanan, Bali. Pada akhir Juli 2026, seorang pria berinisial KD, warga Buleleng, diduga kepergok hendak mencuri ayam aduan di wilayah Desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Informasi mengenai dugaan pencurian itu kemudian berkembang menjadi pengeroyokan. KD menjadi sasaran amuk massa. Dan akibat luka-luka yang dialaminya, ia akhirnya meninggal dunia. Tetapi ada satu bagian dari peristiwa ini yang kemudian menyentuh hati banyak orang. Ketika jenazah KD dibawa pulang, anaknya menangis, anaknya meronta. Seorang anak yang mungkin belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, yang dia tahu ayahnya sudah tidak ada. Di sini kita tidak sedang mengatakan bahwa mencuri itu benar, tidak. Kalau seseorang terbukti melakukan pencurian, tentu ada hukum yang harus dijalani. Tetapi pertanyaannya, apakah hukuman atas sebuah dugaan kejahatan harus berakhir dengan kematian? Dan siapa yang akhirnya menanggung akibatnya? Bukan hanya orang yang meninggal, tetapi juga anak, istri, orang tua, keluarga, dan orang-orang yang kemudian harus mempertanggungjawabkan tindakan kekerasan mereka. Satu peristiwa bisa melahirkan begitu banyak luka. Peristiwa berikutnya terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang pemuda berinisial AYS, berusia 24 tahun, meninggal dunia setelah dikeroyok. Kasus ini berawal dari dugaan pencurian di sebuah bengkel. Pemilik bengkel mendapati sejumlah barang dan peralatan hilang. Ada rekaman CCTV, ada dugaan terhadap orang tertentu. Tetapi kemudian, masalah itu berkembang menjadi tindakan kekerasan. AYS dikeroyok dan akhirnya meninggal dunia. Polisi kemudian memproses kasus pengeroyokan tersebut. Di sini kita melihat sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seseorang merasa dirugikan, emosi bisa muncul. Ketika emosi bertemu dengan rasa tidak percaya, orang berpikir, kalau diserahkan ke polisi, nanti bagaimana? Kalau tidak dihukum sekarang, dia akan mengulanginya. Harus diberi pelajaran. Dan kalimat harus diberi pelajaran ini kadang menjadi awal dari tindakan yang tidak terkendali. Awalnya mungkin hanya ingin menakut-nakuti, lalu mendorong, memukul, dan yang lain ikut-ikutan. Tiba-tiba semuanya menjadi terlambat. Kasus ketiga terjadi di Marowali, Sulawesi Tengah. Seorang pria berinisial S, 33 tahun, diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor. Ia kemudian diamankan warga. Namun situasi berubah. S dikeroyok massa. Ia sempat mendapatkan pertolongan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Dan ada satu hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Sampai proses penyelidikan berlangsung, polisi belum dapat memastikan bahwa S benar-benar merupakan pelaku pencurian motor. Artinya, ada seseorang yang sudah kehilangan nyawa, sementara status kesalahannya sendiri masih harus dibuktikan. Coba sama-sama kita mengambil waktu merenungkan, bagaimana kalau seseorang yang kita tuduh ternyata bukan pelakunya? Bagaimana kalau informasi yang kita terima ternyata tidak lengkap? Bagaimana kalau kita salah mengenali orang? Bagaimana kalau orang yang kita pukul ternyata tidak bersalah? Nyawa tidak bisa dikembalikan.
Tiga kasus, tiga tempat, dan tiga peristiwa yang mengingatkan kita pada satu masalah, budaya main hakim sendiri. Kita tentu bisa memahami kemarahan masyarakat. Pencurian merugikan, kejahatan membuat orang merasa tidak aman. Dan ketika seseorang menjadi korban kejahatan, tentu ada rasa marah. Tetapi, marah adalah perasaan. Sedangkan memukul, mengeroyok, atau menghilangkan nyawa seseorang adalah tindakan. Dan setiap tindakan ada konsekuensinya. Kita sering mendengar kalimat, dia kan pencuri, dia memang pantas dihukum. Kalau tidak dihajar, nanti tidak kapok. Tetapi, siapa yang menentukan bahwa dia benar-benar bersalah? Siapa yang memastikan bahwa orang yang dituduh itu memang pelakunya? Dan siapa yang menentukan seberapa berat hukuman yang harus diterimanya? Itulah alasan mengapa kita memilih hukum. Karena manusia bisa salah, massa bisa salah, informasi bisa salah, dan emosi bisa membuat kita kehilangan kendali. Polisi bertugas menyelidiki, jaksa menjalankan proses hukum, hakim memutuskan. Sementara kita sebagai masyarakat, kita bisa membantu menghentikan kejahatan, tetapi bukan mengambil alih peran hakim. Karena menangkap bukan berarti berhak menghukum. Lalu mengapa budaya main hakim sendiri masih terjadi? Mungkin karena sebagian masyarakat merasa hukum terlalu lambat. Mungkin karena ada yang merasa hukum tidak memberikan efek jera. Mungkin karena masyarakat kehilangan kepercayaan. Atau mungkin karena ketika melihat seseorang yang diduga melakukan kejahatan, amarah lebih cepat muncul daripada pikiran yang jernih. Dan ketika seseorang mulai memukul, orang lain ikut memukul karena merasa yang lain juga melakukan. Padahal kalau semua orang merasa berhak menghukum, siapa yang menjamin keadilan? Hari ini yang menjadi korban mungkin orang yang diduga mencuri. Besok bisa jadi orang lain, orang yang salah dituduh, orang yang salah dikenali, atau orang yang hanya kebetulan berada di tempat kejadian. Dan kalau kita membiarkan budaya ini terus hidup, maka kita sedang membangun sebuah masyarakat di mana siapapun bisa menjadi hakim dan siapapun bisa menjadi korban. Yang paling menyedihkan dari main hakim sendiri adalah kita mungkin memulai dengan keinginan untuk melawan kejahatan, tetapi akhirnya kita justru menciptakan kejahatan baru. Ada dugaan pencurian, kemudian terjadi pengeroyokan, lalu ada yang meninggal. Setelah itu, orang-orang yang melakukan pengeroyokan harus berhadapan dengan hukum. Keluarga korban kehilangan orang yang mereka cintai. Keluarga pelaku pengeroyokan juga harus menghadapi konsekuensi. Dan masyarakat kembali bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Padahal jawabannya mungkin dimulai dari satu hal sederhana, kita gagal mengendalikan amarah. Hardliner, kita tidak sedang membela pencuri, kita tidak sedang membenarkan kejahatan. Kita sedang mengingatkan diri kita sendiri bahwa keadilan tidak boleh dibangun di atas kemarahan. Kalau kita melihat seseorang diduga melakukan kejahatan, jangan ikut memukul, jangan ikut mengeroyok, jangan ikut menyebarkan provokasi. Kalau memungkinkan dan aman, bantu amankan situasinya. Mungkin bisa dengan menghubungi aparat, serahkan prosesnya kepada hukum. Karena tugas kita bukan menjadi hakim, tugas kita adalah menjadi manusia yang tetap mampu berpikir jernih, bahkan ketika sedang dalam kemarahan. Mungkin kita tidak bisa menghentikan semua kejahatan, tetapi kita bisa menghentikan satu kekerasan. Dengan memilih untuk tidak ikut melakukan kekerasan, kita bisa menghentikan satu amukan dan berani berkata, sudah, cukup, serahkan kepada hukum. Karena ketika kita memilih untuk tidak ikut memukul, kita mungkin sedang menyelamatkan satu nyawa dan mungkin juga menyelamatkan diri kita sendiri dari penyesalan seumur hidup.
Tiga peristiwa, tiga kematian, dan begitu banyak keluarga yang akhirnya harus hidup dengan kehilangan. Mungkin hari ini kita bisa bertanya kepada diri sendiri, kalau seseorang melakukan kesalahan, apakah kita ingin hidup di negara yang hukumnya berjalan? Atau kita ingin hidup di tempat di mana kemarahan massa menjadi penentu hidup dan mati seseorang? Jawabannya tentu ada di tangan kita. Mari kita lawan kejahatan tanpa menjadi pelaku kejahatan yang lain. Mari kita tegakkan keadilan tanpa kehilangan kemanusiaan. Dan mari kita ingat satu kalimat ini. Jangan sampai kita membenci kejahatan, tetapi kemudian melakukan kejahatan lain atas nama keadilan. Saya Versiana, dan inilah refleksi kita minggu ini. Semoga minggu ini kita belajar satu hal. Ketika amarah datang, jangan buru-buru bertindak, karena satu pukulan bisa mengubah hidup banyak orang.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pernah nggak merasakan hal seperti ini? Semakin kita pelit terhadap orang di sekitar kita, maka semakin seret rezeki kita. Uang adalah energi, dan energi jika didiamkan akan hilang. Jadi, harus disalurkan ke pihak lain. Anehnya, ketika kita semakin royal untuk memberikan sebagian dari rezeki kita, tiba-tiba ada aja rezeki yang datang dan membuat kita berkelimpahan. Kita tidak usah bingung dengan fenomena ini. Jadi, hukum tabur tuai sudah menjelaskan, orang yang menabur akan menuai. Yuk mulai sehari ini kita sisihkan pendapatan kita untuk menyenangkan diri kita dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Dan jangan lupa menolong orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Frontliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

0: dan selamat datang. Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Ini adalah studi nomor 9 dalam kitab Yunus pasal 1, dan saya akan membaca dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1. Firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah naik ke hadapanku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa, dan ia pergi turun ke Yope, lalu ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Maka ia membayar ongkosnya, dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Baiklah, kita telah melihat pernyataan dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 2, perintah Allah kepada Yunus, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah naik ke hadapanku." Kejahatan mereka, dan demikianlah kejahatan orang-orang Niniwe adalah, dalam cara yang serupa, suatu contoh, suatu kebenaran sejarah, suatu contoh sejarah yang mengajarkan hal-hal rohani, sama seperti air bah itu adalah sejarah yang benar. Itu memang terjadi, penghancuran seluruh dunia oleh air bah. Penghancuran Sodom dan Gomora, sejarah yang benar, memang terjadi. Namun semuanya mengajarkan hal-hal rohani, dan Yesus membuat rujukan kepada air bah pada zaman Nuh, dan kepada Sodom dan Gomora. Demikian juga Yesus membuat rujukan kepada Yunus, mengenai Yunus yang berada 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan paus, sejarah yang benar. Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus, dan namun makna rohani yang jelas yang menyamakan atau yang dihubungkan Tuhan dengan Yesus sendiri, dengan fakta bahwa Kristus akan berada 3 hari dan 3 malam di dalam hati bumi. Nah, itulah yang kita lihat. Kejahatan Niniwe tidak boleh kita anggap terbatas hanya pada orang-orang Niniwe, atau bahwa maknanya. Maknanya, sama seperti kejahatan dunia pada zaman Nuh sebelum air bah adalah contoh kejahatan dunia pada zaman kita di waktu akhir dunia, atau kejahatan Sodom dan Gomora, Adma dan Zeboim, kota-kota di dataran, adalah contoh kejahatan jemaat pada keadaan pertama, dan kejahatan dunia di waktu akhir dunia. Dan demikian pula kejahatan Niniwe adalah gambaran dunia, dan Allah memberitahu kita dalam surat Yohanes yang pertama pasal 5 ayat 19. Dan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada dalam kejahatan. Surat Yohanes yang pertama ditulis pada abad pertama Masehi. Jika ada yang berpikir, ya, orang-orang pada zaman sebelum air bah, mereka benar-benar orang jahat, tidak seperti zaman lain dalam sejarah. Nah, engkau pergi dari waktu sekitar 6.000 tahun dari penciptaan, air bah datang pada tahun 6023. 120 tahun sebelum itu, Allah berkata kepada Nuh, "Bangunlah bahtera," dan pernyataan dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, bahwa kejahatan besar dunia itu, di mana manusia hanya memikirkan atau merenungkan kejahatan terus-menerus, khayalan hati manusia hanya jahat terus-menerus, itu sangat awal, populasi yang sangat sedikit dan rendah. Tetapi kemudian pada zaman Abraham, dan Abraham lahir pada tahun 2167 sebelum Masehi, dan peristiwa Sodom terjadi sekitar tahun 2092, atau sedikit setelahnya sebelum Masehi, jadi ribuan tahun dari air bah, dan inilah kota-kota di dataran yang terkenal karena kejahatan besar mereka. Atau engkau dapat berjalan ribuan tahun lebih jauh ke masa depan, seperti yang baru saja kita baca dalam surat Yohanes yang pertama pasal 5, ayat 19. Seluruh dunia berada dalam kejahatan. Itu adalah bagian umum umat manusia. Itu adalah bagian umum manusia, karena semua orang jahat, semua orang adalah orang berdosa. Roma pasal 3 ayat 23 memberitahu kita dengan jelas, karena semua orang telah berbuat dosa dan kekurangan kemuliaan Allah, semua, tanpa kecuali. Juga di sini dalam Roma pasal 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, tidak seorang pun, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, mereka bersama-sama telah menjadi tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun. Tidak seorang pun, dan ini dikutip dari Mazmur. Mazmur 14 ayat 1, orang bodoh telah berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Mereka telah rusak, mereka telah melakukan pekerjaan yang keji. Tidak ada yang berbuat baik, ayat 3. Bukan, ayat 2. Yehuwa memandang dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang mengerti dan mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, mereka semua bersama-sama telah menjadi najis. Tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun. Dan itu adalah Mazmur Daud, dan Daud hidup sekitar 1000 tahun sebelum Kristus. Dan demikianlah engkau memiliki semua tonggak sejarah ini dalam Alkitab, sebelum air bah, beberapa ribu tahun setelah itu. Sodom dan Gomora, kejahatan, pergi ke zaman Daud, dan Daud digerakkan untuk menulis di sana, tidak ada yang baik, tidak seorang pun dalam Mazmur. Dan kemudian pergi 1000 tahun ke abad pertama, surat Yohanes yang pertama pasal 5 ayat 19, seluruh dunia berada dalam kejahatan. Roma pasal 3 ayat 10-12. Tidak ada yang benar, tidak seorang pun. Tidak ada yang baik, tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Kita harus mengerti intinya. Kita harus benar-benar memahami bahwa engkau tidak dapat menemukan seorang yang baik. Engkau tidak dapat menemukan seorang yang benar di dunia. Oh, itu tidak benar. Itu tidak benar. Saya tidak akan mengatakan ada banyak dari mereka, tetapi ada orang baik di luar sana. Ada orang benar. Dan engkau melihat, engkau menerapkan standar kebaikan atau standar kebenaran yang menurut buatanmu sendiri. Itu menurut penilaianmu. Apakah engkau menganggap seseorang baik? Biasanya orang menganggap seseorang baik jika mereka baik kepada mereka. Jika seseorang berbuat baik kepadamu dan engkau tidak tahu apa yang dia pikirkan, tidak tahu apa yang telah dia lakukan, bagaimana dia memperlakukan orang lain, tetapi bagaimanapun standar apapun yang diterapkan manusia, dan manusia memang menerapkan standar kepada orang lain, itu bukan standar Allah. Standar Allah adalah hukum Allah, Alkitab. Alkitab dan Alkitab berkata, barang siapa menuruti seluruh hukum yang adalah seluruh Alkitab, barang siapa menuruti seluruh hukum tetapi melanggar dalam satu hal, ia bersalah atas semuanya. Engkau menjadi pelanggar hukum, seorang pelanggar. Berapa banyak hukum yang dilanggar Adam? Satu saja sudah cukup, bukan? Satu sudah cukup untuk membawa kehancuran bagi dirinya sendiri, istrinya, dan seluruh umat manusia. Satu dosa membuatmu seorang berdosa dan bersalah atas semuanya. Tetapi jangan khawatir, bukan hanya satu dosa mengenai orang berdosa, itu adalah pikiran hati orang berdosa yang melakukan kejahatan terus-menerus. Hanya kejahatan, tidak ada kebaikan, bukan campuran. Bukan semacam perbandingan. Itu 100% kejahatan yang mengalir keluar dari hati manusia. Matius pasal 15, dan ya, saya tahu bagi siapa saja di luar sana yang berpikir, orang ini, dia tidak akan pernah mendapatkan siapapun untuk mengikutinya. Dia hanya merendahkan orang. Tidak, saya tidak merendahkan siapapun. Saya memberitahumu kebenaran. Dan itulah sebabnya saya membaca ayat-ayat itu. Saya memberitahumu bahwa posisi manusia yang sebenarnya di hadapan Allah dan tanpa sanjungan, saya pasti tidak mencoba menyanjungmu, itu benar, engkau benar tentang itu, dan saya tidak berminat membuatmu mendaftar untuk apapun. Saya, apa gunanya itu? Itu yang telah dilakukan gereja-gereja. Mereka memiliki jemaat yang penuh dengan pendaftaran, dan, baiklah, engkau mengisi gerejamu, tetapi tidak ada dari mereka yang berada di surga pada saat ini. Gereja-gereja penuh dengan orang murtad. Orang-orang yang mengaku Kristen memenuhi gereja-gereja, dan Allah sudah selesai dengan gereja. Ini adalah waktu untuk berurusan dengan Allah secara jujur dan benar. Dan Allah menghendaki kita, yang membagikan firman-Nya, untuk memberitahu orang-orang kebenaran. Dan tidak mempermanisnya, tidak menyanjung pendengar dengan cara apapun untuk menyenangkan telinga dan memberitahu orang, Allah memiliki rencana yang indah untuk hidupmu. Dalam kemungkinan besar, dia tidak. Dalam kemungkinan besar karena secara luar biasa orang-orang dunia tidak diselamatkan. Secara besar-besaran jumlahnya condong ke arah tidak diselamatkan daripada diselamatkan, yang diselamatkan sedikit. Mungkin Allah menyelamatkan sebanyak 200 juta dari dunia yang berjumlah 8 miliar saat ini. Itu tidak banyak. Dan demikianlah engkau dapat mulai menghitung 1 hingga 1 miliar, dan kemudian 2 miliar, dan 3 miliar, dan 4 miliar, dan 5 sampai 7 miliar. Dan kemudian mungkin di miliar ke-8, engkau dapat menyisihkan, baiklah, 200 juta di sini, dan kemudian menyelesaikan hingga sekitar 8 miliar. Jadi engkau melihat betapa terdistorsinya angka-angka itu, dan semuanya menurut kehendak Allah. Jadi membuat orang mendaftar, atau menyanjung orang, atau itu tidak pernah menyelamatkan siapapun, itu tidak pernah menguntungkan secara rohani siapapun. Sudah waktunya untuk kebenaran yang keras. Sudah hari penghakiman, itu sudah ada di sini, sudah menimpa kita, sudah waktunya kebenaran dan hanya kebenaran diberitakan. Tetapi dalam Matius pasal 15 kita membaca di mana dikatakan dalam ayat 18, tetapi hal-hal yang keluar dari mulut itu keluar dari hati, dan itulah yang menajiskan manusia. Karena dari hati keluar pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, saksi dusta, hujatan. Inilah yang menajiskan manusia, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan manusia. Dari hati segala macam kejahatan. Itu adalah kejahatan yang besar. Sekarang Allah menahan kejahatan dunia untuk tujuan keselamatan. Kita telah membicarakan itu dalam studi yang lalu, tetapi dia telah menyelesaikan keselamatan. Dia telah menyelamatkan semua orang yang dia maksudkan untuk diselamatkan, dan oleh karena itu dia tidak lagi menahannya. Itulah sebabnya ini adalah hari penghakiman. Kita membaca dalam Amsal pasal 21 ayat 12, pernyataan ini yang berhubungan dengan kejahatan manusia. Amsal pasal 21 ayat 12 berkata, orang benar dengan bijak mempertimbangkan rumah orang jahat, tetapi Allah menjatuhkan orang jahat karena kejahatan mereka.

Lah, pada zaman kita Allah telah datang dan menutup pintu, dan sekarang Dia sedang melaksanakan tujuannya untuk hari penghakiman, yang bukti Alkitab menunjuk ke tahun 2033 untuk penyelesaiannya. Itu, kita tidak mencari permulaan hari penghakiman untuk kedatangan Kristus. Kristus telah datang sebagai hakim. Firman Allah Alkitab sedang menghakimi dunia. Kita mencari penyelesaian periode hari penghakiman yang berkepanjangan. Dan sekali lagi, bukti Alkitab, termasuk kitab Yunus, ketika kita sampai di sana, akan menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang tepat bagi Allah untuk menyelesaikan segala sesuatu sejauh menyangkut seluruh dunia dan ciptaan ini. Baiklah, hanya satu ayat terakhir. Jika kita pergi ke Yoel pasal 3, satu ayat terakhir yang berhubungan dengan kejahatan, dikatakan dalam Yoel pasal 3, saya akan mulai membaca dalam ayat 12, biarlah bangsa-bangsa dibangunkan dan datanglah ke lembah Yosafat, karena di sana aku akan duduk untuk menghakimi semua bangsa sekeliling. Masukkanlah sabit, karena panen sudah masak. Turunlah, karena tempat pemerasan penuh, tempat-tempat penampungan meluap, karena kejahatan mereka besar. Lihat, Allah duduk dalam penghakiman, Dia menggunakan gambaran panen. Masukkan ke dalam sabit, lemparkan ke dalam tempat penampungan, dan tempat penampungan itu berhubungan dengan tempat pemerasan anggur, seperti yang kita baca dalam Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 berkata dalam ayat 18, dan seorang malaikat lain keluar dari mezbah yang memiliki kuasa atas api dan berseru dengan suara nyaring kepada dia yang memiliki sabit tajam, katanya, hunjamkanlah sabit tajammu dan kumpulkanlah gugusan anggur dari pokok anggur di bumi, karena buah anggurnya sudah masak sepenuhnya. Dan malaikat itu menghunjamkan sabitnya ke bumi, dan mengumpulkan pokok anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam pemerasan anggur yang besar dari murka Allah. Juga dalam Wahyu pasal 19, Yesus di sini disebut firman Allah, dan dikatakan mengenai dia dalam ayat 15, dan dari mulutnya keluar pedang yang tajam, supaya dengan itu ia memukul bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan ia menginjak-injak pemerasan anggur dari keganasan dan murka Allah yang Maha Kuasa. Itu sedang terjadi sekarang, saat ini. Kristus telah mengambil kerajaan-kerajaan dunia ini, Dia mengambilnya dari iblis. Iblis memerintah untuk suatu waktu, Kristus datang pada 21 Mei 2011, dan mengalahkannya. Menurunkan iblis dari semua pemerintahan resmi dan mulai memerintah atas bumi. Tetapi dia memerintah bukan untuk keuntungan atau kesejahteraan umat manusia. Dia duduk di atas takhta penghakimannya, memerintah dan menghukum orang-orang dunia seolah-olah dia menginjak-injak pemerasan anggur. Sekarang, mengapa gambaran pemerasan anggur? Jika engkau memikirkan buah anggur, mereka melemparkan buah anggur ke dalam pemerasan anggur, dan kemudian mereka menginjak-injaknya. Secara historis, itulah cara mereka membuat anggur, karena dengan menginjak-injak buah anggur, jusnya menyembur keluar. Dan saya tidak membacanya, tetapi engkau dapat membaca ayat terakhir dalam Wahyu pasal 14 ayat 20, yang berbicara tentang, baiklah, saya seharusnya izinkan saya membuka di sana. Wahyu pasal 14 ayat 20, dan pemerasan anggur itu diinjak-injak di luar kota, dan darah keluar dari pemerasan anggur. Itulah gambaran bahwa orang-orang seperti buah anggur dan kaki Allah, murka Allah ada di atas mereka, menekan mereka ke bawah, menghancurkan mereka, dan darah mereka keluar. Sekarang Alkitab berkata, hidup itu ada dalam darah, dalam Imamat pasal 17 saya kira. Dan demikianlah ketika darah keluar, itu adalah kehilangan hidup, itu adalah kematian orang jahat.
Sekarang dalam cara rohani ketika Kristus memerintah dunia,

Ya, mendorong semua perpecahan yang kita lihat, mengganggu penduduk bumi yang kita lihat berpindah dari bangsa ke bangsa, dan itu adalah penghakiman Allah untuk merendahkan dunia, untuk membawa malu kepada dunia dan lembaga-lembaganya. Engkau mungkin telah memperhatikan semua malu yang ditumpahkan kepada berbagai lembaga yang pernah dihormati. Media berita, komunitas ilmiah, hiburan, olahraga, semuanya turun. Dosa-dosa mereka sedang diungkapkan dan menjadi terang, dan orang-orang kehilangan rasa hormat, dan mereka muak dengan mereka, tentu saja, arena politik, dengan sistem keadilan. Tidak ada yang mempercayai hal-hal ini dan sebagainya. Itu adalah dunia yang menjadi rendah. Allah sedang membuat mereka rendah, menurunkan mereka karena dunia telah tinggi dan telah meninggikan dirinya sendiri bersama dengan semua agama palsu, yang adalah semua agama yang terorganisasi, semua agama yang beragam, termasuk semua gereja dan jemaat. Kekristenan semuanya diturunkan, semuanya direndahkan, semua lembaga. Pikirkan sebuah lembaga yang sedang berkembang, yang dihormati hari ini. Saya tidak berpikir engkau akan dapat, karena mereka semua adalah bagian dari dunia dan mewakili dunia, dan seperti media berita pada dasarnya adalah corong dunia. Mereka sangat rendah dalam penilaian manusia sendiri karena Allah telah menurunkan mereka di hari penghakiman. Baiklah, Tuhan berkenan ketika kita berkumpul dalam studi kita berikutnya, kita akan melihat Niniwe. Kita akan melihat lebih banyak tentang Niniwe. Sekarang, seperti yang mungkin telah engkau amati, bahwa e-Bible Fellowship meluangkan waktunya, dan beberapa orang mereka hanya ingin, di sini berikan saya informasinya, berikan saya bukti Alkitab untuk akhir dunia. Ya, kami sedang melakukannya, tetapi kami memberikannya dengan kebenaran, dengan pengajaran Alkitab, dan semuanya berhubungan. Kejahatan dunia terhubung, bukan, dengan mengapa ada akhir yang mendekat dengan cepat. Dan demikianlah, harus ada kehati-hatian dan ketekunan dalam studi Alkitab. Tidak terburu-buru berbicara atau kesimpulan yang tergesa-gesa, tidak. Satu hal yang harus engkau amati adalah kami juga sedang membaca Alkitab itu sendiri. Ini bukan tentang mimpi atau penglihatan atau bahasa roh. Tidak ada wahyu adikodrati. Dan kami tidak mengutip, saya tidak memiliki perpustakaan di sini tentang para teolog dan saya tidak merujuk kepada mereka. Saya terus-menerus secara konstan merujuk kepada Alkitab dan Alkitab yang menyusun semua hal ini. Alkitab yang sebenarnya sedang menghakimi dunia pada saat ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk studi Alkitab malam e-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak studi dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.com. Sampai studi Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang di pembelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang melihat bukti Alkitabiah untuk akhir dunia pada tahun 2033, dan sebagai bagian dari itu kami telah mulai sebuah studi dalam kitab Yunus. Ini adalah studi nomor 10 dalam Yunus pasal 1, dan saya akan membaca dari ayat 1. Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai dengan mengatakan, "Bangun, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah melawannya karena kejahatan mereka telah naik ke hadapanku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa dan turun ke Yope. Lalu ia menemukan sebuah kapal yang menuju ke Tarsis, maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Baiklah, jadi kami telah berbicara tentang nama Yunus dan nama ayahnya Amitai, dan kami telah melihat fakta bahwa Allah berbicara tentang kejahatan Niniwe. Sekarang mari kita luangkan waktu untuk melihat nama Niniwe, nama kota Niniwe, dan mari kita lihat apa yang dapat kita temukan tentangnya. Untuk memulai, Niniwe adalah ibu kota bangsa Asyur, dan kita baca dalam Kejadian pasal 10 tentang seorang pria bernama Asyur yang membangun Niniwe. Dikatakan dalam Kejadian pasal 10 ayat 8, saya mulai membaca di sana, "Dan Kush memperanakan Nimrod, ia mulai menjadi seorang yang perkasa di bumi. Ia adalah seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yehuwa, oleh karena itu dikatakan seperti Nimrod pemburu yang perkasa di hadapan Yehuwa. Dan permulaan kerajaannya adalah Babel dan Erek dan Akad dan Kalne di tanah Sinear. Dari tanah itu keluarlah Asyur, dan ia membangun Niniwe serta kota Rehoboth dan Kalah." Baiklah, jadi Asyur adalah asal nama Asyur-Asur Syria, dan dikatakan bahwa Asyur keluar dari tanah Babel, yang tentu saja adalah cara awal untuk menyatakan Babylon, menara Babel, dalam Kejadian pasal 11. Dikatakan dalam ayat 1, "Dan seluruh bumi adalah satu bahasa dan satu ucapan, dan terjadilah ketika mereka berjalan dari timur bahwa mereka menemukan sebuah dataran di tanah Sinear, dan mereka tinggal di sana." Dan dalam ayat 9 dari Kejadian pasal 11 dikatakan, "Oleh karena itu nama itu disebut Babel, karena Yehuwa di sana mengacaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sana Yehuwa mencerai-beraikan mereka ke seluruh muka bumi." Jadi menara yang ada di Sinear, dan Sinear juga disebut di sini ketika Allah mengacaukan bahasa, semua orang yang satu bahasa, satu ucapan mereka bersatu. Setelah Allah mengacaukan bahasa mereka, ia menyebutnya Babel. Dan sangat menarik bahwa pada waktu akhir dunia, Babylon mengambil makna bangsa-bangsa dunia, dan Allah sekali lagi pada saat bangsa-bangsa bersatu pada pelepasan iblis, semua bangsa melayaninya, menyembahnya seperti belum pernah sebelumnya, dan ia bahkan berhasil menguasai gereja hanya dengan izin Allah. Dan ada kesatuan yang berkembang, gagasan satu pemerintahan dunia sedang maju, dan iblis akan menjadi di balik layar dalam alam rohani penguasa tertinggi atas segalanya. Dan selama kesengsaraan besar itu berlangsung, itulah yang terjadi. Si jahat dan kerajaannya yang gelap menang selama 23 tahun, tetapi kemudian datanglah 21 Mei 2011 Kristus mengambil kerajaan-kerajaan dunia ini, dan menurunkan iblis, dan tiba-tiba kita memiliki perpecahan. Kita memiliki segala macam perpecahan yang terjadi di antara orang-orang dunia dalam semua bangsa, dalam berbagai cara dan sangat mirip dengan pembangunan menara. Ada kesatuan ini, tetapi kemudian Allah mengacaukan mereka. Dan itu membawa perpecahan, dan kemudian di zaman Pelek ia secara harfiah membagi bumi, dan memisahkan benua-benua dan manusia pergi ke daerah-daerah yang terpisah. Tetapi pembagian menara Babel adalah suatu penghakiman, pembagian dalam hari resmi murka Allah ini, hari penghakiman bagian dari penghakiman. Tetapi sejauh Asyur ia keluar dari tanah itu, kita diberitahu ia pergi keluar dari Babel dari Sinear. Dalam Zakharia pasal 5, kita menemukan referensi kepada Sinear dalam ayat 11.
di mana kita baca Zakharia pasal 5 ayat 11, ia berkata kepadaku, pertanyaan ditanyakan, kemana kamu membawa? Nah, agar kamu tahu apa yang terjadi di sini jika kita mundur ke ayat 6. Dan aku berkata, apakah itu? Dan ia berkata, ini adalah Eva yang keluar. Ia berkata lagi, ini adalah gambaran mereka di seluruh bumi. Dan lihatlah, diangkatlah talenta timah, dan ini adalah seorang wanita yang duduk di tengah Eva. Dan ia berkata, ini adalah kejahatan. Dan ia melemparkannya ke tengah Eva, dan ia meletakkan timah itu di mulutnya. Kemudian kuangkat mataku dan melihat, dan lihatlah, keluarlah dua wanita, dan angin ada di sayap mereka, karena mereka memiliki sayap seperti sayap bangau, dan mereka mengangkat Eva itu di antara bumi dan langit. Lalu aku berkata kepada malaikat yang berbicara denganku, kemana mereka membawa Eva ini? Dan ia berkata kepadaku, untuk membangun rumah baginya di tanah Sinear, dan ia akan ditegakkan dan ditempatkan di atas dasarnya sendiri. Sekarang Alkitab dan Allah sangat jelas untuk menetapkan timbangan yang adil, ukuran yang adil dalam Alkitab. Ada hukum yang Allah tuliskan, janganlah kamu memiliki berbagai timbangan keseimbangan yang besar dan kecil. Segala sesuatu harus adil ketika menyangkut timbangan dan ukuran, karena itu benar-benar mewakili hukum Allah, sistem keadilan hukum Allah, di mana ada kesetaraan, di mana ada kebenaran dalam penghakiman. Dan Tuhan menetapkan hukum tentang timbangan yang tepat. Dan bahkan hari ini ketika kamu pergi ke supermarket, kamu ingin 1 pon ham dan 1 pon keju, kamu mengharapkan timbangan memberimu timbangan yang adil. Supermarket mengatakan begitu banyak untuk 1 pon. Bagaimana jika mereka memberatkan timbangan? Mereka memberatkan timbangan dan kamu tidak mendapatkan 1 pon penuh. Mungkin 3/4 atau sedikit lebih dekat ke 1 pon, tetapi tidak persis 1 pon karena timbangan itu diberatkan. Itu tidak adil. Itu tidak adil. Tidak ada transaksi yang adil terjadi. Mereka mengambil harga untuk 1 pon penuh, mereka memberimu kurang dari 1 pon penuh. Nah, di sini timbangan diletakkan di atas Eva, dan oleh karena itu akan ada keseimbangan yang tidak tepat. Saya rasa kita baca tentang itu dalam Amos. Dalam Amos pasal 8 dikatakan dalam ayat 4, dengarlah ini, hai kamu yang menelan orang yang membutuhkan, bahkan membuat orang miskin di tanah itu gagal dengan mengatakan, kapan bulan baru akan berlalu supaya kita dapat menjual gandum? Dan hari Sabat supaya kita dapat memajukan gandum, membuat Eva kecil dan shikal besar dan memalsukan keseimbangan dengan tipu daya, supaya kita dapat membeli orang miskin dengan perak dan yang membutuhkan dengan sepasang kasut, ya, dan menjual sisa-sisa gandum. Ini berkaitan dengan orang miskin dan yang membutuhkan dan orang pilihan, dilambangkan oleh orang miskin dan yang membutuhkan. Dan pada dasarnya ini terhubung dengan Injil palsu, Injil yang tidak adil, karena Injil palsu tidak adil. Dengan Injil palsu kamu membenarkan orang jahat, dan dengan Injil palsu yang sama orang benar menjadi sedih karena mereka memiliki telinga untuk mendengar, dan itu tidak terdengar benar bagi pendengaran mereka cara penyajian pembenaran oleh iman manusia. Sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak beres dengan itu. Pembenaran oleh iman Kristus sekarang kamu memiliki timbangan yang adil, Eva yang adil. Tetapi bagaimanapun itulah yang terjadi dengan dua wanita dua yang mengidentifikasi dengan gereja, karena angka dua adalah untuk penjaga firman Allah. Dan gereja memiliki tanggung jawab dan kewajiban itu untuk menjadi pengurus yang setia dan penjaga misteri Alkitab, misteri Injil. Namun mereka terlibat dengan Eva yang memiliki timbangan di atasnya, dan oleh karena itu rusak. Itu rusak. Dan tidak mengherankan kemana kamu membawanya. Untuk membangun rumah baginya, penghakiman dimulai di rumah Allah. Pembangun rumah dan tanah Sinear, gereja di Babilon,
Iblis telah mengalahkan gereja-gereja dan jemaat, dan iblis dilambangkan oleh Raja Babilon. Dan jadi gereja itu sendiri seperti Yehuda secara historis sebelumnya Yehuda dianeksasi dan menjadi provinsi Babilon historis. Gereja dianeksasi oleh iblis dan kerajaannya yang jahat dan menjadi provinsi lain dari dunia ini di bawah kuasa dan otoritas iblis. Nah, di sini kita melihat bahwa Asyur keluar dari tanah Babel, dari Sinear Babilon, dan membangun. Dan mari kita lihat persis bagaimana itu diucapkan. Dalam ayat 11, Kejadian pasal 10, dari tanah itu keluarlah Asyur, dan ia membangun Niniwe serta kota Rehoboth dan Kalah. Kita dapat melihat hubungan antara Babilon dan Niniwe dan Asyur, yang adalah pendiri bangsa Asyur dan Allah pada dasarnya melanjutkan hubungan itu. Jika kita pergi ke Yeremia pasal 50, ia menghubungkan Raja Babilon dan Raja Niniwe sejauh keduanya telah datang melawan umatnya. Dalam Yeremia pasal 50 dikatakan dalam ayat 17, Israel adalah domba yang tercerai-berai, singa-singa telah mengusirnya. Pertama, Raja Asyur telah menelannya, dan terakhir Nebukadnezar, Raja Babilon ini telah mematahkan tulang-tulangnya. Oleh karena itu, beginilah firman Yehuwa semesta alam Allah Israel, lihatlah, aku akan menghukum Raja Babilon dan tanahnya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Jika kamu tahu sejarah Alkitabmu, kamu ingat bahwa Israel terpecah. 10 suku pergi yang berada di utara menjadi bangsa mereka sendiri yang disebut Israel, juga dikenal sebagai Samaria, dan sisanya tetap Yehuda di selatan. Nah, setelah beberapa waktu, semua raja Israel adalah raja yang jahat, dan Allah ia sabar. Ia mentolerir kemurtadan untuk suatu waktu, tetapi waktu tiba di mana Allah menentukan untuk mengunjungi dalam penghakiman, dan ia membangkitkan orang Asyur dan Raja Asyur untuk menghancurkan Israel di utara. Mereka benar-benar dihancurkan dan sisa orang Israel dipindahkan dari tanah mereka dan mereka pergi untuk mendiami tanah lain. Dan Raja Asyur mengambil orang dari bangsa lain yang telah ia taklukan dan menanamkan mereka ke tanah Israel dan orang-orang ini menjadi orang Samaria. Dan itulah alasan mengapa orang Yahudi dalam periode Perjanjian Baru dalam Injil dikatakan tidak memiliki hubungan dengan orang Samaria. Orang Yahudi mereka tidak percaya bahwa orang Samaria adalah orang Yahudi sejati. Mereka memahami sejarah, mereka tahu mereka dipindahkan, mereka diambil dari bangsa ini dan bangsa itu. Sekarang dalam Ezra pasal 4, ketika orang Yahudi keluar dari Babilon kembali ke tanah untuk membangun bait suci, ini akan menjadi bait suci kedua. Bait suci Zerubabel kita baca dalam Ezra pasal 4 ayat 1. Sekarang ketika musuh-musuh Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa anak-anak pembuangan membangun bait suci bagi Yehuwa Allah Israel, maka mereka datang kepada Zerubabel dan kepada kepala para bapa dan berkata kepada mereka, biarlah kami membangun bersama kamu karena kami mencari Allahmu seperti yang kamu lakukan dan kami mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Ashurhadon Raja Asyur yang membawa kami ke sini. Referensi kepada Asyur ingat pendiri Asyur. Namanya adalah Asyur atau Asyur. Dan ini adalah kata Asyur di sini, Raja Asyur yang membawa kami ke sini. Para musuh ini berada di sekitar kota Yerusalem dan orang Yahudi yang telah kembali ke tanah. Mereka ingin membangun, tetapi ada pengakuan, tidak kamu, bukan orang Allah. Mereka sebenarnya adalah musuh. Mereka adalah musuh Allah dan jadi kita melihat itu di sini. Kita juga melihat jika kita kembali ke Raja-Raja Kedua pasal 18, bahwa orang Asyur memang menghancurkan Israel. Raja-Raja Kedua pasal 18 ayat 9, dan terjadilah pada tahun keempat Raja Hizkia yang adalah tahun ketujuh Hosea, anak Ela Raja Israel, bahwa Salmaneser Raja Asyur naik melawan Samaria dan mengepungnya. Dan pada akhir tiga tahun mereka merebutnya, bahkan pada tahun ke-6 Hizkia, yaitu tahun ke-9 Hosea,
Raja Israel Samaria direbut dan Raja Asyur membawa Israel ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah dan di Habor dekat sungai Gozan dan di kota-kota orang Mede karena mereka tidak menaati suara Yehuwa, Allah mereka, tetapi melanggar perjanjiannya dan semua yang Musa hamba Yehuwa perintahkan dan tidak mau mendengarkan mereka atau melakukannya. Itu adalah akhir Israel di utara, dan itu terjadi pada tahun 709 sebelum Masehi yang adalah tahun ke-6 Hizkia. Hizkia mulai memerintah 715, dan itu adalah pada tahun ke-9 Hosea. Dan menarik, setelah kehancuran Israel pada 709 sebelum Masehi, Hizkia karena perpanjangan waktu yang Allah berikan kepadanya 15 tahun, akan memerintah 23 tahun lagi. Dan itu adalah angka kesengsaraan. Tetapi intinya adalah Babilon dan Asyur sangat mirip. Sangat mirip sejauh tipologi rohani mereka, gambaran rohani yang mereka wakili. Bahkan raja-raja Asyur yang menaklukkan Israel akan melambangkan iblis. Raja Babilon yang menaklukkan Yehuda akan melambangkan iblis. Sekarang tidak selalu demikian dengan Raja Asyur. Seperti yang akan kita lihat dalam kitab Yunus, Raja orang Niniwe yang akan menjadi Raja Asyur, ia duduk dalam kain karung dan abu. Jadi ada perbedaan di sana, dan kadang-kadang Allah melakukan itu. Pikirkan saja Firaun. Firaun biasanya melambangkan iblis, tetapi Firaun yang membawa Yusuf keluar dari penjara dan menjadikannya wakil kedua Mesir, itu bukan iblis. Itu bukan gambaran iblis. Itu akan menjadi gambaran Allah. Nah, hanya satu ayat terakhir, dan ini benar-benar ayat besar yang menetapkan bahwa Niniwe adalah lambang dan gambaran dunia atau kerajaan iblis. Seperti yang kita baca dalam Nahum pasal 1, Nahum pasal 1 ayat 1, beban Niniwe kitab penglihatan Nahum orang Elkosh. Allah cemburu dan Yehuwa membalas dendam dan murka. Yehuwa akan mengambil pembalasan atas lawan-lawannya dan ia menyimpan murka untuk musuh-musuhnya. Yehuwa lambat marah dan besar dalam kuasa dan tidak akan sama sekali membiarkan orang jahat. Yehuwa memiliki jalannya dalam angin puyuh dan dalam badai dalam awan-awan di atas debu kakinya. Ia menegur laut dan membuatnya kering dan mengeringkan semua sungai. Bashan menjadi layu dan Karmel dan bunga Lebanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar di hadapannya dan bukit-bukit meleleh. Dan bumi terbakar di hadapannya, ya dunia dan semua yang tinggal di dalamnya. Beban Niniwe mengarah langsung ke bumi yang terbakar di hadapannya dalam dunia, sama seperti beban Babilon dalam Yesaya pasal 13, juga mengarah ke diskusi langsung tentang hari penghakiman dan akhir dunia. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pembelajaran Alkitab malam persekutuan e-Bible bersama Tuan Rumah dan Guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pembelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.ebiblefellowship.org. Sampai pembelajaran Alkitab kami berikutnya, semoga kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

0: Masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga. Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari.
1: IpSleep hadir dengan kombinasi 3 ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Ekstrak daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Sementara ekstrak biji pala membantu meredakan ketegangan, nyeri ringan, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh. Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis membantu Anda lebih mudah tertidur, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang terasa lebih segar.
0: IpSleep, solusi herbal untuk membantu mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Tidur berkualitas, bangun lebih bugar, dan siap menjalani hari. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal. Untuk pemesanan dan informasi selengkapnya, kunjungi YouTube, Instagram, TikTok, Helta Naturalis, dan WhatsApp 0821-1395-7120.
2: IpSleep, teman istirahat berkualitas Anda.
3: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

Ya, 100.6 Heartland FM, Your Family Station. Yes, selamat malam Haranar, apa kabarnya di hari ini? Ya, saya berharap kabar Haranar dalam keadaan sehat, baik, tentunya dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga akan menemani Haranar 1 jam ke depan sampai pukul 9 malam nanti. Ya, mendengarkan puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati, menguatkan dan menghibur kita malam hari ini. Ya, gitu, jangan kemana-mana Haranar. Kita dengarkan dulu lagu satu pujian berikut, yaitu Tak Akan Kemana-Mana. Ya, jangan kemana-mana, karena lagu ini akan memberkati. Tak akan kemana, atau ikut Yesus saja. Jangan kemana-mana, hanya ikut Tuhan Yesus yang terbaik atas kehidupan kita. Kita dengarkan satu pujian berikut, Tak Akan Kemana-Mana.

Sahabat sejati tidak membiarkanmu menyerah. Ia mengingatkan bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Heartlanders, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.

Ia tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara yang kita lalui, segala musim, persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi, ingatlah kasih setia Tuhan tidak pernah lekang, tidak pernah meninggalkan kita. Harnar, biar kita semakin teguh dan setia dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Ya, seperti satu renungan firman Tuhan ya, dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di situ perikopnya adalah ke-10 orang kusta. Inilah sebuah kisah yang sangat menggugah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ke-10 orang tersebut sama-sama berteriak meminta belas kasihan dan semuanya disembuhkan dalam perjalanan mereka menemui imam. Namun apa yang terjadi hari-hari selanjutnya sangat disayangkan. Hanya satu orang, yaitu seorang Samaria yang berbalik kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus untuk berterima kasih. Yesus kemudian bertanya, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi bersih, sembuh? Di manakah yang 9 orang itu?" Ya, Harner, pesan apa yang kita ambil dari kisah ini? Yaitu seringkali manusia hanya mencari pertolongan Tuhan saat kesusahan, tetapi lupa untuk kembali dan memuji serta mengucap syukur kepada Tuhan setelah pertolongannya itu didapatkan. Kisah ini mengingatkan kita untuk memiliki hati yang senantiasa bersyukur atas setiap kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita yang kita lalui. Begitu benarlah apa kata firman Tuhan. Paulus mengingatkan kembali untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Begitu keadaan sakit dan duka, senang, kita tetap terus bersyukur dalam segala keadaan. Ya, berikut pujian, sujud dan terima kasih. Biarlah ini menjadi satu pengakuan iman kita untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih atas berkat kemurahan Tuhan. Kasih.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Halo Hardliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @hardlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.

dosa yang rindu aliran sungai. Ya, rusa, seekor rusa membutuhkan banyak air untuk mendapatkan kelegaan. Demikian kita dalam Tuhan, kita mendapat kelegaan, kita harus mencari Tuhan, dekat bersama Tuhan, terus mengandalkan dan mengharapkan dan berharap sepenuhnya setia dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Maka kita mendapat kekuatan yang baru daripada Dia yang memberikan, yang memulihkan semangat sukacita kita. Ya, terima kasih Harana atas kebersamaannya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9. Ya, kiranya segala renungan-renungan firman Tuhan maupun lagu-lagu yang kedengar menjadi kekuatan, menjadi penyemangat bagi kita ya untuk menjalani hari-hari kita bersama Tuhan. Ya, dan jangan kemana-mana, karena setelah ini ada program rohani yang tentunya akan memberikan juga kekuatan, hiburan, dan semangat yang baru yang menyegarkan jiwa kita, yaitu program Jalur Hati yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Akhir kata saya, Bung Toga, pamit undur diri dari pendengaran Anda. Selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Apakah Anda memiliki hati menjalankan misi penyebaran kabar baik bagi dunia bersama kami? Simak program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Tuhan memberikan hati untuk menjalankan misi bersama.
1: Shalom, selamat malam pendengar. Saya Cia, senang bisa berjumpa lagi bersama Anda Hardliner di program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati. Program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya Hardliner, Cia mau nanya dulu nih. Coba bayangin, besok pagi internet tetap ada, tapi semua aplikasi HP itu tiba-tiba hilang. Tapi Hardliner bisa pilih satu aplikasi di HP Hardliner. Nah, kira-kira Hardliner mau pilih aplikasi apa nih? Mau WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Google Map, Gojek, atau apa nih kira-kira nih? Nah, coba dong kasih tahu Cia, kenapa Hardliner milih aplikasi itu dan aplikasi apa yang dipilih gitu ya. Langsung aja kirim jawaban Hardliner lewat WhatsApp ke nomor 0819-269-1000, lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Jangan lupa juga untuk ceritain alasannya kenapa Hardliner mau pilih aplikasi apa dan kenapa. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih Hardliner ya, sekarang kita memang hidup di zaman yang kayak semua serba cepat gitu. Mau pesan makanan tinggal buka aplikasi, mau kirim pesan cuma tinggal beberapa detik aja langsung nyampe. Mau cari informasi juga tinggal ketik beberapa kata aja langsung tuh dapat infonya. Dan tanpa sadar kita jadi terbiasa kalau semuanya itu bisa didapat dengan cepat dan praktis. Masalahnya, kebiasaan itu juga kadang kebawa gitu kehidupan rohani kita. Kita pengen doa kita langsung dijawab, kita pengen masalah kita cepat selesai, kita pengen berubah jadi pribadi yang lebih baik, tapi dalam waktu yang singkat. Padahal ada banyak banget hal dalam hidup kita yang memang gak bisa dipercepat, gak bisa buru-buru, termasuk pertumbuhan iman kita. Nah, hari ini di program Jalur Hati, kita akan membahas tentang bertumbuh dalam iman. Mengapa Tuhan sering membawa kita melewati sebuah proses? Kenapa Tuhan gak langsung aja dengan jentikan jari aja langsung mengubah kita jadi pribadi yang lebih dewasa secara rohani? Dan bagaimana kita bisa tetap tumbuh di tengah dunia yang maunya serba instan? Nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini dan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau terus menyertai kami di setiap langkah kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk kembali belajar. Tolong kami ya Tuhan, agar kami gak cepat menyerah ketika proses yang kami jalani ini terasa panjang. Bentuklah hati kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi semakin dewasa, semakin taat, dan semakin mengandalkan-Mu dalam setiap keadaan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Hardliner, kami menanti respon dari Anda apabila Anda yang menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran. Anda dapat sampaikan lewat WA ke nomor 0819-269-1000, lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski ke nomor 0819-269-1000, lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Ya Hardliner, nanti kita akan kembali lagi untuk berbincang-bincang di malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita dengarkan satu lagu pujian berikut ini.
2: Name above all names, King of kings and Lord of lords.

0: Pendengar masih bersama Cia dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati. Program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya, kami masih menanti respon dari Anda. Apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, bisa sampaikan lewat WA ke nomor 0819-269-1000, lalu ketika kalimat untuk Yayasan Yaski. Ya, malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan yang diambil dari program Renungan Sentuhan Hati 2026 edisi Minggu 2 Agustus 2026 yang berjudul Bertumbuh Dalam Iman.
1: Bertumbuh dalam iman. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menolong anak-anak-Nya menjalani hidup yang bermakna dan berkelimpahan. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai dengan 14.
2: Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat.
1: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, Bapa Surgawi ingin kita bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Bacalah 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 3. Kemarin kita sudah berbicara tentang disiplin mendengarkan Tuhan. Hari ini, mari kita perhatikan lagi beberapa disiplin rohani yang diperlukan untuk menjalani kehidupan iman dalam Kristus. Pertama, Tuhan ingin kita mentaatinya. Beberapa pengajarannya mudah untuk ditaati, sementara beberapa lainnya sulit. Memilih jalan kita sendiri mungkin terasa baik pada awalnya, tetapi hasil akhirnya selalu penyesalan. Di sisi lain, setiap tindakan ketaatan membangun iman. Kedua, Tuhan mengajar kita untuk bersandar pada-Nya. Terkadang Dia mungkin memanggil kita untuk suatu hal yang tampaknya mustahil. Tetapi ketika kekuatan atau kemampuan kita sendiri tidak cukup untuk memenuhi yang Dia minta, kita belajar bersandar pada kuasa-Nya yang dahsyat. Ketiga, Tuhan ingin kita menantikan Dia. Kita lebih suka segala sesuatu terjadi menurut keinginan dan waktu kita, tetapi kehendak Tuhan yang terbaik, dan Dia ingin kita percaya pada-Nya dan bersabar. Saudara pendengar, Alkitab mengajar kita untuk mengakui dosa, bertobat, dan belajar dari kesalahan kita. Dan meskipun Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, Dia mau kita terus-menerus mencari hadirat-Nya. Bapa yang pengasih rindu setiap orang percaya memiliki hidup yang bermakna dan berkelimpahan di dalam Dia. Itu sebabnya Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk tinggal, memperlengkapi dan memampukan anak-anak yang dikasihi-Nya mencapai potensi yang Dia karuniakan kepada mereka.
0: Demikian Renungan Sentuhan Hati yang diambil dari program Renungan Sentuhan Hati 2026 edisi Minggu 2 Agustus 2026. Halaner bisa mendengarkan program Renungan Sentuhan Hati setiap pukul 4.45 pagi waktu Indonesia Barat di Heartline. Kiranya renungan pada malam hari ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa pertumbuhan rohani adalah sebuah proses yang memerlukan kesabaran, ketaatan dan kesediaan untuk terus dibentuk oleh Tuhan setiap hari. Ya, Highliner, kita akan kembali berbincang lebih jauh lagi. Jangan lupa untuk sampaikan respon Anda. Bisa sampaikan saran, komentar maupun dukungan Anda lewat WhatsApp ke nomor 0819-269-1000, lalu ketika angka 5 untuk Yayasan Yaski. Dan apabila Anda ingin mengetahui

0: ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee. Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
2: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So,

0: Tunggu apa lagi? Kunjungi Yaski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
1: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yaski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
2: Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah berserah terhadap kehadiran Yesus Kristus yang akan menyatakan kehidupannya melalui kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan kehidupan Kristiani. Bukannya harus begini atau dilarang begitu, melainkan mengalirnya kehidupan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Kita sudah dibebaskan, kita mempunyai sifat baru. Kita sudah dibebaskan dari kesalahan serta hukuman atas dosa, dan kita mempunyai standar tingkah laku yang sama sekali baru. Ingatlah bahwa Dia yang memanggilmu juga akan melaksanakannya. Artinya, apapun yang Allah kehendaki Anda perbuat, Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda akan melaksanakannya melalui Anda di dalam kuasanya.
3: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yaski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
4: Masih bersama Cia dari tim misi Yayasan Yaski dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya Halener, puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan renungan yang diambil dari program Renungan Sentuhan Hati 2026. Ya Halener, renungan kita hari ini membahas tentang bertumbuh dalam iman. Tapi sebelum kita lanjut nih, Cia mau kembali ke pertanyaan tadi tuh di segmen awal. Sekarang kita hidup di zaman yang serba instan. Mau makan tinggal buka aplikasi, mau belanja tinggal klik-klik aja, mau kirim pesan juga tinggal WhatsApp, mau cari jawaban juga tinggal buka internet. Pokoknya banyak banget deh hal yang sekarang bisa kita lakukan cuma dalam hitungan detik dengan HP kita. Nah sekarang Halener, coba dibayangin dulu ya. Dibayangin nih kalau besok pagi internet tetap ada sih, tapi semua aplikasi di HP itu tiba-tiba hilang kecuali satu. Dan Halener bisa pilih mau aplikasi apa. Kira-kira Halener bakal pilih aplikasi apa? GoFood, Gojek, Pesda, GoFood, apa TikTok, atau WhatsApp, atau Shopee, atau apa nih, coba nih. Bisa cerita ke Cia lewat WhatsApp ke nomor 0819-269-1000, lalu ketika kalimat untuk Yayasan Yaski. Kalau Cia sendiri ya, apa ya kira-kira ya, kayaknya sih bakal kangen banget dan pengen ada Instagram kali ya. Soalnya di sana tuh kayak udah paket lengkap gitu. Di sana bisa chatan lewat DM Instagram, terus bisa nonton konten juga, bisa tahu update di dunia gitu, baik teman-teman maupun apapun yang terjadi di dunia gitu ya. Dan semua itu udah tersedia dalam satu aplikasi yang tinggal kayak one click away gitu. Nah gimana kalau Halener? Apakah setuju sama Cia? Apakah juga mau Instagram juga? Atau mungkin ada aplikasi lain yang bakal Halener simpan dalam HP Halener? Coba sharing jawabannya ya ke Cia ke nomor 0819-269-1000, lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Menarik ya Halener ya, kita kayak sudah terbiasa gitu, semuanya tersedia dengan cepat dan praktis. Dan tanpa kita sadari, kebiasaan itu juga mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan rohani. Kita jadi kebiasa dengan hasil yang instan. Kita pengen doa yang langsung dijawab gitu ya, pengen masalah cepat selesai. Bahkan kita berharap karakter kita tuh bisa berubah secepat update aplikasi. Padahal dari renungan hari ini kita diingatkan kembali bahwa pertumbuhan rohani itu gak akan pernah dan tidak akan pernah bisa terjadi secara instan. Dan kalau dipikir-pikir juga sih, memang hampir semua hal yang benar-benar berharga itu tuh selalu membutuhkan proses. Seorang dokter nggak akan bisa jadi seorang dokter hanya dalam beberapa minggu. Seorang atlet nggak akan bisa langsung memenangkan kejuaraan setelah latihan satu hari. Seorang musisi juga nggak akan bisa langsung memainkan alat musik dengan sempurna hanya dengan latihan beberapa kali aja. Mereka semua itu bertumbuh sedikit demi sedikit melalui latihan yang konsisten. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Nggak ada orang yang langsung bisa jadi dewasa secara rohani setelah percaya kepada Kristus. Semua orang memulai dari langkah-langkah kecil. Belajar membaca firman Tuhan, belajar berdoa, belajar mengampuni, belajar mengendalikan emosi, dan belajar taat ketika semua itu terasa sulit. Tadi renungan kita juga mengatakan bahwa Tuhan kita ini ingin kita bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Dan menurut dia bagian ini tuh interesting gitu ya, karena kayak bayangin aja nih kalau ada anak yang usianya udah 5 tahun tapi ukuran badannya tuh masih kayak bayi baru lahir gitu. Pasti semua orang tuanya, semua orang pasti juga khawatir gitu ya. Jadi orang tuanya bakal bawa juga ke dokter gitu ya. Tapi anehnya dalam kehidupan rohani kita, kita tuh malah ngerasa biasa aja gitu kalau kita tuh gak bertumbuh. Kita mungkin udah bertahun-tahun jadi orang percaya, tapi kita masih gampang marah, masih susah untuk mengampuni orang, untuk meminta maaf, masih panik setiap kali menghadapi masalah, dan masih lebih mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan. Padahal Tuhan gak hanya ingin kita mengenal Tuhan aja, Tuhan juga ingin kita berubah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Artinya itu bukan cuma kita tahu, kita cuma punya knowledge tentang Alkitab aja yang bisa bertambah gitu. Tapi cara kita berpikir, cara kita berbicara, dan cara kita mengambil keputusan, bahkan cara kita memperlakukan orang lain juga harus ikut berubah. Dan memang masalahnya, taat itu tuh memang gak nyaman gitu rasanya, kayak gak biasa gitu. Tuhan mungkin minta kita untuk mengampuni orang yang udah menyakiti kita. Tuhan mungkin minta kita untuk tetap jujur, walaupun orang lain di sekeliling kita itu mengambil jalan pintas. Tuhan mungkin meminta kita untuk tetap setia melakukan hal yang benar, sekalipun gak ada yang lihat. Justru disitulah pertumbuhan terjadi. Sama seperti otot-otot yang bisa bertambah kuat karena terus dilatih, iman kita juga semakin kuat karena kita terus dilatih melalui berbagai situasi hidup. Kalau hidup kita nyaman-nyaman aja, enak-enak aja, mungkin kita jadi gak bisa belajar gimana sih bergantung kepada Tuhan. Ada sebuah penelitian dari bidang psikologi yang menunjukkan bahwa kemampuan seseorang untuk berkembang itu lebih banyak dipengaruhi oleh kemauan untuk belajar daripada sekedar bakat yang dimilikinya. Nah, konsep ini sering disebut sebagai growth mindset. Orang yang memiliki pola pikir dengan growth mindset ini percaya bahwa kemampuan bisa terus berkembang melalui latihan, proses, dan juga ketekunan. Dan prinsip ini juga bisa kita lihat dalam kehidupan rohani. Jadi bukan cuma di psikologi aja, tapi juga bisa terlihat, tergambar dalam kehidupan rohani kita. Tuhan gak mencari orang yang sudah sempurna. Tuhan mencari orang yang mau terus dibentuk. Selama hati kita mau terus diajar, Tuhan gak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Renungan tadi juga mengingatkan kita bahwa Tuhan mengajar kita untuk bersandar kepadanya. Dan jujur aja nih, bagian ini tuh mungkin salah satu pelajaran yang sulit. Buat dia juga sulit sih untuk dijalani. Karena kita seringkali tuh merasa lebih aman dengan plan kita, dengan apa yang kita mau, dibandingkan dengan berserah kepada Tuhan. Padahal justru ketika kemampuan kita udah mentok, kita justru melihat bagaimana Tuhan bekerja begitu ajaib. Banyak orang bersaksi bahwa mereka baru benar-benar mengalami penyertaan Tuhan itu ketika udah gak tahu lagi harus mengandalkan siapa lagi. Jia juga jadi teringat serial The Chosen yang bisa dinonton di Netflix. Mungkin kalau Hanan pernah nonton gitu ya, itu salah satu seri Netflix yang cukup menarik dan cukup menggambarkan apa yang terjadi di kehidupan Yesus dan para muridnya. Di situ tuh digambarkan murid-murid Yesus di serial itu tuh gak orang-orang yang langsung hebat gitu, langsung sangat memukau gitu, tapi mereka tetap punya keraguan, mereka tetap punya berantem-berantem, ada salah paham gitu, kadang emosional, bahkan beberapa kali tuh kayak gagal memahami apa yang Yesus ajarkan. Tapi di situ terlihat bahwa setiap hari, di setiap episodenya, Yesus terus membimbing mereka. Sedikit demi sedikit mereka jadi berubah. Dan menurut dia gambaran itu sangat menguatkan sih. Di situ terlihat banget kalau Tuhan itu gak pernah malu untuk menggunakan orang-orang yang masih dalam proses, termasuk juga Cia dan Halainer juga. Dan hal yang menarik dari renungan hari ini adalah soal menunggu waktu Tuhan. Kalau bagian ini pasti rasanya semua orang juga pasti pernah ngalamin ya. Kita sering banget nih berharap doa kita dijawab hari ini atau saat ini juga gitu. Tapi Tuhan seringkali bekerja dengan ritme yang berbeda. Dan kalau dipikir-pikir ya benar juga sih. Semua hal indah dalam hidup itu juga perlu waktu. Pohon mangga gak langsung berbuah dalam beberapa hari setelah ditanam. Kopi yang enak juga perlu banyak proses yang panjang agar bisa dapat kopi yang enak. Bahkan kupu-kupu yang cantik aja harus lewatin proses jadi ulet dulu, jadi kepompong dulu, baru jadi kupu-kupu. Dan itulah, Tuhan memang sangat sering bekerja melalui proses. Jadi mungkin sekarang ada Halainer yang ngerasa hidupnya lagi berjalan lambat banget, lagi nggak ada proses apa-apa, kok kayaknya di sini-sini aja gitu ya. Melihat teman-teman di story IG, di story WA, kok udah pada berhasil, udah pada nikah, udah punya anak, sementara kita masih gini-gini aja, masih healing jalan-jalan aja, masih gak kemana-mana gitu, dan doanya gak dijawab-jawab gitu. Nah, renungan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa lambat itu bukan berarti Tuhan diam. Bisa jadi justru sekarang Tuhan lagi membangun akar yang kuat di dalam hidup kita. Dan menurut Cia, inilah alasan mengapa pertumbuhan lebih penting daripada pencapaian. Pencapaian mungkin memang bisa terlihat oke, terlihat hebat di mata manusia. Tetapi pertumbuhan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Pencapaian bisa datang dan pergi. Jabatan bisa berubah. Popularitas bisa hilang. Tapi karakter yang dibentuk oleh Tuhan akan terus tinggal di dalam diri kita. Jadi Halainer, janganlah berkecil hati kalau rasanya kita masih jauh dari sempurna. Yang Tuhan cari itu bukan orang yang langsung jadi, tapi yang mau terus bertumbuh. Selama kita terus membuka hati, terus belajar taat, terus membaca firman-Nya, terus berdoa, dan terus bersandar kepada Roh Kudus, Tuhan pasti akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Memang, prosesnya gak instan dan gak mudah. Bahkan rasanya lambat banget, lama banget. Tapi justru dalam proses itulah, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang bisa kita lihat hari ini. Amin. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan pada segmen selanjutnya. Tetap sampaikan saran, dukungan Anda melalui WhatsApp ke nomor 0819-269-1000, lalu ketik AK5 untuk Yayasan Yaski. Kami akan kembali lagi setelah satu lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee.
2: Di Shopee.
0: Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
3: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
4: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
5: Kita semua suka dengan istilah merdeka dalam membuat pilihan kita sendiri tentang apa yang akan kita lakukan dan kemana kita akan pergi. Tetapi Kristus memberikan kemerdekaan yang jauh lebih besar dari ini, yaitu kemerdekaan rohani dari kuasa iblis dan hukuman dosa. Yesus berkata bahwa satu-satunya cara untuk merdeka adalah dengan mengenal kebenaran dan menjadi murid-Nya dan percaya kepada-Nya dan terus hidup dalam firman-Nya.
6: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
7: Baik, Helener masih bersama Cia dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati. Program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya, tadi Helener, kalau yang tadi belum sempat join atau baru aja join dan mungkin ketinggalan bagian dari Jalur Hati malam hari ini, tenang aja, karena Helener bisa dengerin ulang episode ini kapanpun di podcast.yaski.co.id. Jadi langsung aja ke podcast.yaski.co.id untuk kembali mendengarkan episode Jalur Hati pada malam hari ini. Helener juga boleh banget mampir ke yaski.co.id untuk kenal lebih dekat dengan pelayanan Yayasan Yeski. Di sana ada banyak informasi, cerita inspiratif, dan berbagai program yang bisa jadi berkat buat Helener. Jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di Instagram dan juga TikTok, yaitu @yayasanyaski dan juga @yaski_asik. Di sana ada banyak banget konten seru dan bermanfaat, mulai dari video lucu yang pastinya relate banget sama kehidupan anak Tuhan, ada juga cover lagu rohani, info-info seputar event, dan juga berbagai update terbaru dari pelayanan Yeski. Terus buat Helener yang masih Gen Z atau mungkin anaknya atau adiknya atau tetangganya gitu ya, Cia juga mengenalin komunitas anak muda dari Yeski, yaitu Asik, Aku Suka Ikut Kristus. Jadi komunitas ini punya 3 pilar, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi harapannya lewat komunitas ini, anak-anak muda bisa sama-sama makin dekat dengan Tuhan, makin bertumbuh, dan juga jadi berkat buat orang lain. Dan salah satu kegiatan rutin dari Asik adalah ngumpul asik. Ini jadi kayak semacam kelompok kecil atau KTB gitu ya, tempat untuk sharing, untuk ngobrol dan membahas pergumulan anak muda bareng-bareng gitu ya. Jadi ngumpul asik ini sekarang diadakan 2 kali seminggu, yaitu setiap hari Kamis dan juga Jumat malam. Jadi kalau Helener mau tahu info lebih lanjutnya, mau datang atau mau daftar gitu, bisa aja langsung cek ke Instagram @yaski_asik. Terus di bulan Agustus ini, Lomba Sing for Nation kembali hadir buat Helener yang berumur 12 hingga 19 tahun. Pendaftarannya cuma sampai 10 Agustus aja, jadi buruan kirimin video kamu lagi bernyanyi logo rohani dan daftarkan diri melalui QR code yang ada di Instagram Yayasan Yaski, Halayan FM, atau Yaski _ Asik. Baik, terima kasih Halayaner yang sudah menyimak program Jalur Hati pada malam hari ini. Saya harap apa yang dibagikan boleh jadi berkat dan juga penguatan buat Halayaner. Nantikan kami selanjutnya di minggu-minggu mendatang, tentunya masih seputar ruang lingkup kegiatan dan pelayanan Yayasan Yaski. Dan akhirnya pendengar, saya Cia dari tim misi Yayasan Yaski undur diri dari ruang dengar Anda. Christ to the world by media, keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Keselamatan bagi setiap orang, siapapun dia adalah melalui Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati, yang hidup di dalam diri orang yang bersangkutan melalui kehadiran Roh Kudus.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Alkitab memberingatkan kita bahwa iblis adalah penipu ulung. Iblis berhasrat menipu dan menjebak orang percaya, sehingga keefektifannya bagi Allah menjadi terbatas. Iblis sering mencapai sasaran tersebut dengan membuat kita meragukan keselamatan kita. Ketika kita mempertanyakan keselamatan kita masuk dalam perangkap iblis. Sukacita dan damai sejahtera kita menguap, digantikan dengan ketakutan akan amarah murka Allah. Kalau iblis sanggup membangkitkan kekacauan seperti itu, maka kita telah membiarkannya melemahkan kuasa kesaksian kita. Akan tetapi, firman Allah memberikan petunjuk dan pengharapan. Mari kita belajar mengenali dan menolak taktik iblis. Sementara Charles Stanley menjelaskan prinsip-prinsip meluruskan kebingungan tentang keselamatan.
0: Saudara pendengar, banyak orang yang bingung tentang keselamatannya. Anda menelaah perilaku Anda sendiri dan mengatakan, dengan perilaku seperti ini, mana mungkin saya diselamatkan? Atau Anda mungkin berpikir bahwa Anda sudah diselamatkan padahal belum. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 10-15 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, Allah tidak sekedar berbicara secara umum saja mengenai keselamatan. Ia mengatakan dengan jelas dan tepat. Allah tidak pernah bermaksud untuk membingungkan kita akan apa yang dikatakannya. Banyak orang yang bingung mengenai keselamatannya dan iblis sengaja menyesatkan orang-orang atas dasar yang salah. Dikatakannya bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan melakukan perbuatan baik, sehingga mereka mempunyai rasa jaminan kekekalan yang keliru. Jelas sekali dikatakan dalam firman-Nya demikian, sebab semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kalau Anda meragukan keselamatan Anda, Allah menghendaki Anda secara positif mengetahui, tanpa keraguan sama sekali, bahwa Anda diselamatkan bila Anda percaya kepada anak Allah. Ada orang yang beranggapan bahwa kita tidak akan pernah tahu apakah kita diselamatkan atau tidak. Seandainya benar demikian, ayat tersebut seharusnya tidak ada dalam Alkitab. Allah sendiri yang menghendaki agar kita diselamatkan. Maka kalau kita memohon kepadanya untuk menyelamatkan kita, ia pasti menyelamatkan kita. Allah tidak pernah berbicara terlalu umum, terlalu membingungkan, melainkan sangat jelas. Sebab Allah tidak menghendaki kita ragu dan bingung tentang maksudnya. Sayangnya, banyak orang yang bingung tentang keselamatannya. Dengarkan baik-baik. Iblis akan berusaha meyakinkan orang bahwa dirinya mungkin diselamatkan karena perbuatan baiknya. Iblis akan berusaha meyakinkan orang bahwa dirinya telah diselamatkan karena perbuatan baiknya. Itulah siasat iblis yang menyesatkan dengan rasa jaminan yang semu. Lalu bagaimana dengan orang yang percaya? Iblis akan berusaha membingungkan orang percaya tentang keselamatannya. Coba Anda merenungkannya. Orang yang telah diselamatkan karena kasih karunia Allah, yang namanya telah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, di dalam siapa Yesus Kristus hidup, Bagaimana ia sampai meragukan keselamatannya kalau ia benar-benar telah diselamatkan? Salah satu alasan orang percaya meragukan keselamatannya adalah karena adanya dosa-dosa dalam kehidupannya. Kalau iblis berhasil mendorong Anda untuk berbuat dosa terhadap Allah, merasionalisasikan dosa Anda tersebut, dan bahkan menikmati dosa Anda tersebut, Anda akan meragukan keselamatan Anda. Jadi, pertama-tama iblis akan menggunakan dosa dalam kehidupan Anda. Dalam hal ini, salah satu peralatan iblis yang paling sukses memperdaya orang kudus untuk meragukan keselamatan mereka adalah ketidaktahuan. Kalau Anda diselamatkan karena kasih karunia Allah, namun Anda kurang memahami apa yang persisnya terjadi, iblis akan memutarbalikkan pengetahuan Anda yang ala kadarnya itu sedemikian rupa, sehingga Anda meragukan keselamatan Anda. Saudara pendengar, itulah sebabnya sangatlah prinsip Anda memahami apa yang Allah firmankan tentang rencana penyelamatannya, tentang bagaimana caranya agar Anda diselamatkan, apa yang sesungguhnya terjadi dalam hati Anda, apa yang sesungguhnya terjadi dalam pikiran Allah, dan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan orang yang baru diselamatkan. Peralatan iblis berikutnya yang biasanya juga efektif adalah perasaan kita. Kalau iblis berhasil membuat Anda merasa terpuruk, sehingga Anda sendiri mengatakan, "Pandanglah kehidupan saya, mana mungkin Allah mengasihi dan menyelamatkan saya?" Anda akan meragukan keselamatan Anda. Padahal itu hanya perasaan dan tidak ada relevansinya dengan apa yang sesungguhnya Allah firmankan. Coba Anda mencari relevansi perasaan dengan keselamatan atau dengan doktrin manapun dalam firman Allah. Perasaan sama sekali tidak ada hubungannya dengan posisi seseorang di dalam Kristus Yesus. Perasaan adalah bagian diri kita yang tidak layak dipercaya. Dalam keadaan apapun, Anda tidak mungkin mengandalkan perasaan Anda. Selama Anda mengandalkan perasaan, Anda akan terus bingung dalam kehidupan rohani Anda. Cara ketiga iblis membuat kita meragukan keselamatan kita adalah dengan terus melecehkan kita. Terus melecehkan kita sehingga kita meragukan hal-hal yang Allah firmankan. Terus melecehkan kita sehingga kita meragukan pengalaman-pengalaman kita. Terus melecehkan kita sehingga kita meragukan siapa Allah sesungguhnya dan apa yang dikaryakannya dalam kehidupan kita. Demikianlah iblis terus berusaha sebisanya untuk menjadikan kita meragukan keselamatan kita. Apa motif iblis dalam menjadikan kita meragukan keselamatan kita? Pertama, kalau iblis berhasil menjadikan Anda meragukan keselamatan Anda, Anda menjadi diperbudak. Pertama, Anda menjadi takut kalau-kalau Anda berbuat dosa terhadap Allah sehingga Anda harus bertanya-tanya apa yang sedang atau akan Allah timpakan kepada Anda karena dosa Anda. Kedua, Anda akan cenderung berupaya agar diperkenan oleh Allah entah dengan cara bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih lama lagi, melibatkan diri dalam lebih banyak kegiatan lagi, dan sebagainya. Sebab Anda terus diperbudak oleh ketakutan kalau-kalau Allah tidak berkenan kepada Anda. Terus diperbudak oleh kekhawatiran mencemaskan apa yang mungkin Allah timpakan kepada Anda. Selama bertahun-tahun melayani, saya belum pernah berjumpa dengan orang yang terjebak dalam perbudakan seperti itu, yang pada akhirnya mengatakan, "Haleluya, pada akhirnya Allah berkenan kepada saya, pada akhirnya saya merasa telah diselamatkan, sebab saya telah menuntaskan pekerjaan saya." Sungguh malang. Demikianlah perangkap iblis yang membuat seseorang meyakini bahwa keselamatannya harus berdasarkan usaha sendiri. Siasat lain yang digunakan iblis adalah tidak berbuah, di mana segala yang Anda lakukan sama sekali tidak membuahkan apa-apa, sebab motivasi Anda melakukannya keliru. Demikianlah kalau seseorang merasa tidak diselamatkan, merasa tidak layak, merasa tidak memadai, merasa tidak tentram, maka entah ia akan terus bekerja demi diperkenan Allah, atau ia menyerah dan mengatakan, "Saya tidak sanggup melakukannya." Demikianlah iblis akan terus berusaha memperbudak kita dengan ketakutan dan dengan ketidakberbuah, sehingga kita tetap meragukan keselamatan kita. Padahal Allah tidak mau anak-anak-Nya hidup dalam ketakutan atau keraguan. Allah tidak mau anak-anak-Nya hidup diperbudak oleh ketakutan dan tidak berbuah. Lalu bagaimana? Ada tiga hal prinsip yang mutlak kalau Anda menginginkan kepastian tentang keselamatan Anda. Pertama, Anda harus menyadari kondisi Anda sendiri. Alkitab mengatakan bahwa orang yang belum diselamatkan itu mati dalam pelanggaran serta dosanya. mati secara rohani. Apa yang mungkin dilakukan orang mati? Tidak ada yang mungkin dilakukan orang mati untuk menyelamatkan dirinya. Jadi pertama-tama Anda harus menyadari kondisi Anda sendiri, yaitu mati secara rohani, terpisah dari Allah. Kedua, Anda harus memahami apa yang disediakan Kristus sehubungan dengan kondisi Anda yang sesat itu. Yaitu bahwa melihat kondisi Anda yang tidak berdaya dan tidak berpengharapan itu, Allah Bapa mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan oleh anak darah Maria untuk menanggung dosa seluruh umat manusia dan dipaku di kayu salib di luar Yerusalem.

Saudara pendengar, dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jelas sekali bahwa tidak akan ada pengampunan, tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada kepastian, tidak akan ada pengharapan, tidak akan ada hidup yang kekal, tidak akan ada keyakinan. Terlepas dari penumpahan darah Yesus Kristus di kayu salib, menggantikan seluruh umat manusia sebagai pelunasan hutang dosa seluruh umat manusia. Tanpa salib Kristus, tidak ada dasar bagi keselamatan. Demikianlah sehubungan dengan kondisi Anda yang sesat itu. Allah merelakan kematian Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, di kayu salib. Salib Kristus itulah inti dari keseluruhan Alkitab, dari awal hingga akhir. Dalam perjanjian lama kita membaca tentang darah hewan kurban. Dalam perjanjian baru kita membaca tentang darah Yesus Kristus sendiri. Itulah yang Allah sediakan sehubungan dengan kondisi manusia yang sesat. Jadi pertama-tama, Anda harus mengetahui sesuatu dan kedua Anda harus mempercayai sesuatu. Dalam hal ini, banyak orang rancu ketika kita membicarakan tentang mempercayai. Yang jelas, kalau Anda mau diselamatkan, pertama Anda harus menyadari kondisi Anda sendiri yang sesat. Dan kedua, Anda harus mempercayai apa yang disediakan Allah sehubungan dengan kondisi Anda yang sesat itu. Anda harus percaya kepada Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib sebagai pelunasan segala hutang dosa Anda. Anda harus beriman. Seperti dikatakan dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah kita diselamatkan pertama-tama dengan mengetahui kondisi kita sendiri yang sesat, lalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib sebagai pelunasan segala hutang dosa kita. Dalam hal ini kita percaya kepada orangnya, bukan kepada sesuatu atau kegiatannya. Kita percaya bahwa Yesus Kristus telah menanggung dosa seluruh umat manusia dan mati di kayu salib sehingga barang siapa percaya, ia benar-benar diampuni dan memperoleh hidup yang kekal. Selama Anda tidak percaya kepada Kristus, janganlah Anda berharap diselamatkan. Silakan Anda mencari satu ayat apapun dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa Anda mungkin diselamatkan tanpa harus percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini sungguh penting kita pahami. Sebab kalau tidak, kita akan menjadi mangsa empuk okultisme. Okultisme selalu didasarkan pada perbuatan manusia dan tidak pernah didasarkan pada kasih karunia Allah. Padahal, Anda hanya mungkin diselamatkan dengan pertama-tama menyadari kondisi Anda sendiri yang tidak berdaya dan tidak berpengharapan. Lalu mempercayai apa yang Allah sediakan sehubungan dengan kondisi Anda tersebut, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib menggantikan Anda. Lebih lanjut, dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sayangnya, seringkali orang memandang keselamatan sebagai sesuatu yang Allah kirimkan sebagai tanggapan atas doa mereka. Padahal keliru. Keselamatan bagi siapapun adalah Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati, yang hidup di dalam diri orang yang bersangkutan melalui kehadiran Roh Kudus. Dalam Kolose 3 ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang untuk hidup di dalam diri Anda melalui Roh Kudus. Demikianlah keselamatan artinya mengetahui atau menyadari kondisi kita yang sesat, mengetahui dan mempercayai apa yang Allah sediakan sehubungan dengan kondisi kita tersebut, dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan pertobatan? Di mana peran pertobatan semuanya itu? Tahukah Anda bahwa sebagai orang percaya, kita jauh lebih sering bertobat daripada orang sesat? Sebab pertobatan tidak dapat dipisahkan dari iman. Kalau kita sungguh percaya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan kita, hal itu mengindikasikan bahwa kita mengalami perubahan pikiran. Saudara pendengar, kata pertobatan itu sendiri berarti perubahan pikiran atau perubahan arah. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mengalami perubahan pikiran tentang cara hidup kita, tentang siapa Allah sesungguhnya, tentang siapa Yesus sesungguhnya, dan kita

0: Selamat dan Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara pendengar, satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah mengalami perubahan pikiran. Satu-satunya cara untuk mengalami perubahan pikiran adalah mempercayai apa yang difirmankan dalam Alkitab. Anda tidak mungkin memisahkan keduanya. Keselamatan adalah hasil dari kepercayaan dengan pertobatan, bahwa kematian Yesus Kristus itulah satu-satunya yang menebus kita. Dan dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita juga menerima Dia sebagai kehidupan kita. Itulah sebabnya kita tidak mungkin kehilangan keselamatan kita lagi dan menjadi anak yang terhilang lagi. Begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, dimeteraikan oleh Roh Kudus hingga hari penebusan kelak, yaitu hingga Yesus datang kembali. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bila kita dimeteraikan dengan perilaku kita, maka perilaku kita yang buruk mengoyakkan meterai tersebut. Akan tetapi kalau kita dimeteraikan dengan kuasa supranatural Roh Kudus Allah yang hidup, tidak ada perilaku yang mungkin mengoyakkan meterai tersebut. Bukan kita sendiri yang menciptakan meterai tersebut. Jadi kita tidak mungkin mengoyakkan meterai tersebut. Dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Demikianlah kita dimeteraikan selama-lamanya sebagai anak-anak Allah. Keselamatan adalah tentang mengetahui atau menyadari sesuatu, mempercayai sesuatu, mempercayai seseorang, dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Jadi coba Anda merenungkannya. Pernahkah Anda menyadari kondisi Anda sebagai tidak berdaya dan tidak memiliki hidup dan selamanya sesat dalam dosa? Ketika orang mengatakan, janganlah Anda minum-minum, berzina, berbohong, mencuri, menipu. Ketahuilah bahwa demikianlah dosa kita dan Allah membencinya. Akan tetapi, satu-satunya dosa yang mungkin mengirimkan Anda ke neraka hanyalah dosa tidak mempercayai Yesus Kristus. Hingga Anda percaya kepada kematian Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa Anda, Anda pasti masuk neraka. Begitu Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Anda tidak mungkin lagi masuk neraka sebab Yesus sendiri hidup di dalam diri Anda melalui Roh Kudus. Ketika itu juga nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan anak domba dan Anda selama-lamanya diselamatkan. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Kalau Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Anda sudah diselamatkan. Sesederhana itu, dan tidak ada yang mungkin mengubah fakta itu. Walaupun mungkin terkadang Anda merasa belum diselamatkan, ingatlah bahwa iman Anda bukan didasarkan pada perasaan. Ingatkanlah diri setiap hari tentang kebenaran-kebenaran menurut Alkitab, lalu alamilah sukacita melayani Allah. Kalau Anda telah melakukan sesuatu yang mengakibatkan Anda meragukan keselamatan Anda, berbaliklah kepada Tuhan, maka Ia akan memulihkan persekutuan Anda dengannya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 9 dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh

mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.
1: Heartliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.com.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Cara Allah memandang Anda. Bernard Kipsangut, teman saya dari Kenya, bukan hanya seorang pastor, melainkan juga pendeta di penjara pria Kitale. Buah pikirannya yang ia tuliskan di halaman Facebooknya, menurut saya sangat menginspirasi. Saya tidak bisa menemukan penulis aslinya, jadi saya akan memberikan kredit tulisan kepada sang penulis termasyhur itu, penulis tak dikenal. Tulisannya yang didasarkan pada tokoh favorit di Perjanjian Lama, Yusuf, anak Yakub, berbunyi demikian. Yakub memandang Yusuf dan melihat seorang anak yang baik. Kesepuluh saudara laki-lakinya memandang Yusuf dan melihat seorang tukang mimpi yang tidak berguna. Kafilah orang Ismail itu memandang Yusuf dan melihat seorang budak. Potifar memandang Yusuf dan melihat seorang hamba yang baik. Istri Potifar memandang Yusuf dan melihat seorang calon kekasih. Kepala penjara memandang Yusuf sebagai tahanan. Betapa salahnya mereka semua. Allah memandang Yusuf dan melihat seorang calon perdana menteri Mesir. Jangan berkecil hati dengan pandangan orang terhadap Anda. Berbesar hatilah dengan pandangan Allah terhadap Anda. Jangan anggap remeh orang lain, karena Anda tidak akan pernah bisa tahu apa yang Allah taruh dalam orang itu. Pandangan orang tidak penting. Yang penting adalah pandangan Allah. Betapa cepatnya kita menilai diri kita dan orang lain. Rasul Paulus menulis, "Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri? Entahkah ia jatuh? Itu adalah urusan tuannya sendiri." Dalam Roma 14 ayat 4, kita semua adalah hamba Allah. Dialah tuan kita. Dan yang patut diperdulikan hanyalah apa pendapatnya tentang kita. Ingatlah hal itu lain kali jika Anda merasa gagal memenuhi harapan orang lain, termasuk harapan Anda sendiri. Allah bisa melihat potensi sejati kita, dan Dia belum selesai membentuk kita. Dia ingin membuat kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan memakai kita untuk memenuhi tujuannya. Nantikan dan buktikan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Di dunia penuh dengan orang sehat, makmur dan menarik, mudah sekali kita melupakan mereka yang tidak termasuk penggambaran menyenangkan tersebut. Sepanjang zaman tak terhitung banyaknya pria wanita yang karena berbagai alasan menjadi terpinggirkan dari masyarakat umum. Mereka dilahirkan dalam keluarga yang keliru. Mereka datang ke dunia dengan penyakit yang melumpuhkan. Mereka mengambil keputusan buruk entah di mana, dan selama sisa hidup mereka menderita di tangan orang lain. Bagi mereka yang menemukan diri dalam situasi itu, terlantar atau dijauhi, atau bahkan diperlakukan dengan aib, pasti timbul pertanyaan, apakah Allah peduli kepadaku? Serial drama ini menjawab pertanyaan tersebut. Kisah Bartimeus buta ditemukan dalam Injil Markus dan Lukas dalam firman Allah. Drama berikut adalah penggambaran imajinatif dari seperti apa hidupnya. Dengarkan sekarang kisah seorang buta yang mendapatkan apa yang ia inginkan.

0: Namanya Bartimeus. Ia miskin, dilahirkan buta, dan sekarang dipenjara, difitnah, melakukan kejahatan yang tidak ia perbuat. Pagi itu ketika ia bangun memulai harinya, ia tidak punya alasan untuk percaya bahwa sebelum matahari terbenam, ia sudah akan dikhianati oleh teman satu-satunya dan berakhir menjadi tahanan karena dicurigai membunuh. Tapi demikianlah kenyataannya. Ia ditahan di penjara Romawi tanpa tahu apa-apa bagaimana hal itu bisa terjadi, tanpa teman untuk dihubungi dan tanpa pembela untuk membela perkaranya. Baginya, hidup tiba-tiba menjadi tak berpengharapan dan masa depannya sangat suram.
1: Makan malam nih.
0: Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bartimeus diberikan makan setiap hari. Tapi dalam keadaan seperti itu, seleranya hilang dan ia hampir-hampir tidak bisa makan. Maka makanannya didiamkannya saja, dan sementara waktu berlalu, ia duduk bersandar di dinding menantikan nasib baiknya. Sebab tak ada lagi yang dapat ia perbuat. Ia sendirian dan pengharapan keluar tampaknya sangat tipis.
2: Kok bisa begini ya? Aku tak akan pernah melukai siapapun. Aku tidak pernah melukai siapapun. Tega-teganya Mesa menuduhku terlibat. Kan ia sudah kenal aku. Sudah bertahun-tahun kami berteman. Ia selalu menjagaiku sejak anaknya lahir 15 tahun yang lalu. Selama itu, pernahkah aku memberi dia alasan untuk percaya aku tega melukai siapapun? Tidak pernah. Pak,
3: mau apa lagi sih?
2: Tolonglah Pak Perwira, bawalah Mesa, temanku itu, kemari, agar aku bisa berbicara lagi dengannya. Ada kesalahpahaman ini. Aku tidak bersalah.
3: Kan sudah kita bahas, Pak Tua. Si Mesa tidak mau bicara lagi denganmu. Ia sudah memberikan pernyataannya, dan katanya keputusannya sudah teguh.
2: Tapi dia tahu aku tidak akan pernah melukai siapapun. Apa sih katanya?
3: Aku tidak bisa mengatakannya kepadamu.
2: Tolonglah, Pak. Katakanlah apa katanya tentang diriku. Masakan aku tidak berhak mengetahui apa yang dikatakan oleh pendakwaku tentang aku? Tolonglah.
3: Sahabatmu bilang ia melihatmu keluar dari rumah pedagang wol tua itu pagi-pagi ketika ia dibunuh.
2: Ia bohong. Waktu itu, tunggu dulu. Apa engkau ingat aku berada di mana ketika engkau menahanku?
3: Tidak. Aku tidak ingat. Memangnya kenapa?
2: Tolonglah, Pak Perwira. Cobalah ingat-ingat. Apakah engkau menemukan aku dekat rumah si pedagang wool?
3: Tidak sih. Aku memulai pencarianku di sana dan tidak menemukanmu hingga aku mendengar suara anak-anak nakal itu di gang belakang.
2: Betul, anak-anak nakal itu. Dan di mana engkau menemukan kami? Di bagian lain kota, bukan?
3: Iya sih. Kurasa jaraknya cukup jauh dari...
2: Jadi, mana mungkin Pak Perwira? Seandainya aku katanya kelihatan baru keluar dari rumah pedagang wool itu.
3: Kenapa tidak mungkin? Engkau bisa saja menghindar lewat jalan belakang.
2: Tidak mungkin.
3: Kenapa engkau berkata begitu? Itu mungkin saja.
2: Sebab aku sudah tua dan buta. Cobalah ingat-ingat, Pak Perwira. Ketika engkau menahanku dan membawaku ke tempat ini, apakah kita cepat sampai?
3: Ya, tidak sih.
2: Berapa kali aku tersandung?
3: Aku tidak ingat.
2: Aku ingat, Pak Perwira. 6 kali aku tersandung. Ketika aku mencoba berjalan agak cepat, aku tersandung. Sebab aku buta.
3: Tapi
2: aku bisa kesana kemari hanya lewat jalanan yang kukenal. Dan aku berjalan hanya dengan satu kecepatan, perlahan-lahan. Tidak mungkin aku kelihatan di satu bagian kota, lalu ditemukan di bagian yang sama sekali lain dalam waktu sesingkat itu. Pokoknya tidak mungkin.
3: Maaf, Pak Tua. Tapi sang saksi menggambarkanmu dengan sangat jelas. Tak ada lagi yang bisa kuperbuat.
2: Tapi, Pak.
3: Maaf,

0: Hei, ayah.
1: Apa? Siapa itu?
0: Shh, di sini.
1: Oh, kamu rupanya Timna. Apa maumu?
0: Sopan betul kata-kata ayahku sendiri. Sudah ada berita belum?
1: Sudah ayah bilang, jangan dekat-dekat ayah. Setidaknya hingga mereka menghukum dia dan kawanan gengmu itu.
0: Ya, aku mengerti. Tapi ada berita apa?
1: Ada berita apa? Berani-beraninya kamu menanyakan ada berita apa?
0: Dia sudah ditahan belum?
1: Sudah. Dia sudah ditahan dan duduk di penjara Romawi sekarang ini.
0: Baguslah. Ayah sudah ketemu dia. Apakah ia curiga bahwa ayah yang mengadukan dia?
1: Ayah sudah ketemu dia. Tapi apa yang ia curigai atau tidak kan tidak ada bedanya. Yang penting orang Romawi percaya kepada ayah. Kecuali kamu melakukan sesuatu yang bodoh dan menarik perhatian mereka. Sekarang enyahlah. Dan jangan coba-coba menghubungi ayah lagi hingga ini berakhir. Jangan-jangan orang Romawi tahu siapa yang membunuh pedagang wol tua itu.
0: Sudah kubilang, itu kecelakaan.
1: Cukup sudah. Ayah tidak mau mendengar kebohonganmu lagi. Nyah sana.
0: Baik, ayah.

0: Aneh juga, si anak nakal diam-diam berjumpa dengan si informan. Sangat aneh. Mungkin Mesa tidak sepenuhnya jujur tentang teman butanya itu.
1: Sang perwira yakin bahwa ia telah menyingkapkan kebenaran tentang orang buta itu dalam sel penjaranya. Tapi ada masalah. Di satu pihak, ada kasus pembunuhan mengerikan yang harus dipecahkannya. Dan seorang saksi terpandang yang melihat seorang buangan terkenal di tempat kejadian perkara. Di pihak lain, ia telah mendengar sendiri klaim tidak bersalah dari orang buta tak bertempat tinggal yang didakwa itu. Dan hanya didukung oleh kesaksiannya sendiri tentang pertemuan tidak masuk akal di bawah guyuran hujan. Tidak ada saksi lain. Akankah para atasannya percaya kepadanya? Akankah mereka mau mempercayainya? Seandainya ia merisikokan reputasinya demi seorang buta itu dan ternyata ditolak, bagaimana karirnya nanti? Sang perwira tidak yakin bahwa si orang tua itu layak ia bela.

0: Bangun. Bangun, lapak tua.
1: Apa? Ada apa? Apa yang terjadi?
0: Aku melepaskanmu.
1: Apa? Kok bisa?
0: Sudahlah. Jangan banyak tanya. Ayo cepat ikut aku.
1: Tapi...
0: Sudah. Jangan banyak tanya. Ayo cepat. Sudah ya. Pergi sana.
1: Aku bebas.
0: Engkau bebas. Pergilah. Jangan banyak tanya.
1: Aku tidak tahu harus bilang apa. Terima kasih telah menolong orang buta yang miskin.
0: Jangan berterima kasih kepadaku, Pak Tua. Sudah ya, pergi sana.
1: Baik, Pak Perwira.
0: Kalau boleh saran.
1: Ya, Pak Perwira.
0: Ada seorang pria dari Galilea yang katanya.
1: Ya?
0: Iya, katanya orang baik. Seorang guru yang...
1: Iya?
0: Ya, katanya ia sanggup menyembuhkan orang dari segala jenis penyakit dan kelemahan. Mungkin ia bisa.
1: Oh, begitu. Terima kasih atas perhatianmu, Pak. Tapi aku kan dilahirkan buta. Dan, ya, bagaimanapun juga, terima kasih.
0: Namanya Yesus. Ingat ya, Pak Tua.
1: Baik. Terima kasih ya. Allah memberkatimu, Pak Perwira.

Bartimeus buta ditahan dan dilempar ke dalam penjara karena kejahatan yang tidak ia perbuat. Lalu, tanpa penjelasan, ia dilepaskan dari penjara. Ketika berita tentang dilepaskannya orang buta yang dicurigai itu beredar, berita tersebut segera sampai ke telinga Mesa, teman lamanya. Karena panik, ia buru-buru ke penjara untuk menjumpai sang perwira Romawi. Ketika sang perwira tidak mau menjumpainya, ia menuntut berjumpa dengan atasan sang perwira, seorang kapten pasukan yang ditempatkan di Yeriko. Sang kapten tidak punya jawaban, tapi berjanji akan menyelidiki masalahnya. Sementara itu Bartimeus sudah kembali ke jalan, berusaha mengurus urusannya sendiri, namun tidak berhasil. Tampaknya semua orang di Yeriko sudah tahu bahwa ia telah ditahan karena dakwaan pembunuhan. Dan kemanapun ia pergi, orang-orang syok melihat dia.

0: Demikianlah, sementara Bartimeus menempuh jalan yang sudah demikian tidak asing baginya, ia merasakan jarak yang mengganggu antara dirinya dengan orang-orang di sekelilingnya, dan ia dapat mendengar bisik-bisik sinis sementara ia lewat. Tidak seorang pun menyapa dia, tidak seorang pun mendekati dia. Berkecil hati dan merasa sangat sendirian, ia tinggalkan jalanan ramai dan mencari tempat sepi di salah satu gang yang jarang dilewati, di mana ia bisa luput dari tatapan orang dan dari kata yang terus saja ia dengar dibisikkan di belakangnya sepanjang hari. Dasar pembunuh.
1: Harus bagaimana aku? Tak seorang pun akan memberiku apa-apa lagi. Mending aku dipenjara. Setidaknya mereka memberi aku makan. Oh, Nesa, kenapa? Apa sih yang pernah ku perbuat terhadapmu sampai

0: mereka melepaskan aku.
1: Kenapa orang yang didakwa membunuh mereka lepaskan?
0: Kita sama-sama tahu, aku bukan pembunuh, Misa.
1: Itu sih aku tidak tahu.
0: Kenapa engkau melakukannya, Misa? Kenapa engkau berbohong tentang aku?
1: Aku tidak tahu apa yang engkau bicarakan, tapi aku jadi penasaran. Kenapa orang Romawi membebaskanmu? Apakah engkau menawarkan suap kepada mereka?
0: Suap? Aku menawarkan suap? Dari mana uangnya, Misa? Kalau engkau sudah lupa, Misa, aku kan pengemis buta.
1: Lalu, kenapa mereka melepaskanmu? Ayo, kenapa?
0: Entah.
1: Oh, jadi mereka tidak menjelaskannya ya? Mereka cuma bilang pergi sana.
0: Persis.
1: Apakah mereka mencurigai orang lain? Apakah ada nama lain yang disebut?
0: Entah.
1: Kalau sampai engkau bekerja sama dengan orang Romawi untuk menemukan jalan untuk mendakwa aku, Bartimius, aku sumpah, aku akan...
0: Engkau akan apa?
2: Ya, Misa, engkau akan apa?
1: Perwira Galba? Apa-apaan nih? Apakah ini perangkap?
2: Bukan perangkap. Tapi aku memang curiga bahwa aku bisa menemukanmu di sini.
1: Aku? Aku kebetulan melihat Bartimius di sini.
2: Kenapa engkau mengikuti dia, Misa? Engkau tampak resah. Apakah engkau tidak senang temanmu dilepaskan? Ia telah dibebaskan dari segala dakwaan.
1: Iya, ya, tentu aku senang ia dilepaskan. Tak pernah terpikir bahwa ia bisa...
2: Berarti engkau akui, engkau bisa saja salah.
0: Salah? Salah tentang apa?
1: Ya, aku rasa aku bisa saja salah. Waktu itu hari masih gelap. Aku bisa saja...
2: Jadi itu bisa? Siapa saja?
1: Ya, kurasa itu bisa.
2: Malah, itu bisa saja seorang pemuda.
0: Seorang pemuda?
2: Ya, seorang pemuda. Dan anjingnya. Mau bekerja sama denganku.
1: Bagaimana engkau tahu?
2: Aku kan orang Romawi. Aku tidak pernah menyingkapkan sumber-sumberku. Nah, kalau engkau mau sepenuhnya bekerja sama, aku bersedia melupakan bahwa engkau telah memfitnah temanmu ini.
1: Bartimius, aku sangat menyesal. Dia anak tunggalku dan aku, iya, aku putus asa. Aku tidak tahu harus bagaimana.
0: Jadi, anak yang menyerangku itu...
1: Dia Timna, anakku. Dia ceroboh dan fasik. Dan... Oh, Bartimius, mungkinkah engkau mengampuni aku?
0: Tolong, bantu aku bangkit. Sekarang antar aku ke gerbang kota.
1: Sekarang? Kenapa engkau...
0: Aku sudah tua, aku buta dan aku miskin. Tapi aku bukannya tanpa perasaan atau selera. Engkau telah menghancurkan aku, Misa. Ketika aku hanya tua dan buta saja, sudah sulit bagiku untuk mendapatkan simpati orang. Tapi sekarang, gara-gara engkau, aku telah menjadi pembunuh buta. Orang buangan yang tidak akan pernah didekati oleh siapapun. Antar aku ke pintu gerbang, di mana aku setidaknya berpeluang berjumpa dengan orang asing yang tidak tahu apa yang telah engkau berbuat terhadapku.
1: Baik, Bartimius.

0: Ada apa, Mesa? Apa yang terjadi?
1: Entah. Kelihatannya ada kerumunan berkumpul di pintu gerbang kota.
0: Bisa kita lebih mendekat?
1: Bisa. Kita coba. Pegang lengan bajuku.
2: Permisi. Lewat ya.
1: Permisi.
2: Dasar pembunuh. Permisi, lewat ya.
0: Sudah kelihatan sesuatu?
1: Belum. Aku tidak... Tunggu.
0: Ada apa, Mesa? Apa yang engkau lihat?
1: Ada seorang datang. Tampaknya serombongan orang datang.
2: Permisi, Bu. Siapa ya yang datang?
3: Sang guru. Si buta. Apakah engkau tidak tahu siapa dia? Dia kan pembunuh.
2: Bukan. Orang ini tidak bersalah. Tapi bagaimana dengan guru ini? Siapa dia?
3: Guru dari Galilea itu loh. Masa belum pernah dengar tentang dia?
2: Belum sih.
0: Guru dari Galilea. Apa mungkin benar ya?
1: Apa? Engkau pernah mendengar tentang dia?
0: Aku harus menemui dia, Mesa. Aku harus menemui dia.
2: Ya sudah, ikut aku.
4: Yesus anak Allah.
5: Yesus anak Allah.
6: Guru.
7: Yesus dari Nazaret.
8: Yesus anak Daud.
0: Sudah kelihatan belum?
2: Sudah. Ia sedang mendekat.
0: Yesus. Yesus anak Daud.
3: Dasar. Nyahkan dia dari sini. Ia tidak berhak berada di sini.
0: Yesus. Yesus anak Daud. Kasihanilah aku.
3: Dasar pembunuh.
2: Hentikan dia.
3: Nyahkan dia dari sini.
2: Hentikan dia.
9: Hentikan dia
2: dari sini. Ia sedang kemari, Bartimius. Sudah hampir sampai.
0: Yesus, anak Daud, kasihanilah aku.
3: Diamlah. Tolong dong, hentikan dia.
9: Hentikan dia.
2: Hentikan si pembunuh dari sini.
9: Buka dia.
0: Yesus, anak Daud, kasihanilah aku.
2: Ia melewati kita, Bartimius. Bisa-bisa kita kehilangan dia.
0: Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
10: Bawa dia kepadaku.
1: Bartimius, guru memanggilmu.
0: Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
10: Apa yang engkau mau aku perbuat bagimu?
0: Guru, aku mau melihat.
10: Terimalah penglihatanmu, sahabatku. Imanmu telah menyembuhkan engkau.
0: Aku dapat melihatmu. Aku dapat melihat wajahmu, Guru.
10: Dan Bartimius, engkau sudah diampuni dari dosa-dosamu. Ampuni jugalah temanmu itu.
0: Baik, Guru. Aku akan mengampuni dia.
10: Sekarang apa ada yang ingin engkau sampaikan kepada teman-teman yang engkau lihat di sekeliling kita?
0: Aku dapat melihat.
10: Ya, sahabatku. Engkau dapat melihat.
0: Aku dapat melihat. Aku dapat melihat. Aku dapat melihat. Aku dapat melihat. Aku dapat melihat. Aku dapat melihat.

Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah, persis seperti yang Ia perbuat dengan Bartimeus buta. Allah telah menyediakan jalan bagi dosa-dosa kita untuk diampuni. Jalannya adalah melalui Yesus Kristus, firman-Nya yang hidup. Allah mengutus Yesus dari sorga ke bumi untuk menjadi juru selamat kita. Rasul Paulus mendeklarasikan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Yesus dibesarkan dan hidup sempurna, tak berdosa. Firman Allah mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Melalui Yesuslah kita dapat memperoleh pengampunan dari dosa-dosa kita. Yesus telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Yesus telah mati menggantikan kita. Rasul Paulus menulis bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Yesus tidak tinggal di dalam kubur. Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup selamanya. Ia berkuasa untuk datang ke dalam hidup kita dan mengampuni dosa serta memberikan hidup yang kekal. Pengampunan dari dosa dan hidup yang kekal adalah pemberian cuma-cuma. Bukan kita yang mengupayakannya. Kita tinggal menerimanya saja sebagai pemberian dari Allah. Untuk menerima pengampunan dan hidup yang kekal, kita harus berbalik dari dosa-dosa kita dan menaruh iman dan kepercayaan kita pada Yesus dan menerima Dia ke dalam hidup kita sebagai juru selamat dan Tuhan. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya, setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku tahu bahwa aku orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Sekarang aku berbalik dari dosa-dosaku. Kutaruh iman dan kepercayaanku pada Yesus seorang untuk menjadi juru selamatku dan untuk mengampuni aku. Kuterima Yesus ke dalam hidupku sebagai juru selamat dan Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena mengasihi aku dan datang ke dalam hidupku. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku tahu bahwa aku orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Sekarang aku berbalik dari dosa-dosaku. Kutaruh iman dan kepercayaanku pada Yesus seorang untuk menjadi juru selamatku dan untuk mengampuni aku. Kuterima Yesus ke dalam hidupku sebagai juru selamat dan Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena mengasihi aku dan datang ke dalam hidupku. Amin. Sampai jumpa.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Tantangan dalam mengembangkan pemimpin bagian 3. Nats Alkitab dari 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. John Maxwell melakukan jajak pendapat untuk mencari tahu bagaimana orang menjadi pemimpin, dengan menanyakan apakah mereka menjadi pemimpin karena A. mereka diberi posisi, B. ada krisis dalam organisasi, atau C. mereka telah dibimbing. Lebih dari 80% menyatakan bahwa mereka menjadi pemimpin karena seseorang telah membimbing mereka dalam kepemimpinan, telah membawa mereka melalui proses tersebut. Sebagai pemimpin, jika kita merasakan ketidakpastian atau rasa tidak aman tentang proses pengembangan kepemimpinan, biasanya hal itu tidak terkait dengan pelatihan yang kita berikan. Ketidakpastian yang kita rasakan muncul ketika kita merenungkan untuk melepaskan pemimpin kita untuk memimpin. Hal itu tidak berbeda dengan apa yang dirasakan orang tua terhadap anak-anak mereka. Anak-anak saya sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri. Tetapi ketika mereka remaja, hal tersulit bagi saya dan istri saya adalah melepaskan mereka untuk menempuh jalan mereka sendiri dan membuat keputusan mereka sendiri. Itu menakutkan. Tetapi ketika Anda tidak membiarkan mereka mencoba sayap mereka, mereka tidak akan pernah belajar terbang. Jika saya dapat mengangkat kepemimpinan bagi anggota tim saya, maka saya telah melakukan pekerjaan saya dengan baik. Semakin banyak hambatan yang saya singkirkan bagi orang-orang saya, semakin besar kemungkinan mereka akan bangkit sesuai potensi mereka. Yesus memberitahu pada muridnya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap." Yohanes 15 ayat 16. Jika Anda menginginkan buah yang langgeng dan hasil yang bertahan lama, luangkanlah waktu untuk mengembangkan pemimpin.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka. Temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 85. Sabar terhadap ketidaksempurnaan. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 13 ayat 6 dan Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Kasih itu sabar, dan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Saudara pendengar, mengapa kasih agape dihubungkan dengan sabar? Apakah kasih menghasilkan sabar? Ataukah sabar menghasilkan kasih? Atau kasih dan sabar selalu hadir bersamaan? Kasih agape selalu berkaitan dengan firman Allah yang merupakan hikmat Allah. Yohanes 15 ayat 1 hingga 8. Semakin kita memahami dan mengalami firman Allah, maka kasih dan kesabaran kita pun akan makin bertumbuh. Karena itulah, kasih dan kesabaran selalu diukur oleh firman, bukan perasaan pribadi, sebab keduanya didasari oleh firman. Hikmat dari atas itulah yang akan menumbuhkan kasih dan kesabaran. Dengan hikmat Tuhan, kita diberi pengertian yang baru untuk bersabar. Kesabaran meliputi sikap, kehendak, dan perasaan yang terkendali karena dikendalikan oleh pengertian akan firman. Orang yang sabar tidak cepat menjadi marah ketika hal yang tidak sesuai hati, tidak cepat putus asa ketika ada rintangan, tidak cepat melampiaskan emosi ketika ada kesalahan, tidak bertindak gegabah ketika mengambil keputusan yang sulit, tidak hilang kendali ketika mengalami ketidakadilan. Sebaliknya, seseorang yang tidak sabar akan mudah sekali marah, putus asa, emosi, gegabah, hilang kendali ketika menghadapi hal-hal yang di luar rencana dan pengaturannya. Ketidaksabaran mudah terjadi ketika kita berhadapan dengan ketidaksempurnaan. Jadi, ketidaksabaran terjadi karena reaksi terhadap ketidaksempurnaan hidup. Padahal, tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk diri kita. Tetapi syukur kepada Allah, Dia yang sempurna berkenan menerima umat-Nya yang tidak sempurna, supaya mereka menjadi sempurna di dalam Dia. Yang tidak sempurna diperbarui oleh yang sempurna. Umat-Nya yang tidak sempurna dilayani oleh Allah yang sempurna, hingga mereka menjadi lebih sempurna dan serupa dengan Kristus. Umat Allah yang tidak sempurna telah menerima kasih karunia Allah. Sebab itu, mereka juga wajib menerima ketidaksempurnaan orang lain. Melalui berbagai nuansa hidup, Allah menguji kesabaran umat-Nya. Seperti ketidaksempurnaan hidup diri sendiri atau orang lain, persoalan hidup yang mengganggu ketenangan, penderitaan yang merobek hati, sakit penyakit yang tidak ada jalan keluar. Orang yang sabar menanti waktu dan tindakan Tuhan yang tepat. Ini adalah ujian karakter dan iman yang hidup. Melalui ketidaksempurnaan hidup orang lain, Allah menghendaki saling menerima keberadaan satu dengan yang lain. Melalui berbagai persoalan hidup, Allah mengajarkan bahwa kekuatan manusia adalah lemah dan perlu bersandar kepada Dia. Melalui penderitaan, Allah menghendaki kasih terhadap sesama seperti Dia mengasihi. Melalui sakit penyakit, Allah mau menunjukkan betapa fananya hidup ini, dan Allah tetap hadir dalam segala kelemahan tubuh. Justru dalam kelemahan, kekuatannya menjadi sempurna. Melalui sabar, kita belajar apa artinya kasih itu. Dan melalui kasih, kita belajar sabar, menaruh harapan pada Dia. Dalam anugerah-Nya kita belajar menerima karakter dan kepribadian orang lain yang tidak sempurna. Karena hidup ini tidak sempurna, maka kita memiliki kesempatan yang baik untuk melayani orang lain. Jika hidup orang lain telah sempurna, maka kita tidak ada kesempatan lagi untuk melayani mereka. Hanya orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh dan dewasa dalam Kristus yang akan tahu bagaimana belajar sabar menanggung ketidaksempurnaan hidup orang lain. Jika orang lain berbuat kesalahan, maka kita menutupi kesalahannya tanpa mengabaikan kebenaran. Jika orang lain memiliki kelemahan pribadi, kita bisa belajar menerima apa adanya. Inilah pengertian baru yang akan menghasilkan kesabaran di dalam diri seseorang. Karena itu, sabarlah menanggung ketidaksempurnaan orang lain, sama seperti Tuhan telah sabar terhadap ketidaksempurnaan kita. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, apakah saat ini Anda sedang tidak sabar terhadap seseorang? Mengapa? Langkah-langkah apa yang bisa Anda lakukan untuk belajar bersabar terhadap orang itu dan menerima ketidaksempurnaannya? Dan yang terakhir, apakah saat ini Anda sedang tidak sabar terhadap sesuatu hal? Mengapa? Langkah-langkah apa yang bisa Anda lakukan untuk belajar bersabar dan menerima ketidaksempurnaan dari hal tersebut? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Selamat Yeski. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through you.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, Bertel Thorvaldsen. Keunggulan. Yeremia 18 ayat 6. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku.
2: Bertel Thorvaldsen merupakan pematung terhebat dari Denmark. Setelah belajar di Copenhagen, dia pergi ke Roma untuk menyelesaikan pelatihannya. Pepatah mengatakan, ada orang yang dilahirkan hebat dan ada yang tumbuh menjadi hebat. Tentunya, Thorvaldsen adalah tipe orang yang pertama. Bahkan ketika ia masih seorang mahasiswa, patung-patungnya sangat luar biasa. Karya-karyanya begitu indah, hingga seolah-olah Anda dapat membuat mereka berbicara hanya dengan menyentuhnya.
1: Jika Anda mengunjungi Copenhagen, Anda harus datang ke museum yang menyimpan karya seninya. Karya terbaiknya adalah Monumen Singa di Lusen, yang terbuat dari batu untuk menghormati pengawal Swiss yang meninggal saat melindungi Raja Prancis pada tahun 1792, dan patung Yesus Kristus beserta ke-12 Rasul yang dapat ditemukan di dua lokasi di Copenhagen.
2: Bagaimana mungkin sebuah karya berada di dua tempat berbeda di kota yang sama? Jika Anda pergi ke Museum Thorvaldsen, Anda akan melihat patung-patung Yesus Kristus dan ke-12 Rasul, tetapi dengan Paulus sebagai pengganti Yudas. Namun, Anda juga dapat menemukan patung-patung ini di katedral yang tidak jauh dari museum. Patung-patung di museum terlihat indah, tetapi tidak sebagus patung-patung di katedral. Patung-patung di museum berwarna abu-abu dan pudar, sementara patung-patung di katedral berwarna putih bersih.
1: Mengapa menampilkan dua set karya? Ternyata, patung-patung di museum terbuat dari tanah liat yang akan kotor dan berubah menjadi abu-abu seiring berjalannya waktu. Sementara itu, patung-patung di katedral terbuat dari marmer murni dan kemungkinan akan tetap indah dalam jangka waktu yang lama.
2: Biasanya, saya tidak mencari pelajaran tambahan ketika saya pergi ke museum. Tetapi, ketika saya melihat patung-patung marmer Yesus dan para muridnya yang begitu indah dibandingkan dengan yang terbuat dari tanah liat, saya tidak bisa tidak memikirkan kitab Ibrani yang membicarakan gereja di bumi dan gereja di surga. Gereja di bumi itu seperti tanah liat, sedangkan yang di surga suci seperti marmer murni.
1: Saya tidak yakin apakah Anda merasakan hal yang sama dengan saya. Tetapi saya percaya bahwa banyak orang terlalu fokus pada hal-hal biasa dan tidak melihat keindahan sejati dalam hal-hal luar biasa. Paulus pernah membahas tentang bejana tanah liat dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dan bagaimana bejana-bejana ini menyimpan harta yang begitu berharga. Tanah liat memang kotor dan dapat berubah warna. Tetapi bagi Thorvaldsen, tanah liat menjadi cetakan untuk patung-patung megah yang terbuat dari marmer. Sebuah mahakarya yang dampaknya sangat signifikan bagi dunia dan menjadikan penciptanya sebagai pahlawan.
2: Ada hal penting yang perlu diketahui tentang tanah liat. Tanah liat mudah dibentuk oleh seorang pematung, sedangkan marmer sulit untuk dibentuk. Seniman dapat membentuk tanah liat dengan tangannya, tetapi seniman memerlukan palu dan pahat untuk membentuk marmer.
1: Dahulu kala, Yeremia, seorang nabi dalam Perjanjian Lama, menggunakan analogi tanah liat untuk menggambarkan karya Tuhan terhadap umatnya Israel. Bahkan hingga saat ini, Tuhan terus membentuk kita dengan tangannya. Dan terkadang, seperti seorang pematung yang menggunakan pahat, Tuhan menyelaraskan kita agar tetap sesuai dengan rencana dan tujuannya.
2: Kita tidak seharusnya mengharapkan orang kudus terbuat dari marmer. Mereka justru terbuat dari tanah liat, termasuk tangan dan kaki mereka. Namun seiring waktu, mereka menjadi seperti marmer di surga. Sejujurnya, saya merasa agak kecewa ketika pertama kali mengunjungi Museum Thorvaldsen, terutama saat melihat patung para murid terbuat dari tanah liat. Saya tidak tahu bahwa ada juga patung mereka yang terbuat dari marmer. Namun, saya sekarang merasa lega mengetahui bahwa Thorvaldsen juga membuat patung dari marmer. Saudara terkasih, Tuhan menggunakan hal-hal duniawi yang tidak sempurna ini untuk membangun kerajaannya yang sempurna dan kekal.
1: Kita menyebut seseorang memiliki kaki dari tanah liat ketika mereka jatuh. Namun sebenarnya, setiap orang memiliki kaki dari tanah liat. Tanpa anugerah Tuhan, tidak ada dari kita yang beriman kepada Kristus. Pernahkah Anda merasa kecewa terhadap seseorang? Bagaimana reaksi Anda? Apakah kita berharap terlalu banyak pada para pemimpin Kristen saat ini? Mengapa banyak dari mereka membuat kita merasa kecewa?

0: di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

Apakah jalan-jalan Tuhan terlampau sukar bagi Anda? Anda selalu bertanya, mengapa? Dan tidak menemukan jawaban. Anda akan menemukannya jika Anda menghampiri Allah Bapa dan berkata, Bapa, Engkau sajalah yang bijaksana. Jalan-jalanmu senantiasa benar. Engkau Tuhan yang mengasihi diriku. Engkau sajalah yang tahu apa yang terbaik bagiku, dan telah Kau lakukan yang terbaik bagiku. Doa seperti ini.

Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kehidupan yang baik. Karena Tuhan punya perspektif kekal dan selalu baik, kita dapat mempercayainya pada masa sulit. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5.
1: Pujian syukur dalam bait Allah. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kebenaran-Nya tetap turun-temurun.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Kita semua mengenal orang-orang yang menderita karena kesehatan yang buruk, ekonomi terpuruk, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Bagaimana kita harus memandang situasi-situasi itu, mengingat adanya ajaran Alkitab tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan pada kita? Pertama, karakter Tuhan itu sempurna, dan semua yang Dia lakukan adil dan benar. Ulangan pasal 32 ayat 4. Dia penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan pada hakikatnya selalu baik. Kedua, cara Bapa Surgawi mengungkapkan kebaikannya didasarkan pada tujuannya yang hendak menjadikan kita makin serupa Kristus. Pertunjukan terbesar kebaikan Tuhan tampak pada anak-Nya. Yesus meninggalkan rumah-Nya di surga mulia, mengambil rupa manusia, menderita dan mati menggantikan kita agar kita dapat diampuni. Filipi pasal 2 ayat 6-8. Oleh karena tindakannya ini, kita yang percaya padanya diangkat menjadi anak-anak Bapa dan dijanjikan rumah kekal di surga. Saudara pendengar, definisi kita tentang kehidupan yang baik kemungkinan meliputi hal-hal yang membuat kita bahagia pada saat ini, seperti kekayaan materi, kesehatan yang baik, dan tidak adanya kesulitan. Tetapi Tuhan memiliki perspektif kekal, dan Dia terus bekerja menggenapi rencana jangka panjang-Nya untuk kita. Kita dapat mempercayai kebaikan-Nya sekalipun dalam masa-masa kelam.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kemurahan hatimu ya Bapa, membawa kami dalam hidup bersamamu, dan membawa kami dalam kebenaran sabdamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon, berkata-katalah bagi kami saat ini. Amin.
2: 2 Korintus 6 ayat 1-10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenanan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan dan kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, seorang jemaat yang baru mulai aktif melayani di gereja bisa saja terkaget-kaget atas kenyataan yang ia alami. Rupanya konflik, drama, bahkan penolakan menjadi bagian tak terhindarkan dari pelayanan. Ia berkeluh kesah dan bergumul apakah ia sebaiknya bertahan atau apakah ia perlu berjuang untuk terus melayani. Paulus pun mengalami penolakan dalam pelayanannya. Salah satunya dari sebagian jemaat di Korintus yang menolak otoritas pelayanannya. Meski demikian, ia tetap melayani. Ia menegaskan bahwa setiap orang percaya yang telah menerima anugerah Allah tidak boleh menyia-nyiakannya. Anugerah Allah harus direspon dengan segera karena waktu perkenanan Allah dan hari penyelamatan sudah datang. Respon itu adalah menjadi pelayan Allah yang mewujudkan keteladanan hidup. Sedapat-dapatnya mereka tidak menjadi batu sandungan. Dengan jujur, Paulus menjabarkan apa yang harus dihadapi bersama Timotius dalam pelayanan mereka. Bahkan, dari situlah mereka dapat menunjukkan ketabahan. Mereka harus melewati segala macam penderitaan, kesengsaraan, dan kesulitan. Mereka diperhadapkan pada pukulan, penjara, kerusuhan, dan jerih payah. Mereka harus bertahan dalam keadaan lapar. Mereka juga harus berjuang dalam hal kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Namun mereka setia melayani dalam kuasa Roh Kudus dan kasih yang tulus. Penolakan harus mereka alami demi pemberitaan Injil. Bagaimanapun, pelayan Tuhan harus sadar bahwa hidup dalam Kristus pasti akan sering tampak bertentangan dengan logika dunia. Maka, marilah kita berdiri teguh dalam pelayanan apapun yang kita kerjakan. Teruslah bertahan dan berjuang meski pelayanan kita bagi Allah tidak sama, bahkan bertolak belakang dengan ekspektasi kita. Pada saat kita harus menghadapi penolakan, ingatlah alasan di balik pelayanan kita, yaitu anugerah Allah. Melayanilah sebagai pelayan Allah, supaya pelayanan kita selalu membuahkan perkenanan Allah dan kesetiaan. Mari kita berdoa. Ketika langkah kami terasa lelah, teguhkanlah hati kami agar tetap setia bertahan dan berani berjuang dalam panggilan-Mu. Jadikanlah setiap peluh pelayanan sebagai benih kasih yang Engkau tumbuhkan menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kalau hidupnya saja Dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

dunia mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat, Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus, maka kemurahan Tuhan mengubah

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Ambil Tanggung Jawab Atas Hidup Anda. Nas Alkitab dari Yohanes 5 ayat 6. Maukah engkau sembuh? Sungguh pertanyaan yang luar biasa yang Yesus ajukan kepada orang lumpuh ini. Maukah engkau sembuh? Yohanes 5 ayat 6. Siapa yang tidak ingin? Anda mungkin terkejut. Kay Arthur bercerita tentang suatu hari saat berpapasan dengan seorang pengemis di sebuah jalan di kota tua Yerusalem. Saat ia duduk mengemis, celananya ditarik ke atas untuk memperlihatkan lukanya yang mengerikan. Ia menulis, "Jantung perawatku membuat kakiku berhenti berdetak. Aku ingin membungkuk dan melindungi luka yang terbuka dari debu. Luka itu harus dicuci dan diobati oleh seseorang yang peduli. Temanku dengan lembut memegang sikuku dan mendorongku menuju tujuan kami. Aku seorang turis dan tidak tahu tentang hal-hal ini." Ia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa pria ini tidak ingin disembuhkan. Ia mencari nafkah dari lukanya. "Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat sekilas seseorang yang tidak sepertinya yang seharusnya. Pria yang terbaring tak berdaya di depan, di tepi kolam bernama Betseda, telah berada di sana selama 38 tahun. Pertanyaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum suatu masalah menjadi cara hidup? Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yohanes 5 ayat 8. Kesimpulannya adalah bahwa inilah saatnya untuk bangun dan bekerja. Menjadi ayah bagi anak-anak Anda, suami bagi istri Anda, kontributor bagi masyarakat Anda, solusi bagi masalah orang lain. Inilah saatnya untuk bertanggung jawab atas hidup Anda. Apakah Anda membiarkan keadaan masa lalu atau masa kini menghambat Anda untuk melangkah maju? Jika Yesus bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin sembuh secara emosional, fisik, dan spiritual? Apa jawaban Anda? Hari ini biarkan Yesus menyembuhkan Anda. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

Ya warna dipuji katlen ya bem. Kita terukur kasih setia Tuhan. Berarti firman Tuhan katakan dalam Mazmur 63 ayat 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan terus memuji engkau. Ya harana. Kadang manusia memiliki batas kesabaran. Ketika seorang berbuat salah sekali, dua kali atau berkali-kali kepada kita, respon kita adalah menarik diri, kecewa atau menghukum. Namun Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Kasih setia Tuhan bersifat tanpa syarat, unconditional dan tidak berkesudahan. Setiap pagi kasih itu selalu baru. Sekalipun kita sering jatuh dalam kelemahan, keraguan, kekhawatiran, kadang perjalanan kita menyimpang. Namun dalam firman ini mengatakan bahwa kasihnya tak terukur, tak bersyarat. Kasihnya melebihi dari segalanya. Sebab kasih setia Tuhan lebih dari segalanya. Untuk itu biar kita, mulut kita senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik, karena biarlah lewat renungan ini kita kembali diingatkan untuk senantiasa mengingat akan kasih setia Tuhan. Kita ada boleh hari ini, pagi ini, detik ini, juga semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi biarlah kita mengawali hari kita dengan ucapan syukur, datang kepada Dia dengan dalam doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat rahmat kasih setiamu yang tak berkesudahan atas kehidupan kami. Kami boleh ada hari ini di hari Senin 3 Agustus 2026. Ini semata-mata bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kasih setia Tuhan. Untuk itu kami serahkan hidup kami ke tangan kasih-Mu. Berkati pekerjaan kami, aktivitas kami, keluarga kami. Semua kami serahkan ke tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Tuhan sertai, tuntun senantiasa. Biarlah kiranya damai, sejahtera yang melampaui segala akal itu memelihara kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Haraner atas kebersamaannya. Ya, terasa waktu sudah menunjukkan pukul dari 6 pagi. Di mana saya sudah menemani Haraner dari pukul 4 pagi tadi hingga saat ini. Kiranya segala puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan, jadi penyemangat bagi kita untuk menjalani hari yang baru ini. Dan jangan kemana-mana, selain ada program rohani, yaitu program IPM, Inspirasi Power Ministry, yang juga tentunya akan memberikan kekuatan, pencerahan bagi kita untuk menjalani hari yang baru ini bersama Tuhan. Ya, akhir kata saya, Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Hotline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom saudara pendengar, 听众朋友, 平安. Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya, Pendeta John Rialo. Pagi ini di waktu yang cerah pada saat ini saya akan membahas mengenai bahaya menunda. Kenapa penting untuk saya bahas tentang poin ini? Karena ada banyak efek negatif, ada banyak konsekuensi negatif ketika orang melakukan penundaan. Maka jangan menunda. Jangan menunda apapun. Sebab kalau menunda, kopi akan menjadi dingin.

berjalan. Ketika kita menunda, kita akan menyesal karena tidak melakukan sesuatu saat seharusnya kita melakukan hal tersebut karena ada kesempatan. Jadi kesempatan yang ada, kesempatan yang kita miliki, maka pergunakanlah dengan baik. Sebab penundaan itu adalah hal yang bisa membawa kita kepada konsekuensi banyak. Saya akan membaca dalam kitab Amsal berkaitan dengan teks ini, yaitu jangan menunda. Saya akan baca dalam Amsal pasal 27 ayat yang pertama. Amsal pasal 27 ayat 1 berbunyi, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Sekali lagi, Amsal 27 ayat 1 berbunyi, jangan memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Jadi kalau kita bisa mengerjakan pada hari ini, kita harus kerjakan secepat mungkin hari ini. Jangan menunda pada waktu besok. Kenapa? Karena kita tidak akan bersemangat lagi seperti antusias kita pada hari ini. Penundaan adalah pencuri waktu kita, pencuri minat kita, pencuri semangat kita. Nah, ada tiga bahaya kebiasaan menunda yang saya akan bahas secara cepat pada pagi ini. Yang pertama, menunda ketaatan itu sama dengan tidak taat. Jadi menunda ketaatan sama dengan tidak taat. Contoh di dalam Alkitab adalah Nabi Yunus. Tuhan menyuruh Nabi Yunus ke Niniwe. Tapi Yunus berpikir menunda, dia berpikir nanti saja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian rugi karena dia masuk perut ikan. Jadi poin pentingnya di sini adalah kalau Tuhan sudah bersabda, berkata, berbisik melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus dalam hati nurani kita, maka kita perlu taat. Taat pada sekarang ini juga. Kenapa? Karena penundaan ketaatan sama dengan ketidaktaatan. Jadi kalau kita menunda untuk taat, itu sama dengan kita tidak taat kepada Tuhan. Yang kedua, bahaya yang kedua dari kebiasaan menunda adalah menunda pertobatan itu sama dengan mempermainkan waktu Tuhan. Amsal pasal 27 ayat 1 jelas mengatakan jangan memuji diri karena hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Jadi kalau orang menunda bertobat, itu mempermainkan waktu Tuhan. Mengapa? Contoh di dalam Alkitab itu adalah orang kaya yang bodoh. Dia sudah mengumpulkan banyak materi, banyak harta, banyak hal yang menarik di dunia ini. Emas, permata, dan lain-lain yang menjadi simbol dari kekayaan dunia ini. Tapi dia tidak tahu bahwa dia akan mati pada malam itu. Itu cerita di dalam Lukas pasal 12 ayat 16-21, orang kaya yang bodoh. Dia tidak tahu bahwa dia akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia berkata, jiwaku ada padamu banyak barang, beristirahatlah, makanlah, dan minumlah. Lalu Tuhan menjawab orang kaya itu, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil alias mati. Jadi apa poin penting di sini? Kita tidak pernah tahu kapan malam itu tiba. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Tapi kalau itu datang, dan kita sudah menerima keselamatan, kita sudah mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya dalam hidup kita, kita sudah meyakini kita akan diselamatkan dalam anugerah Tuhan oleh iman percaya kita kepada Kristus. Jadi keselamatan jangan ditunda. Hari ini adalah hari keselamatan bagi kita. 2 Korintus 6 ayat 2 menjelaskan atau mengatakan demikian. Jadi jangan menunda pertobatan, karena menunda pertobatan sama dengan mempermainkan waktu Tuhan. Yang ketiga, bahaya yang ketiga adalah menunda pelayanan dan pengampunan. Orang yang menunda pelayanan dan pengampunan itu artinya dia mengalami kehilangan kesempatan. Dia akan mengalami kesempatan yang hilang, yang pergi, yang berlalu begitu saja. Jadi jangan pernah menunda pelayanan dan jangan pernah menunda untuk pengampunan. Kenapa? Itu sama seperti kita kehilangan kesempatan. Pengkhotbah 11 ayat 4 berkata, saya bacakan buat kita Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat berkata, siapa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa melihat awan tidak akan menuai. Jadi

0: jangan menunggu waktu sempurna. Karena tidak akan ada waktu sempurna. Ketika kita tidak memulai, itu berarti kita tidak bisa menunggu-nunggu. Seharusnya kita harus mulai, karena tidak ada waktu yang ideal. Semua waktu itu berharga di mata Tuhan. Semua waktu itu hal yang penting dalam hidup kita. Maka kita tidak boleh membuang-buang waktu kita. Poin pentingnya adalah, hubungan yang rusak, maka kita harus meminta maaf. Sekarang juga. Kalau kita memiliki talenta, kemampuan, dan skill, maka kita harus menggunakannya buat pelayanan kepada Kristus, kepada Tuhan. Layanilah sekarang. Melayanilah sekarang. Karena ada waktunya kita tidak sempat lagi. Tidak bisa lagi karena kesehatan, gangguan tubuh kita yang menua, yang tidak lagi sekuat waktu muda, dan seterusnya. Mumpung ada kesempatan. Kan ada lagu yang bunyinya, hidup ini adalah kesempatan. Maka gunakanlah setiap kesempatan itu dengan baik. Gunakanlah setiap kesempatan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui kemampuan, talenta, bakat, pelayanan yang kita miliki. Karena pelayanan adalah sebuah kehormatan. Pelayanan adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, jika ada waktu, mulailah sekarang. Jangan menunda, jangan menunggu, jangan tunggu siap. Kita harus menjadi orang yang bergerak dengan cepat. Kenapa? Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih orang suka menunda? Apa alasan orang suka menunda? Yang pertama adalah takut gagal. Jadi kalau gagal gimana? Itu biasanya orang berkata begitu. Ingat, Tuhan tidak memanggil kita ketika kita mampu. Tetapi dia akan memampukan kita. Ingat Musa? Musa juga tidak sehebat yang kita kira. Dia merasa gak mampu, dia gak fasilida, dan dia merasa gak mampu. Tapi Tuhan memampukan dia. Jadi, kalau ada orang yang berkata, gimana kalau gagal? Ya, kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan memampukan kita, Tuhan memperlengkapi kita. Dia memampukan orang-orang yang dipanggilnya untuk melayani Tuhan. Yang kedua, ada banyak orang menunda karena sibuk, ada distraksi. Bapak ibu saudara sekalian, misalnya Efesus pasal 5 ayat 16, pergunakanlah setiap waktu yang ada. Jangan menunda. Handphone kita, sosmed, drama-drama itu bikin kita ketagihan, ya. Lalu kita mengabaikan hal-hal yang penting dengan mengatakan nanti saja, ya, nanti saja. Karena ada kesibukan dan distraksi sehingga orang suka menunda. Yang ketiga, mengapa orang punya alasan untuk menunda? Karena merasa masih ada waktu, masih ada waktu, masih ada hari esok, dan seterusnya. Yakobus 4 ayat 14 berkata, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita hanya kelihatan sebentar saja lalu lenyap. Maka kita tidak bisa menunda hal-hal yang penting dalam hidup ini. Karena penundaan akan berakibat hal yang luar biasa. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai bagian penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kereta anugerah Tuhan lewat cuma satu kali. Sekali lagi, kereta anugerah Tuhan lewatnya cuma sekali. Jadi jangan tunggu di stasiun sambil bilang, nanti kereta berikutnya. Bisa jadi tidak ada kereta lain untuk berikutnya. Ketika waktu kereta Tuhan datang, kita sudah siap, sama seperti 5 gadis pandai dan 5 gadis bodoh. 5 gadis pandai mempersiapkan minyak dan api, sementara 5 gadis bodoh tidur dan tidak mempersiapkan apa-apa. Kini Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati kita, bahkan mengampuni kita, orang-orang yang suka menunda. Biarkan kita terinspirasi melalui firman Tuhan hari ini, dan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Juri Allah menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan.

0: di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
1: Good morning, 100.6 FM.
2: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
3: Saudara yang terkasih, kita akan membaca Yakobus 5 ayat 5 sampai 6. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari menyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudara, kita sudah belajar bagaimana Yakobus menegur orang-orang kaya penindas dengan bahasa nubuat yang keras. Istilah harta membusuk, emas berkarat, upah buruh yang ditahan sampai berteriak ke telinga Tuhan semesta alam. Dan kita juga sudah belajar bahwa tidak ada satupun ketidakadilan yang luput dari pendengaran Tuhan. Sekalipun sepenuhnya dibungkam dan tidak pernah sampai ke pengadilan manusia manapun. Nah, di dalam ayat ini, Yakobus 5 ayat yang kelima, Yakobus menggunakan suatu kalimat atau suatu ekspresi kiasan di mana dia berkata, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Jadi bayangkan seekor sapi atau domba yang digemukkan di kandang, diberi makan sebanyak-banyaknya, dirawat dengan baik, hidup dalam kenyamanan penuh, tanpa pernah sekalipun menyadari bahwa semua kenyamanan itu sebenarnya sedang mempersiapkan dirinya untuk hari penyembelihan yang sudah ditetapkan. Semakin gemuk dia menjadi, semakin dekat sebenarnya hari itu. Tetapi ternak itu tidak pernah tahu, tidak pernah curiga, karena yang dia rasakan hanyalah kenyamanan dan kepuasan hari demi hari. Nah, istilah hari penyembelihan itu bukan istilah baru yang diciptakan Yakobus. Di dalam Yeremia, di Perjanjian Lama, ketika Nabi Yeremia berdoa kepada Tuhan tentang orang-orang fasik yang hidup makmur, ya, digunakan bahasa yang sama. Pisahkanlah mereka seperti domba sembelihan. Siapkanlah mereka untuk hari pembantaian. Nah, Yakobus dengan sengaja menggemakan bahasa nubuat Yeremia untuk menunjukkan apa yang terjadi pada orang-orang kaya penindas di zamannya ini, sama persis dengan apa yang sudah lama diperingatkan oleh para nabi. Kemakmuran yang nampaknya seperti berkat, padahal sebenarnya sedang menuju penghakiman yang sudah pasti. Nah, kemewahan yang mereka nikmati terasa seperti sukses. Terasa seperti bukti bahwa hidup mereka itu berjalan dengan baik. Bahwa strategi mereka berhasil. Bahwa mereka telah mencapai apa yang mereka selama ini kejar. Tapi di balik semua rasa puas itu, mereka sedang berjalan menuju penghakiman. Persis seperti ternak yang tidak pernah tahu bahwa kenyamanannya sedang mempersiapkan hari penyembelihannya sendiri. Betapa menakutkannya, mengerikannya, menyadari bahwa perasaan yang paling nyaman dalam hidup seseorang bisa saja adalah tanda bahaya yang paling serius. Bukan tanda keberhasilan, bukan tanda sukses sama sekali. Nah, kalau kita perhatikan hubungan ayat 5 dengan ayat 4 yang sudah kita bahas, kemewahan dan foya-foya di ayat 5 ini bukan sekedar kemewahan foya-foya, ini adalah hasil dari menahan upah buruh. Kenyamanan mereka dibangun di atas penderitaan orang lain. Setiap hidangan mewah di meja mereka, setiap pakaian indah yang mereka kenakan, setiap kesenangan yang mereka nikmati, sebagiannya berasal dari upah yang seharusnya sudah dibayarkan kepada buruh yang menuai ladang mereka. Tetapi sengaja ditahan demi menambah kemewahan mereka. Nah, bayangkan ada seorang pengusaha, seorang bapak, yang demi menjaga keuntungan yang besar tetap tinggi, Maka secara terorganisir, secara sistematis, menunda pembayaran kepada pemasok-pemasok kecil dan pekerja lepas yang bekerja untuknya. Bukan karena dia kesulitan uang, tapi kan dia sudah menghitung bahwa menunda pembayaran selama beberapa bulan itu memberinya bunga tambahan dari uang yang mengendap di rekeningnya. Sementara di luar kota, para pemasok kecil itu berjuang membayar sewa, membeli kebutuhan pokok, kadang harus berhutang ke tempat lain hanya untuk menutupi arus kas yang tersendat karena pembayaran yang bapak tadi tunda. Bapak tadi sendiri menikmati liburan mewah, mobil baru, rumah yang terus direnovasi. Semua terasa seperti buah dari kerja kerasnya sendiri. Dia tidak pernah menyadari bahwa sebagian besar dari kenyamanan itu sebenarnya adalah utang yang belum dia bayar kepada orang-orang yang jerih payahnya dia manfaatkan, tanpa penghargaan yang sepadan. Ini yang Yakobus ingin kita lihat dengan jelas. Kemewahan yang dibangun di atas ketidakadilan itu bukan hanya dosa yang berdiri sendiri. Ini kan sebuah sistem. Semakin lama sistem itu berjalan, semakin gemuk pihak yang diuntungkan dan semakin dekat pula hari penghakiman bagi mereka yang menikmatinya tanpa pernah mempertanyakan dari mana sebenarnya kenyamanan itu berasal. Nah, prinsip yang sama ini bekerja bukan hanya dalam skala seperti pengusaha tadi, tetapi juga berlaku dalam skala rumah tangga yang jauh lebih kecil dan lebih dekat dengan kita. Ada rumah tangga yang damai hanya karena satu pihak, biasanya misalnya istri, bahkan kadang juga anak, terus-menerus mengalah, memendam kekecewaannya dan menahan pendapatnya sendiri demi menjaga suasana tetap tenang. Kedamaian semacam ini terasa seperti berkat bagi pihak yang diuntungkan. Padahal sebenarnya itu adalah kenyamanan yang dibangun di atas penderitaan diam-diam pihak yang terus mengalah. Semakin lama pola ini berjalan, semakin besar suatu pelanggaran yang sedang terbentuk. Entah dalam bentuk pernikahan yang pada akhirnya retak, atau anak yang tumbuh dengan luka batin yang baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Nah, di dalam ayat 6, mencapai puncaknya dengan tuduhan yang paling berat. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Istilah asli menghukum di sini adalah menjatuhkan vonis, memutuskan perkara di pengadilan. Dan istilah membunuh, yaitu pembunuhan dalam arti yang paling keras. Bukan pembunuhan lewat pisau atau senjata secara fisik. Ini pembunuhan bekerja lewat sistem. Lewat pengadilan yang sudah kita singgung di ayat di pasal 2 ayat 6. Lewat upah yang ditahan sampai keluarga buruh itu kelaparan. Lewat kekuasaan ekonomi yang dipakai untuk menekan orang lain sampai ke titik kehancuran. Meskipun secara hukum tertulis, tidak ada satu tindakan mereka yang secara langsung bisa dituntut sebagai kejahatan. Nah, inilah yang membuat kejahatan sistemik ini begitu licik dan begitu berbahaya. Semua kejahatan ini nampak sah di mata manusia, bahkan mungkin nampak sebagai keputusan yang wajar, praktek-praktek bisnis yang biasanya dilakukan, cara kerja yang memang begitu adanya. Tidak ada hukum yang dilanggar secara tertulis. Tetapi di hadapan Tuhan, ini adalah pembunuhan. Karena hasil akhirnya sama persis dengan pembunuhan orang benar yang menderita dan mati. Entah secara harafiah karena kelaparan dan kemiskinan yang berkepanjangan. Atau secara perlahan, karena martabat dan kehidupannya dihancurkan sedikit demi sedikit oleh sistem yang tidak berpihak kepadanya. Nah, perhatikan detail terakhir yang sangat penting. Ia tidak dapat melawan kamu. Ini adalah pola yang sama persis dengan yang sudah kita pelajari. Keinginan yang berubah menjadi tuntutan. Pada akhirnya memakan korban orang yang tidak berdaya. Orang benar dalam ayat ini tidak melawan bukan karena dia setuju dengan ketidakadilan yang menimpanya. Dan bukan karena dia lemah secara moral. Dia tidak melawan karena dia tidak punya kuasa untuk melawan. Dia tidak punya pengacara semahal orang kaya itu, dia tidak punya koneksi ke pengadilan, dan tidak punya suara yang akan didengar oleh sistem yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh mereka yang menindasnya. Tetapi ketidakberdayaannya ini bukan kekalahan akhir. Dia menantikan hakim yang sudah berdiri di ambang pintu. Seperti yang akan ditegaskan Yakobus, beberapa ayat setelah bagian yang kita baca ini. Di pasal 5 ayat 9. Penghakiman manusia mungkin sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi penghakiman Tuhan belum selesai. Dan dialah yang memegang kata akhir atas setiap ketidakadilan yang pernah terjadi. Saudara, gambaran tentang orang kaya yang hidup dalam kemewahan sementara orang benar menderita di sampingnya tanpa daya untuk melawan, mengingatkan kita pada salah satu perumpamaan Yesus, yaitu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Yesus menggambarkan seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Di depan pintu rumahnya tergeletak seorang pengemis bernama Lazarus, penuh borok yang sangat ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Yang mengerikan dari perumpamaan ini bukan bahwa orang kaya itu secara aktif menganiaya Lazarus. Dia bahkan mungkin tidak pernah melakukan kekerasan fisik apapun terhadap Lazarus. Yang mengerikan adalah bahwa dia melangkahinya setiap hari, keluar masuk gerbang rumahnya, tanpa pernah benar-benar melihatnya sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan. Setelah keduanya mati, posisi mereka terbalik. Lazarus dibawa ke malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu menderita di alam maut. Dan ketika dia memohon kepada Abraham untuk mengirim Lazarus untuk meredakan hausnya, jawaban Abraham sangat tegas. Sudah ada jurang yang tidak dapat diseberangi antara mereka. Nah, perumpamaan ini, kisah ini, sama seperti Yakobus 5, tidak pernah menuduh orang kaya itu melakukan kejahatan yang kelihatan. Dosanya adalah dosa kelalaian. Persis seperti 4 ayat 17. Di mana dikatakan tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya. Nah, dosa orang kaya ini adalah membiarkan Lazarus tetap di depan pintunya hari demi hari, tanpa pernah tergerak untuk menyeberangi jarak yang sebenarnya sangat dekat. Hanya beberapa langkah dari mejanya yang penuh makanan. Nah, pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan sekarang adalah, siapa Lazarus di depan pintu kita? Mungkin bukan pengemis yang tergeletak secara harafiah. Mungkin dia adalah asisten rumah tangga yang sudah bertahun-tahun bekerja tanpa kenaikan upah yang sepadan dengan inflasi. Mungkin dia adalah kerabat jauh yang diam-diam berjuang secara finansial yang tidak pernah kita tanyai kabarnya karena mungkin terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Mungkin dia adalah tetangga yang kita lihat setiap hari tapi tidak pernah benar-benar kita perhatikan. Yakobus, Yesus, dalam dua bagian yang berbeda menunjukkan, mengajarkan kebenaran yang sama. Kemewahan yang hidup berdampingan dengan penderitaan yang bisa kita lihat, tapi kita pilih untuk tidak melihatnya. Itu adalah pelanggaran yang diperhitungkan oleh Tuhan secara serius. Maka saudara sekalian, coba kalau kita mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya. Karena dalam seluruh bagian yang sudah kita pelajari, ini menunjukkan ada dua strategi manusia yang berbeda untuk membuat hidupnya aman masa depan, tanpa melibatkan Tuhan. Misalnya yang pertama itu pedagang di pasal 4 ayat 13-17 mencoba mengamankan masa depannya lewat perencanaan yang matang dan proyeksi keuntungan yang sangat-sangat cermat. Sedangkan orang kaya di pasal 5 ayat 1-6 mencoba mengamankan masa depannya lewat timbunan harta dan penindasan terhadap sesama yang lebih lemah. Dua strategi ini kelihatannya sangat berbeda di permukaan. Satu mengandalkan kepintaran berbisnis, satu lagi mengandalkan kekuasaan ekonomi yang sudah mapan. Tetapi keduanya gagal, tanpa kecuali. Di titik yang persis sama, keduanya lupa bahwa hidup adalah uap. Masa depan tidak pernah benar-benar ada dalam genggaman manusia. Betapapun cermat rencana kita, betapapun besarnya timbunan kekayaan kita. Dan kedua orang ini sudah lupa bahwa hakim sudah berdiri di ambang pintu. Dan bahwa semua yang dibangun tanpa Tuhan, cepat atau lambat, harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Masa depan yang benar-benar aman, menurut firman Tuhan, bukanlah masa depan yang bisa kita pastikan lewat kepandaian atau kekuasaan kita. Masa depan yang benar-benar aman adalah masa depan yang diserahkan kepada Allah, yang pasti bukan karena kita tahu persis apa yang akan terjadi, tapi karena kita tahu persis siapa yang memegang kendali atas apa yang akan terjadi. Rasa aman orang percaya tidak terletak pada kemampuannya menguasai hari esok. Rasa aman kita sebagai orang percaya terletak pada pribadi Tuhan yang memegang hari esok di tangannya. Maka saudara sekalian, Yakobus sudah memberikan jawabannya. Bahwa kalau kita tahu bagaimana harus berbuat baik, kita harus melakukannya. Kalau tidak, kata Yakobus, ia berdosa. Nah, setelah kita mendengar seluruh firman Tuhan ini, kita sudah tahu seharusnya bagaimana berbuat baik. Dalam hal waktu dan harta. Dalam soal perencanaan, kita sudah tahu bahwa jika Tuhan menghendaki, itu harus menjadi sikap yang kita yang sungguh-sungguh, sikap hati kita. Bukan sekedar kalimat basa-basi. Dalam soal harta, kita sudah tahu bahwa harta seharusnya menjadi alat kebaikan bagi sesama, bukan alat rasa aman bagi diri sendiri. Dalam soal relasi kerja, kita sudah tahu bahwa keadilan harus ditegakkan bagi setiap orang yang bekerja untuk kita. Upaya yang tepat waktu, penghargaan yang tulus, kejujuran dalam setiap transaksi. Martin Luther pernah menulis bahwa kekayaan bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kekayaan menjadi allah kedua yang duduk di takhta atau di hati manusia, menggantikan tempat yang seharusnya hanya diisi oleh Allah yang sejati. Jadi, kembali kepada pertanyaan dari pasal 4. Siapa yang duduk di takhta atas waktu dan harta kita? Kita, dunia, atau Tuhan? Kalau jawabannya masih diri kita sendiri, kepandaian kita, timbunan harta kita, kepastian yang kita ciptakan sendiri, maka betapapun kokoh kelihatannya fondasi itu, dia sedang menuju keruntuhan yang pasti. Seperti emas yang berkarat dan ternak yang menuju hari penyembelihan tanpa disadarinya. Tapi kalau jawabannya adalah Tuhan, kalau rencana kita dipegang dengan tangan terbuka di hadapannya, kalau harta kita dipakai sebagai alat berkat menjadi bagi sesama, kalau setiap hari kita jalani dengan kesadaran, itu adalah pemberian, bukan hak. Maka disitulah letak keamanan sejati. Bukan hidup yang bebas dari segala ketidakpastian, karena tidak ada satu manusia pun yang benar-benar bebas dari ketidakpastian. Tapi hidup yang berpegang pada Allah yang tidak pernah berubah, di tengah segala ketidakpastian yang menerpa kita. Allah yang sama, Yesus Kristus, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya tidak berubah. Yang tangannya cukup kuat untuk memegang hari esok kita. Bahkan ketika kita sendiri sama sekali tidak bisa melihatnya. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita punya rencana yang cukup matang atau apakah tabungan kita sudah cukup untuk menghadapi masa depan. Pertanyaannya menjadi siapa yang sungguh-sungguh duduk di takhta atas waktu dan harta kita. Karena disitulah dan hanya disitulah letak masa depan yang benar-benar aman di masa depan. Bukan hidup yang bebas dari ketidakpastian, tapi hidup yang berpegang teguh pada Allah yang tidak pernah goyah, pada Yesus Kristus batu karang, sekalipun segala sesuatu di sekitar kita terus berubah.
2: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
4: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.
5: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
6: Bisakah Anda mempercayai Tuhan untuk memberikan pasangan? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Bisakah orang yang belum berpasangan mempercayai Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya, baik dalam hal pilihan pasangan atau mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk mengatasi rasa frustasi karena sendirian? Kalau janji Alkitab memang benar, menemukan kehendak Tuhan tentang pernikahan pasti adalah salah satu keputusan terpenting dalam hidup seseorang. Alkitab penuh dengan janji-janji yang memberi kita pengharapan, akan tuntunannya dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Kata Mazmur 32 ayat 8. Melalui Nabi Yeremia Tuhan berjanji, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Banyak orang yang meskipun sedang mengikuti jejak Abraham, teralihkan perhatiannya dari janji-janji itu dan panik, sehingga mengira bahwa mereka harus menolong Tuhan. Merekalah orang-orang yang biasanya membenarkan tindakan untuk menikahi siapapun yang datang lebih dulu, lalu hidup dalam penyesalan. Ada lebih banyak kesalahan pilihan pasangan hidup yang terjadi karena kita, dalam tanda petik, terburu-buru dan mendahului kehendak Tuhan dibandingkan dengan penyebab lain. Saya pernah mendengar alasan, tapi jam biologi saya terus berjalan. Atau, kalau saya tidak menikahinya, mungkin tidak akan ada kesempatan lain lagi. Mampukah Anda percaya bahwa Tuhan akan menyediakan pasangan yang tepat pada waktunya? Dave Morrow yakin bahwa Anda sebenarnya mampu. Ia dibesarkan di ladang misi di Afrika, dan setelah menyelesaikan pelatihan seminari, ia mengambil posisi di sebuah gereja lokal sambil mencari pasangan yang tepat yang bisa kembali ke Afrika bersamanya. Ia terus mencari-cari di antara jemaat setiap minggu pagi untuk melihat apakah ada wajah baru. Akhirnya ia meminta nasihat saya. Saya bertanya, "Menurutmu, apa yang Tuhan ingin kau lakukan dengan hidupmu?" Jawabnya, menurut saya, dia ingin saya pergi ke Afrika. Saya menjawab, kalau begitu sebaiknya engkau pergi ke sana. Sudan Interior Mission, tempat Dave melayani, memerlukan tenaganya di sebuah pos luar yang agak jauh dari Addis Ababa. Orang-orang menggoda Dave. Kesempatan bagus untuk menemukan istri di sana. Ia pun pergi ke sana. Sementara itu, seorang perawat dari Australia merasa dipanggil oleh Tuhan ke dalam misi di bidang medis. Ia belum punya pasangan, tapi berharap untuk berjumpa dengan seseorang yang memiliki visi yang sama di bidang misi medis. Ia tak menjumpai seorang pun yang bahkan mendekati harapannya. Akhirnya, ia bergabung ke pelayanan misi yang sama dengan Dave. Mereka memberitahunya tentang pelayanan medis di area yang cukup terpencil di luar Addis Ababa. Keluarga dan teman-temannya mengatakan, "Kalau kau pergi ke sana, kau pasti akan menjadi perawan tua." Dengan lebih mementingkan kehendak Tuhan daripada menemukan pria yang tepat, ia pun berkemas dan pergi ke sana. Anda tentu sudah bisa menebak. Mereka berjumpa, saling jatuh cinta, dan menikah. Mereka dengan begitu mudah bisa saja melewatkan pilihan terbaik dari Tuhan bagi hidup mereka, seandainya mereka mendahului kehendak Tuhan. John dan Shannon Hazlett juga akan setuju. Setelah melakukan berbagai pelayanan misi yang singkat, mereka berdua yang sama-sama belum berpasangan setuju untuk pergi ke Kenya dengan YWAM dan di sana mereka berjumpa. John bertanya kepada Shannon, "Dari mana asalmu?" Ia menjawab dengan nama kota yang sama dengan tempat asal John. John menjawab sambil terkejut, "Yang benar, alamatmu di mana?" Shannon pun menjawab. Dengan heran, John menjawab, "Itu tempat yang pernah aku tinggali." Percaya atau tidak, mereka pernah menempati kompleks apartemen yang sama di kota dan jalan yang sama, tapi harus pergi 11.000 km jauhnya sebelum bisa saling berjumpa, jatuh cinta, menikah, dan berkeluarga. Mereka setuju bahwa Tuhan bisa diandalkan. Anda bisa menemukan hal yang sama. Tuhan memberikan ganjaran bagi mereka yang menunggu kehendak-Nya dengan sabar. Itu adalah fakta.